0: Sahabat Budaya, Festival Bubur Suro diselenggarakan di Kelurahan Kerapeak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli 2026 dengan tema Suluk Kerapeak, Stakir Sejarah dari Bahtera Nuh, Rupo Roso Lan Tungo. Kegiatan untuk memeriahkan bulan Suro ini diramaikan dengan agenda kira budaya, pentas seni, pasar jajan, lomba hadroh, lomba masak jajan tradisional, lomba mewarnai enak, jalan sehat, pameran UMKM, serta pembagian 5.000 bubur suro bagi masyarakat. Adapun dalam kegiatan ini, elemen rupo difungsikan sebagai media edukasi sejarah, roso menjadi penggerak kesadaran warga dalam melestarikan warisan tradisi lokal, serta tungo dipanjatkan bersama demi memohon keberkahan dan keselamatan. Diharapkan acara ini dapat semakin mempererat silaturahim serta meneguhkan identitas budaya masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Lima Gunung ke-25 tahun 2026 resmi digelar di Dusun Warangan, Kabupaten Magelang pada Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli 2026. Perhelatan gratis besutan komunitas Lima Gunung dari kawasan Lima Gunung yang mengelilingi Kabupaten Magelang, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Menoreh ini menampilkan 85 grup kesenian yang melibatkan 1.274 seniman dari berbagai daerah. Diharapkan acara ini dapat menjadi sarana hiburan serta sarana silaturahmi seniman lokal untuk semakin melestarikan tradisi dan budaya. Adapun rangkaian acara yang berlangsung dari pagi hingga malam hari ini menyajikan beragam tarian tradisional dan kontemporer, pameran seni rupa, pertunjukan spesial Kiai Kanjeng, hingga agenda utama berupa ritual budaya sakral Kirab Lima Gunung. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Song.
1: Masih bersama kami di Perumahan RRI Semarang, Sahabat Budaya, dan selamat pagi untuk panjenengan semua yang baru saja bergabung bersama kami. Pagi hari ini menemani panjenengan memulai aktivitas di pagi hari ini, baik yang masih bekerja di akhir pekan ini, yang sudah mulai berangkat ke tempat kerja atau yang sudah libur, begitu ya. Sebagian besar mungkin masih menjalani rutinitas di hari Sabtu pagi ini dengan pekerjaan yang masih menunggu untuk diselesaikan hingga nanti sore, begitu ya. Dan yang terpenting tetap selalu tanamkan rasa semangat dan jangan jadikan pekerjaan sebagai beban, Kang Mas Bayu, dalam menjalani dan juga merampungkan pekerjaan. Ketika kita niati dengan baik, ketika pekerjaan itu kita niati sebagai ibadah dan sebagai ladang pengabdian kita, maka kita akan lebih senang, lebih ikhlas untuk menjalani pekerjaan itu. Karena asap kali ketika kita merasa lelah, merasa capek, begitu ya, pekerjaan ini seperti beban yang menunggu di hadapan kita, di depan mata kita, begitu. Dan inilah yang kemudian menjadikan produktivitas kita menurun, kemudian menjadikan hasil pekerjaan kita kurang baik, dan juga menjadikan mood kita ketika kita akan memulai pekerjaan ini menjadi kurang baik juga. Oleh karena itu, setiap pekerjaan adalah ladang ibadah untuk kita. Setiap pekerjaan adalah menjadi sarana untuk kita menjadi lebih kompeten lagi, menjadi orang yang mempunyai kemampuan yang lebih lagi, karena setiap pekerjaan tentu akan menggembleng kita menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang memang tahu tugas kita seperti itu. Dan juga ketika kita bisa melaksanakan itu dengan baik, reward bukan berarti harus datang dari tempat kerja kita, dari pimpinan kita, tapi setidaknya ketika kita bisa merampungkan tanggung jawab kita dengan baik, itu akan menjadi satu nilai lebih yang menjadi patokan moral untuk diri kita. Dan baik, Kang Mas Bayu, Rakab Semarang masih kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.

Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.

0: Sabar Budaya pukul 7:30, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Herbuana yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami Stasiun Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan perakiraan cuaca kemaritiman. Informasi pertama, kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 11 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perakiraan cuaca selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk cuaca diperkirakan dalam kondisi berawan. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 11 Juli 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,5 meter. Sedangkan pasang maksimum diperkirakan terjadi pada hari ini 11 Juli 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian 0,9 meter. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan edgy ethnic style dalam dunia fashion? Berikut penuturan Erina Kusumawardani, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Tulin Prasetyo.
1: Kalau edgy, pengertian edgy sendiri itu kan tidak umum ya mas, tidak konvensional dalam arti potongannya, kombinasinya, warna-warnanya itu biasanya lebih berani, lebih bold, terus gaya pakaiannya sendiri kan menonjolkan kesan berani, modern, dan unik. Nah, ditambah etniknya itu kan karena saya memakai wastra Indonesia ya. Jadi lebih berwarna, menonjolkan kesan budaya kedaerahan Indonesia, tapi dikemas secara edgy.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Perompat RR Semarang. Sahabat Budaya, saat ini kita sudah memasuki musim kemarau ya, yang berarti potensi kekeringan ini sudah bisa mulai terjadi begitu. Dan kita berharap sebetulnya bencana keringan, bencana kemudian lahan kritis yang menjadi lahan yang mudah terbakar, jangan sampai terulang di kemudian hari. Dan oleh karena itu perlu kiranya lahan-lahan kritis yang ada di sekitar kita, lahan yang tidak terlalu produktif dan cenderung terbengkalai, ini harus kita waspadai juga, atau kita cek keberadaannya. Karena tanpa disadari, kadang tanpa sepertan manusia pun, ini lahan-lahan kritis yang kebanyakan ditumbuh alang-alang dan sebagainya, ini bisa menjadi pemicu kebakaran lahan yang jika ini dibiarkan, ini akan bisa merembet ke daerah di sekitarnya. Demikian pula di tempat-tempat yang memang ini rawan terjadi kebakaran lahan, seperti daerah pegunungan ataupun di hutan-hutan jati dan sebagainya, ini perlu juga kita waspadai. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian kita menjaga sumber air di sekitar lahan-lahan kritis.

kris tersebut agar ketika terjadi bencana kebakaran lahan ini kita bisa menindak dengan cepat dan kemudian bisa melakukan pemadaman dengan cepat agar tidak menjalar ke lokasi sekitar, karena banyak juga lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang terbengkalai ini yang ada di sekitar pemukiman, dan jika merembet ke pemukiman ini akan menjadi lebih berbahaya juga. Yang terpenting adalah kita selalu aware, selalu peduli dengan lingkungan di sekitar kita, selalu jaga lingkungan di sekitar kita, agar juga ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ini tidak membawa dampak yang merugikan untuk kita semua.

0: Ah, males banget pelajaran sejarah. Bikin ngantuk. Materinya banyak. Gak ada yang bisa dipahami lagi.
1: Wah, kok malah ngerutu sih, Nak? Makanya belajar yang benar. Itu kan sejarah bangsa kita. Kita harus tahu semuanya. Sebelum kita hidup enak seperti sekarang ini, nenek moyang dan pendahulu kita itu telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk mewujudkan Indonesia merdeka loh.
0: Oh, gitu ya, Bu?
1: Ya udah, coba belajar sejarah Indonesia agar tahu dan paham sejarah perkembangan bangsa kita ini.

0: Antar.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Solo Batik Karnival ke-17 resmi digelar pada Sabtu 11 Juli 2026 mulai pukul 15 mengusung tema filosofis Pitulungan Lan Welas atau Pitulas. Parade akbar ini menjadi wujud penghormatan serta pelestarian warisan batik Nusantara dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Rangkaian Grand Carnival menampilkan mahakarya kostum kreatif para desainer lokal. Rute konvoy dimulai dari panggung utama di Jalan Bayangkara, lalu bergerak menyusuri koridor Jalan Slamet Ariyadi dan Jalan Jenderal Sudirman, hingga mencapai titik akhir di halaman Taman Tawang Projo, Balai Kota Surakarta. Diharapkan agenda tahunan ini dapat menjadi sarana pelestarian budaya batik dan hiburan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung kemegahan tradisi Kota Solo. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disebut Parekraf, Jawa Tengah menggelar Festival Kebudayaan Jawa Tengah atau FKJT pada Kamis hingga Minggu 9 hingga 12 Juli 2026 di Palkondes 2 Tuk Songo Borobudur, Kabupaten Magelang. Mengusung tema dari warisan budaya, tumbuh ketahanan pangan, festival ini mengintegrasikan harmoni seni dan sejarah sebagai fondasi kedaulatan pangan masa depan. Acara ini menghadirkan berbagai agenda menarik seperti pameran koleksi museum Ronggo Warsito, pagelaran seni, pawai gunungan, hingga pasar festival craft dan fashion. Selain itu, terdapat pula ruang edukasi interaktif melalui kemah pandu budaya, bengkel budaya, sarasehan, serta memberikan anugerah kebudayaan Jawa Tengah sebagai bentuk apresiasi pelestarian nilai tradisi dan keberlanjutan hidup masyarakat. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital? Berikut disampaikan Kepala IT USN Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital ya? Satu, kita harus fokus pengembangan produk nih. Digital ini kita mau bawa kemana? Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus terus fokus. Misalkan produk merchandise, ya udah merchandise itu misalkan ya sampel-sampelnya kita upload di marketplace dan sebagainya kita terus ulasan-ulasannya juga kita upayakan yang bagus-bagus, karena apa? Karena ulasan-ulasan yang jelek itu juga biasanya nanti akan mengaruhi konsumen. Kemudian kita meningkatkan literasi digital baik pada masyarakat maupun literasi digital pada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendorong UMKM ini untuk mengadopsi teknologi digital. Bagaimana UMKM ini produk-produknya bisa berseliweran di marketplace? Bagaimana produk-produknya bisa dengan mudah mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Sampai kita bertransaksi digital, tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Keamanan digital ini sudah

Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.

0: Bu, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh ya, Bu. Temen-temen udah di luar tuh. Seru banget.
2: Aduh, Nak. Nanti kamu masuk angin. Udah, nonton aja dari jendela, ya.
1: Tapi, Bu, aku pengen banget ngerasain air hujan jatuh di tangan aku.
3: Mbok, udah. Biarin aja toh, Bu. Air hujan itu bukan musuh. Justru banyak manfaatnya. Bisa nyuburin tanaman, bersihin udara, dan kalau nggak berlebihan, malah bantu tubuh makin kuat.
2: Ya sudah. Tapi, pakai sandal. Jangan terlalu lama. Dan setelah itu, habis main hujan-hujanan, langsung mandi air hangat ya.
1: Hehe, siap, Bu. Makasih, Pak. Aku janji.
2: Air hujan adalah berkah dari langit. Ajak anak mengenal alam, belajar, dan bahagia dengan cara yang aman. Manfaatkan air hujan, rawat alam sejak dini.

Gem, bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontoru gem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

Gedung Marabunta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda, terletak di kawasan Kota Lama Semarang. Gedung Marabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Marabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia malu dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Loh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya Mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan, mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.

0: Wah, dessert di sini kelihatan enak banget. Aku mau pesan banyak deh.
1: Kamu yakin, Nat, bisa pesan itu semua?
0: Bisa lah, aku lapar banget. Lagian, uang aku juga banyak. Kan rugi kalau nggak coba semua.
1: Nat, masih sisa banyak itu loh.
0: Aduh, kenyang banget. Tapi masih banyak banget nih sisanya.
1: Nah kan, makanya jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya aja, biar gak mubazir. Makanan itu kan rezeki, jangan disia-siain.
0: Iya.

0: Sahabat Budaya masih bersama kami di Perumpatan RRI Semarang, dan selamat pagi kami ucapkan untuk panjenengan semua yang baru saja bergabung, terutama ya di Perumpatan RRI Semarang. Pukul 9 lewat 15 menit kita bersama di acara Mangun Projo pagi hari ini. Dan pagi hari ini kembali saya akan ngobrol gayeng dengan para senior-senior saya ini dari PPLKS ya. Dan pagi hari ini sudah hadir di studio Perumpatan RRI Semarang untuk nanti berbagi cerita kepada kita dan juga tentunya berbagi pengalaman kepada kita, karena kita tahu para senior-senior ini segudang prestasinya dan juga segudang pengalamannya begitu. Dan pagi hari ini sudah hadir di studio Perumpatan RRI Semarang, saya sapa dulu ada Ketua PPLKS Semarang, ada Bapak Dr. Andes Haji Maman Suparman. Selamat pagi Pak Maman.
1: Selamat pagi Pak Didi. Oke. Selamat sehat kembali.
0: Kabar baik Pak ya?
1: Alhamdulillah sangat baik sekali.
0: Sangat baik sekali. Ya, Pak Maman tuh dari waktu ke waktu selalu energik begitu ya Pak ya. Resepnya apa Pak itu Pak?
1: Resepnya adalah bersyukur Bapak.
0: Bersyukur, nah iya, itu dia. Kalau iya, udah bersyukur itu artinya tenang itu Pak Maman.
1: Ji, Bapak.
0: Siap. Dan yang kedua sudah hadir juga di studio Perumpatan RRI Semarang, Ketua Lansia atau PPLKS dari Cabang Semarang Barat atau Kecamatan Semarang Barat, ada Bu Sri Ananingsih SHM HUB. Selamat pagi Bu Ana.
2: Selamat pagi.
0: Ji, saya sejahtera untuk kita semua. Maturnya Bu Ana betul nggih Bu, atau Bu Sri ya Bu, apa
2: Bu
0: gimana?
2: Bu Ana aja.
0: Bu Ana aja. Oke, yes, siap. Ji, ini Bu Ana dari Kecamatan Semarang Barat ya Bu ya, PPLKS Semarang Barat, dan nanti akan berbincang dengan kita tentang langkah Pemkot Kota Semarang mewujudkan lansia tangguh dan berdaya guna. Sebetulnya kita juga menunggu dari pihak Pemkot gitu ya Pak ya,
1: iya,
0: ya di waktu dari Dinsos
1: sosial ya.
0: Ya, tapi kita masih menunggu kehadiran beliau-beliau di studio Perumpatan RRI Semarang, dan pagi hari ini kita akan ngobrol dulu ini tentunya dengan Pak Maman dan Bu Ana tentang iya, tentu PPLKS ini kan iya, juga tidak terlepas dari yang namanya Kota Semarang gitu ya Pak.
1: Iya,
0: ya. Pak. Karena sebagian besar ini anggota PPLKS juga merupakan senior dan juga purna tugas dari pemerintah Kota Semarang juga begitu. Nah, mungkin saya ke Pak Maman dulu. Pak Maman, ini PPLKS ini kan terbentuk dari para senior-senior dan juga para purna tugas-purna tugas yang dulu juga berkecimpung di dunia pemerintahan, terutama di Kota Semarang. Seperti apa sih Pak sebetulnya kiprah dari PPLKS yang kemudian ini mendapatkan support dari pemerintah Kota Semarang juga begitu Pak?
1: Ya, terima kasih Pak Titis. Selamat pagi juga Bu Ana, selamat bergabung, dan juga para sesepuh bini sepuh yang mungkin pada pagi hari ini mendengarkan daripada kami di RRI Perumpat Kota Semarang, bahwa konsep pertama dari perkumpulan Persatuan Lansia Kota Semarang, karena sudah berbadan hukum sejak mulai tahun 2021 Pak. Sehingga betul-betul ini suatu hal yang pertama kali yang sudah berbadan, satu-satunya mungkin se-Jawa Tengah maupun DIY. Karena waktu itu terbukti semua setelah Komda Lansia ini semua banyak yang berkunjung ke Kota Semarang untuk bagaimana bisa mendapatkan badan hukum dan telah disahkan oleh Menkumham. Namun pada hari ini, karena kemarin tanggal 29 ini merupakan hari lansia, kemarin kita tindak lanjuti pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2006. Pertama kami sampaikan kepada Ibu Wali Kota atau pemerintah daerah Kota Semarang yang telah memberikan fasilitasi, fasilitasi yaitu untuk pelaksanaan hari ulang tahun lansia yang ke-30 ini Pak Titis. Betul-betul merupakan hal yang luar biasa. Karena semua bini sepuh, sesepuh, adi sepuh, semua lansia semua datang Pak.
0: Datang juga ya Pak.
1: Datang juga karena kita undang 400, namun alhamdulillah yang hadir 500 Pak. Wah, ini luar biasa.
0: Lebih ekspektasi ya Pak.
1: Lebih ekspektasi ini Pak. Sehingga betul-betul warga Kota Semarang yang merupakan lansia merasa memiliki hak kita karena merupakan diulang tahun ini. Sehingga kalau boso Jowonya itu pemerintah daerah telah memberikan fasilitasi terutama dari dinas sosial ini harusnya Pak Gus Junaidi kita tunggu karena dia yang memfasilitasi semuanya termasuk juga dari rumah sakit ini sementara itu Pak Titis nanti kita lanjutkan dengan yang lain. Terima kasih
0: matur nuwun Pak Titis. Matur nuwun Pak Maman ini tadi sudah dijelaskan bahwa memang pemerintah kota Semarang lewat dinas sosial ini Pak ya yang berkaitan langsung dengan PPLKS yang kemudian juga memberikan banyak dukungan untuk kegiatan PPLKS terutama di hari lansia kemarin yang sudah terlaksana begitu. Nah berikutnya Pak Maman mungkin untuk kegiatan-kegiatan dari PPLKS ini seperti apa sih Pak yang kemudian masuk kategori yang itu disupport secara penuh oleh pemerintah kota maupun lewat Dinsos dalam hal ini yang kemudian ini sebetulnya bisa menjadi apa ya motor penggerak Ekon untuk PPLKS begitu Pak.
1: Iya. Terima kasih Pak Titis. Ini kita lanjutkan ke luar biasa pada saat kita melaksanakan hari ulang tahun lansia. Ini ternyata kita banyak CR teman kita sehingga kita kemarin mengadakan beberapa kegiatan Pak Titis. Karena konsep kita yang pertama yaitu bagaimana para lansia itu sehat. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bahagia. Yang ketiga kita uruskan itu kalau basa Jawa dulu ojo dumeh.
0: Ojo dumeh, Pak.
1: Karena apa? Karena sudah lansia itu semuanya sudah pensiunan, pensiunan. Sehingga ojo dumeh waktu itu masih jabat. Ojo dumeh waktu itu masih kaya. Namun ternyata setelah kemarin bersatu di dalam rumah dinas wali kota, ini semua sama. Sehingga semuanya merasakan bahwa semua itu lansia. Jadi semua sama seperti itu. Sehingga saat kita mengadakan bekerja sama dengan dinas kesehatan ini Pak Titi luar biasa, semua mengadakan uji kesehatan. Uji kesehatan. Dan alhamdulillah orang hampir 500 semuanya tuh sehat semuanya Pak. Ini luar biasa. Ini lansia yang kemarin datang. Kemudian yang kedua kita mengajak juga dari rumah sakit William Booth Pak. Ini tidak kalah penting yang dokter Bu Wani Bu Saba itu bersama Bu Lucia. Ini semua yang hadir ini juga memeriksakan mata Pak. Kan dibilang kita mengajak mata. Sehingga dari William Booth membagi hampir semua kacamata ya juga hampir 400-an lebih Pak.
0: Banyak kali ya Pak.
1: Luar biasa Pak. Karena memang para sedulur-sedulur yang menjadi direktur ini semua peduli dengan lansia yang ada di kota Semarang Pak. Juga tidak kalah penting kemarin dari Kepala BRI Pak. Ini juga memberikan donatur kepada lansia. Jadi kita sampai hari ini saya mengucapkan matur nuwun sekali semua para pemangku jabatan dan tidak lupa juga dari Direktur PDAM Pak. Ini Pak Andi Setiawan Pak Wawan ini luar biasa memberikan suatu air minum yang produksi dari beliau. Wah ini terima kasih sekali juga Pak. Yang dari Dinas Sosial ini yang kita tunggu-tunggu memberikan suatu kursi roda kepada difabel atau penyakit-penyakit itu. Jadi luar biasa oleh pemerintah daerah maupun yang lain sehingga betul-betul lansia tadi harapan kita tadi sehat dan bahagia. Itulah Pak. Harapan kami seperti itu sehingga betul-betul banyak nanti bergabung yang belum bergabung karena kemarin yang tidak kalah penting Pak ini ada senam kreasi Pak. Nah, ini diikuti oleh 16 kecamatan.
0: Lomba itu ya Pak.
1: Lomba jadi di situ lomba senam kreasi tapi tidak di umurnya 60 ke atas namun tidak seperti 60 ke atas Pak. Ini luar biasa Pak. Ini luar biasa sehingga semuanya sehat semuanya bahagia semuanya karena dia menggunakan tidak ojo dumeh tadi Pak. Jadi semua bersatu menjadi satu sehingga juaranya kita berikan Pak itu. Juara satu dari Kecamatan Tembalang Pak. Karena semuanya pakai seragam yang oleh beliau sendiri berlihat itu. Kemudian juara keduanya Kecamatan Geno. Ini alhamdulillah semuanya kita sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Dan juara tiga Semarang Selatan. Namun hanya tidak itu Pak. Ini oleh panitia PPLKS Kota Semarang atau Paguyuban Kota Semarang masih memberikan juara Harapan 1, yaitu Gajah Mungkur, Harapan 2 Gayam Sari, dan Harapan 3 Kecamatan Candisari. Kalau bisa besok itu tahun depan harapannya semua yang ikut kita berikan juara semua, suara, Pak. Gitu, nah, itu Pak, ya, harapan kita. Simba kita harapan para sepuh pini sepuh yang bisa mendengar, kita harapkan bersama-sama hidup sehat. Yang penting ojo dumeh. Itulah Bapak Pak Titis yang sekarang informasikan dari kami. Matur nuwun Pak Jan.
0: Matur nuwun Pak Maman. Jadi memang kegiatan PPLKS kemarin terutama dari lansia itu banyak sekali dukungannya begitu ya Pak ya. Iya, Pak. Karena bagaimanapun ini para sesepuh ini sudah memberikan sumbangsih begitu besar dulu waktu aktif di Kota Semarang gitu ya Pak.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali Pak.
0: Baik, saya langsung bergeser ke Bu Ana. Bu Ana, ini di Semarang Barat tentunya kan sesuai tadi disampaikan Pak Maman, support dari pemerintah juga sudah ada dan juga sekarang tentunya ini mendorong dan juga sangat membantu PPLKS untuk berkegiatan juga. Kalau di Semarang Barat seperti apa Bu ini Bu? Wujud bantuan dari pemerintah begitu Bu?
2: Oke, di Semarang Barat ini Mas Titis, itu ada yang namanya sekolah lansia, kemudian Gebiar UMKM bekerja sama dengan kecamatan. Terus tadi yang dicapaikan Pak Maman juga ada sehat ya, senam sehat. Pokoknya pada intinya itu ada sebuah ungkapan yang sangat indah itu lansia bagaikan selendang sutra. Selendang sutra itu melambangkan kelembutan, keindahan dan nilai yang sangat berharga. Walaupun tampaknya halus, selendang sutra memerlukan perawatan yang baik agar tetap indah dan awet. Karena lansia bukanlah beban, melainkan pribadi yang kaya pengalaman.
0: Betul.
2: Jadi pengalaman itu yang kita tularkan kepada anak cucu kita. Pengalaman, kebijaksanaan, dan keteladanan tentunya. Mereka para lansia juga layak untuk dihormati, disayangi, didengarkan dan diberi kesempatan untuk tetap berkarya, Mas.
0: Betul.
2: Sesuai dengan kemampuan sebagai lansia tentunya. Menjadi lansia bukan berarti berhenti beraktivitas. Justru pada masa ini kita dapat terus menjaga kesehatan, mempererat persaudaraan, berbagi pengalaman, belajar hal-hal yang baru, serta mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Dan di Semarang Barat tentunya juga ada yang namanya bekerja sama dengan PWRI, yaitu Persatuan Wiratama Republik Indonesia. Jadi kita kalau berkegiatan selalu bersinergi karena beliau-beliau adalah juga dulunya mantan-mantan pegawai. Ya, jadi itu, dan untuk di Semarang Barat sendiri sekolah lansia ini sudah dimulai pada bulan April kemarin 2026. Ini bekerja sama dengan Disdalduk dan Kabin. Ya, jadi di bulan Mei itu sudah ada sekali pertemuan benar narasumber terkait materi tentang gangguan kognitif pada lansia atau demensia pikun. Ya. Ini yang mengisi Butia Hendi. Kenal ya Mas ya. Kemudian pertemuan yang kedua itu dari Udinus, ini Dr. Filda, itu mengisi tentang gizi pada lansia. Kemudian bulan Juni dari Unika, itu konsepnya penuaan dan motivasi. Jadi memotivasi bahwa kita lansia tidak boleh loyo.
0: Betul.
2: Kemudian nanti di bulan Juli tanggal 23 rencana itu ada kelas lagi penuaan sistem tentang sendi, Mas. Kemudian di bulan Agustus, jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu karena pertemuan sekolah lansia itu adalah ada 5 kali.
0: 5 kali
2: itu
0: ya.
2: 5 kali itu bekerja sama dengan Dukcapil tadi. Kemudian untuk yang Agustus nanti yang mengisi puskesmas itu ada diabetes mellitus, hipertensi dan stroke. Itu Mas, untuk kegiatan-kegiatan lansia yang ada di Kecamatan Semarang Barat.
0: Nah, lumayan banyak juga ya Bu ya kegiatannya ini. Kalau di apa ya di list tadi kayaknya kegiatannya lansia lebih banyak dari yang muda-muda di sekarang.
2: Betul. Iya. Karena kita ingin memberi contoh ya Mas.
0: Betul.
2: Ya. Jadi intinya kita lansia tidak kepingin menjadi beban mereka, tetapi kita lansia yang mandiri.
0: Betul. Dan kalau dilihat ya Bu ya, mungkin semangatnya para senior lansia ini dulu kan gemblengan zaman dulu tuh sedemikian kerasnya gitu ya, Bu ya. Betul. Dibandingkan dengan mungkin nuwun sewu generasi sekarang yang dengan segala kemudahan itu ada begitu Bu. Apa sih Bu kemudian value atau nilai yang bisa ditularkan para senior, para lansia ini untuk anak-anak muda sekarang nih Bu, biar apa ya, mereka nggak jadi generasi, misalnya sekarang ada sempat generasi stroberi, generasi kristal yang udah pecah begitu Bu. Apa sih Bu nilai yang bisa ditularkan para lansia?
2: Sebetulnya kita sama-sama ya Mas, sepanjang hidup itu kita masih tetap belajar. Mm-hmm. Jadi jangan, tadi yang dikatakan Pak Parman ojo tume. Mm-hmm. Saya juga banyak belajar dari cucu saya. Mm-hmm. Kalau mungkin buka HP ya nggak bisa gitu ya. Itu kan betul, kemudian dari anak saya. Mm-hmm. Gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Mm-hmm. Jadi tidak ada yang namanya aku apa ya lebih pintar dari kamu atau dari anak-anak kita, enggak. Hmm. Karena yang ada hanyalah kita lebih tahu duluan.
0: Sudah mengalami duluan ya Bu.
2: Iya betul.
0: Oke, jadi itulah mungkin apa ya nilai yang bisa ditularkan para sesepuh ini, bahwa pengalaman-pengalamannya yang perlu ditimba begitu ya Bu ya, ilmunya perlu ditimba begitu. Nah, kalau sekolah lansia itu sendiri apa sih Bu kegiatannya untuk
2: sekolah lansia itu Mas? Jadi tidak kita harus nulis gitu, enggak ya. Jadi satu season itu hanya satu jam.
0: Oh gitu.
2: Ya, kemudian kita datang, sebelum datang itu kita ditensi dulu Mas.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Cek kesehatan yang ringan gitu, ditensi, kemudian bertegur capa dengan teman-teman yang sebaya lansia dan sebagainya. Jadi pertemuannya hanya satu jam dalam satu kali pertemuan. Jadi tidak ada ulangan Mas, tidak tidak ada terus PR gitu, enggak ada.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana cara mengelola batin kita, mamanya. Kita sudah sebagai lansia nggak boleh yang namanya apa ya mudah curiga.
0: Mudah marah.
2: Kok anak saya kok sekarang kok seperti ini ya? Kok mantu saya nggak cinta ya sama saya? Iya. Jadi umpama beli bakso kok cuma berdua gitu ya? Padahal memang mereka mungkin uangnya cuma cukup berdua.
0: Dua.
2: Jadi kita nggak boleh, wah kok saya nggak diberi gitu, jangan seperti itu. Jadi kalau tahu mungkin ya itu contoh-contoh yang ringan. Kemudian kalau mengajarkan ke anak, kalau memang ke cucu kita ya, anaknya sudah mengatakan tidak ya, nenek atau oma opanya jangan mengatakan iya.
0: Kan, gitu. Harus selaras gitu ya Bu ya. Kadang yang apa terjadi apa ya Bu, friksi gesekan kan di situ tuh ya Bu ya. Dalam hal seperti itu lebih ke apa ya Bu ya, berarti lebih ke manajemen diri begitu ya Bu ya,
2: sebagai lansia itu bagaimana mensikapi kita sebagai lansia. Karena gini Mas, tidak semua orang itu diberi kesempatan untuk sampai usia lansia.
0: Betul.
2: Itu yang harus kita nikmati
0: ya. Dan maksudnya tidak semua orang juga siap dengan usia lansia itu tadi ya Bu ya, kadang lansia
2: sekolah tadi
0: betul. Apalagi secara psikologis itu juga perlu persiapan juga ya Bu ya. Oke. Baik Pak Maman, Bu Ana, nanti kita lanjutkan kembali sih perbincangan kita pagi hari ini. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Setelah itu nanti monggo Mas Bayu yang ingin bergabung, kami undang melalui telepon di 0248 3166661, atau bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 914. Setelah satu selingan berikut ini.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Ya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Gimana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan, tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Ya, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.
2: Sahabat Budaya masih bersama kami di acara Bangun Projo pagi hari ini dan masih membahas satu topik, langkah pemerintah Kota Semarang mewujudkan lansia tangguh dan berdaya guna. Seperti dipaparkan Pak Maman dan juga Bu Ana tadi, goals atau tujuan adanya PPLKS dan juga mungkin kegiatan yang dibuat oleh PPLKS ini adalah agar lansia itu
3: tangguh
2: berdaya guna juga, ya. Begitu ya Pak, ya, ya.
3: Betul, Bapak.
2: Nah, banyak sekali kegiatan yang kemudian dibuat oleh PPLKS yang ini kemudian bisa menjadi sarana untuk lansia itu tangguh, nah, begitu.
3: Betul,
2: monggo,
3: betul.
2: Kang Mas Baru, kalau ada yang mau bertanya, saya buka telepon melalui 0248 3116661 atau WhatsAppnya di 0811277791. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan, nanti mungkin bisa dijawab Bu Ana dan juga Pak Maman. Ini dari Bu Yosep, ya. Kalau dari nomor teleponnya saya baca, apa harapan dan dukungan pemerintah Kota Semarang untuk menciptakan kota ramah lansia? Seharusnya ini dari pemerintah kota begitu ya. Mungkin tapi dari perspektif Bu Ana dan juga Pak Maman bisa memberikan jawaban juga. Mungkin saya ke Pak Maman dulu, Pak. Harapan dan dukungan pemerintah Kota Semarang menciptakan kota ramah lansia mungkin dari perspektif PPLKS begitu, Pak. Seperti apa?
4: Iya, terima kasih tadi dari Bu Yusef. Pertanyaannya ini sangat menukik sekali, Pak.
2: Menukik.
4: Ini betul-betul merupakan kunci,
2: yeah,
4: daripada tadi lansia tangguh dan berdaya guna, Pak.
2: Mm-hmm.
4: Bahwa perkumpulan Persatuan Lansia Kota Semarang, mm-hmm, ini betul-betul berusaha sudah menggandeng, mm-hmm, dengan pemerintah daerah.
2: Yeah.
4: Yaitu dengan cara mengajukan suatu anggaran. Kemarin karena lansia Kota Semarang atau Perkumpulan Lansia Kota Semarang sudah merupakan berbadan hukum, sehingga tahun kemarin sudah dipasilitasi oleh pemerintah daerah, Pak. Ini, maka dari itu untuk harapan kita menjadi lansia yang ramah lansia, ini tentunya kita selalu memberikan suatu sosialisasi terhadap para sesepuh pini sepuh yang mungkin ini bergabung biar bergabung. Karena masih banyak lansia ini masih terbawa terdahulu, Pak. Jadi saat dia menjabat itu seakan-akan uang itu segalanya. Nah, ini uang itu segalanya. Padahal kita banyak berpikir kalau mengandalkan uang ini belum tentu bahagia. Maka dari itu yang kita ramah itu ya pertama sosialisasi yang kita harapkan bahwa kita harus betul-betul memberikan suatu

0: muda itu bisa mendem jeruk, mikul duo. Lah itu jabarnya seperti tadi, Pak. Sehingga saling menghargai, saling menegur siapa, sehingga pikiran-pikiran para lansia ini betul-betul happy,
1: longgar
0: happy. Jadi gitu, tidak ada rasa sedikit pun ada rasa sombong, rasa sedikit. Jadi semuanya itu akan bahagia, Pak. Ini saya kira ramah lansia seperti itu. Dan kita berupaya kepada pemerintah daerah Kota Semarang, kita kemarin mengajukan bahwa bagaimana tempat-tempat yang kemudian untuk ramah lansia, yaitu mungkin dari taman-taman, jalan-jalan, yang mana bisa kita lalui khusus para lansia. Nah, itu. Ini kita sudah berupaya kepada pemerintah daerah, mudah-mudahan hari ini juga Bu Wali Kota mendengar, sehingga betul-betul lewat dinas sosial yang kemarin sudah ramah lansia itu memberikan suatu bantuan kursi roda ini, Pak Titis. Ini luar biasa dibutuhkan oleh para sesepuh bini sepuh maupun remaja yang mengalami sakit atau dipabel ini, Pak. Ini matur nuwun sekali. Ini kemarin pemerintah dia sudah memfasilitasi daripada bantuan kursi roda. Nah, ini Pak, sementara itu, Pak. Agar demikian, Pak.
1: Matur nuwun, Pak Maman, untuk perspektifnya. Saya geser ke Bu Ana. Bu, tadi dipaparkan sedikit oleh Pak Maman, mungkin dari pemerintah Kota Semarang bisa mungkin melengkapi fasilitas-fasilitas untuk para lansia. Nah, mungkin kalau dari perspektif Bu Ana, dari segi kegiatan begitu, Bu. Ini mungkin apa sih, Bu, yang diharapkan para lansia dari pemerintah Kota Semarang agar ada kegiatan-kegiatan yang justru memberdayakan lansia, membuat lansia ini terberdayakan begitu. Apa, Bu, kira-kira, Bu?
2: Baik. Sebetulnya itu sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mendukung terwujudnya lansia tangguh dan berdaya.
1: Berdaya.
2: Yang pertama itu yang sudah kami rasakan itu pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan, contohnya melalui posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan berkala, kemudian adanya senam lansia, edukasi pola hidup sehat, serta penguatan layanan di puskesmas agar para lansia tetap sehat dan aktif. Itu sudah dilakukan. Kemudian yang kedua itu selalu mendorong pemberdayaan lansia melalui berbagai kegiatan sosial, terutama ekonomi, budaya, ya, ada yang bekerja sama dengan UMKM, dengan di kecamatan. Karena kebetulan Kecamatan Semarang Barat ini juga tahun ini adalah merupakan Kecamatan Berdaya.
1: Kecamatan Berdaya.
2: Apa itu Kecamatan Berdaya? Kecamatan Berdaya itu adalah kecamatan yang memprioritaskan tentang lansia dan difabilitas. Kemudian itu ya, Mas. Jadi lansia selalu didorong untuk tetap berkarya sesuai dengan kemampuan. Seperti tadi mengembangkan usaha kecil, menjadi narasumber, contohnya saya dipanggil di sini, saya lansia loh, Mas. Kemudian relawan mampu mengikuti pelatihan dan keterampilan. Keterampilannya nggak usah berat-berat, Mas, kalau lansia. Ya gitu ya. Ketiga, memperkuat peran organisasi. Organisasinya itu organisasi lansia harus diperkuat ya. Jadi seperti kita bekerja sama dengan tadi PWRI ya, sudah saya sampaikan, Persatuan Berdatama Republik Indonesia, ya, sebagai wadah silaturahmi, kemudian pembelajaran kepada masyarakat. Organisasi ini menjadi mitra pemerintah, tentunya kita harus saling bersinergi, lansia, PWRI, pemerintah. Kalau PWRI itu pasti lansia, Mas,
1: pasti lansia,
2: karena sudah pensiunan ya. Tapi kalau lansia belum tentu PWRI. Jadi itu yang saya apa ya, saya selalu bekerja sama dengan PWRI karena mereka itu lansia semua.
1: Lansia.
2: Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan yang ramah lansia. Tentunya pemerintah Kota Semarang sudah menyediakan fasilitas umum yang lebih mudah diakses. Benar enggak, Mas?
1: Betul.
2: Pelayanan publik yang inklusif, serta meningkatnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap para lansia. Kalau saya menjadi ketua lansia di Kecamatan Semarang Barat, hanya pesan, jangan sampai ada lansia yang terlantar.
1: Nah, itu dia.
2: Itu saya pesannya. Baik kalau di kelurahan-kelurahan, karena di Kecamatan Semarang Barat

0: itu ada 16 kelurahan.
1: 16 kelurahan.
0: Ya, jadi kalau ada yang kelantar ya itu kita menjadi sangat-sangat.
1: Betul. Dengan jumlah lansianya berapa Bu kira-kira Semarang Barat itu Bu?
0: Sekitar 19.700 sekian.
1: Ya. Lumayan banyak juga ya. Ya.
0: Mm-hmm. Kemudian yang kelima tentunya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat agar program-program kita ini sebagai lansia berjalan dengan baik dan lancar. Itu ya Mas. Jadi memang keberhasilan untuk membangun lansia tangguh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tentunya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena lansia yang tetap sehat, aktif, mandiri dan produktif akan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda.
1: Betul.
0: Itu tujuan kita. Diberi umur yang panjang.
1: Betul.
0: Ya, jadi saya juga berharap mari kita hormati, kita sayangi, dan kita berikan ruang bagi para lansia untuk terus berkarya. Karena menjadi lansia bukan berarti berhenti berkontribusi. Justru pengalaman hidup yang dimiliki merupakan modal berharga dalam membangun kota Semarang yang kita cintai bersama ini.
1: Betul, dengan
0: itu ya Mas. Jadi memang kita mari kita bersama-sama.
1: Bersama-sama bergandengan tangan.
0: Bergema. Ya, bergerak maju bersama.
1: Wah, ya. Bergema. Harus apa ya Bu ya? Konsolidasi semua pihak itu harus ada begitu ya Bu ya. Oke. Baik, Bu Ana dan Pak Maman, waktu tinggal 6 menit lagi, mungkin sekalian Bu Ana sebagai closing statement Bu, ajakan untuk para lansia di kota Semarang, terutama di Semarang Barat begitu Bu, untuk mewujudkan lansia lebih berdaya dan juga harapan kedepannya Bu, untuk PPLKS dan juga lansia di kota Semarang.
0: Oke. Baik, harapan kita para lansia harus tetap semangat, ya, produktif, kemudian sehat dan tetap berdaya guna.
1: Gak usah terlalu overthinking gitu ya. Monggo Pak Maman sebagai closing statement Pak Maman.
2: Kalau untuk karena di tingkat kota Pak, kami itu kan perkumpulan persatuan lansia kota Semarang. Sehingga harapan kami, monggo yang belum ikut bergabung di dalam lansia, kita ada tingkat kecamatan, 16 kecamatan, marilah digandeng tangan semuanya bersama-sama yang belum ikut supaya tetap ikut bergabung. Sehingga kalau kata Bu Ana tadi, bisa memperpanjang umur kita. Karena kita tadi ada kegiatan di PPLKS, ada senam kreasi, ada setiap hari Rebo. Ini masih di Simpang Lima selalu diikuti, luar biasa Mas, setiap hari, setiap minggu bertambah. Kemarin diikuti oleh 300 orang.
1: Pak.
2: Iya, Pak.
1: Ini, wah, penuh lapangan
2: ini
1: itu, Pak, ya.
2: Penuh lapangan. Kemudian makanya selalu berbahagia. Harapan kami di dalam perkumpulan persatuan lansia, marilah kita wujudkan kota Semarang tadi ramah lansia. Kemudian usia kita sudah tadi semakin panjang, 75-70. Namun demikian, kemarin yang ikut itu ada usia 83 Pak.
1: 83.
2: Ya, ini mendapatkan hadiah dari Dinas Sosial Pak Agus Junaidi ini Pak, luar biasa beliau. Kemarin seperti itu, sehingga tidak ada kemarin yang hadir 500 lansia itu yang kelihatannya itu sakit, enggak ada. Jadi semua
1: sehat
2: itu
1: semua.
2: Iya. Kemudian setelah ada senam, kemudian ada paduan suara, semua lansia menari-nari di depan panggung, Pak. Ini luar biasa semuanya.
1: Masih energik juga ya, Pak.
2: Sampai energik, kita harusnya sampai jam 12, jam 1, dia tetap tidak mau sampai jam 2, Pak. Wah, ini luar biasa. Ternyata fisiknya masih luar biasa. Maka dari itu, yang dari pesan kami dari PPLKS Kota Semarang, marilah bergabung bersama-sama, bersaling silaturahim, sehingga kita menjadi sehat. Yang penting catatannya tadi, Luna Maya Mas kemarin ya itu saya.
1: Usah lanjut.
0: Tetap bergaya.
2: Ya, saya kira dari kami demikian Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, Bu Ana matur nuwun. Rawuhnya di Studio Propater dari Semarang. Luar biasa ini dengan semangat yang beliau tularkan ke kita ini yang anak-anak muda harus mencontoh begitu. Betul, semangat-semangat Pak. Para lansia, para senior ini agar ya kedepannya kita juga menjadi generasi yang kuat begitu, seperti betul, para lansia yang sekarang sudah purna tapi masih semangat berkegiatan begitu. Betul, Pak. Demikian Kang Mas Bayu perjumpaan kita di acara Mangun Projo pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali bersua di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sambel kemangi. Sugeng enjang pamirsa Tresno Pramatari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun katur panjenengan. Ingkang tasih sedaya tuhu midhangetaken giaran Pramatari RRI Semarang nggih. Ngantos rekalengan sonten enjang menika. Enjang tumuju siang. Monggo katur Mas Bayu ngabade sarengan ing acara Sambel Kemangi enjang menika. Kalau rantos lumantar telepon yang 024-83-16661 atau WhatsApp pun yang 0811-27-77914. Sampai jumpa dengan sarangan Pro Pat Sugeng Siang.
1: Wilujeng siang Mas Dadi.
0: Wilujeng siang Mbak Harno.
1: Terus pun di kabari suwira ketemu.
0: Panjenengan pun bagas kuarasan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah cukup sing penting sehat.
0: Nggih, Mbah, siap.
1: Nggih.
0: Pripun, Mbah?
1: Aku suwira jaluk tembang iki.
0: Lho to, saniki ngersakaken napa kula padhos ki?
1: Kula nyuwun ayo.
0: Napa? Napa?
1: Candi Kota Semarang.
0: Candi Kota Semarang. Nggih. Siap.
1: Nggih, mugi-mugi diparingi tak enteni pokoke.
0: Oke.
1: Nggih, salame kagem Bapak Darso, Bapak Supriyono, Bapak Suwarno, Bapak Anggora Wicaksono, Bunda Eno, sedaya kemawon Mas Dadi, sampun enten sing kentun, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat sedayanipun. Tansah kinayuman Gusti ingkang Maha Kuwasa, mboten wonten alangan setunggal punapa.
0: Amin, amin, Mbak.
1: Semanten ugi Mas Dadi selalu sehat, bahagia, selama-lamanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, alhamdulillah. Matur nuwun Mas Dadi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Harno, matur nuwun sanget. Tembangipun Candi Kota Semarang nggih diporatos Mbah nggih tembangan dipunkersakaken monggo sawengingipun Mbah Harno ingkang badhe sesarengan 0248316661 Prompat sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Titi.
0: Sugeng siang Pak Darso.
2: Kula nembe wangsul saking rumah sakit.
0: Weh lah niki lah tasih kan Pak, tasih kraos.
2: Tak anu Mas, sanesipun ya Mas.
0: Oh alah.
2: Anu kapan iku? Malah merambah.
0: Oh, alah, gigi. Mungkin kalau pinaringan sehat jangan malih Pak Darso, oke? Nggih, monggo Pak Darso, ngersakaken napa? Tembangipun.
2: Tembangipun. Napa? Lintang rembulan, Mas.
0: Lintang rembulan. Ku mbiar sayane ngoten niku. Nggih. Oke.
2: Nggih, salahipun Kang Mbah Arno wae nggih. Nggih ninggal kula ketawa Kang Pak Warno.
0: Siap.
2: Ah, Kang Gisdoyo kemawon Mas. Belum tasih ndredeg.
0: Oh, anjir. Pun menawa wis nampi midhangetaken perempat
2: menika. Nggih. Matur nuwun Mas Titi.
0: Matur nuwun Pak Darso wonten ing telu, nggih. Salingipun wonten Pak Warno sugeng enjang.
3: Sugeng enjang Mas.
0: Nggih, sugeng enjang.
3: Enjang Mas.
0: Nggih. Monggo.
3: Kakang niku Pak Darso, Pak Wisrun.
0: Nggih.
3: Pak Kapur,
0: yeah.
3: Pak Dewo, Pak Supri, kali Bu Yanti, Bu Dewi,
0: Inci,
3: Bu Eni, Bu Karyati, kali Tante En, lan sedaya kemawon kang midhang ngentaken Sambel Kemangi, mugi diparingi kesehatan, keselamatan.
0: Amin.
3: Kagem panjenengan sugeng ayo tugas.
0: Nggih.
3: Paringi keselamatan, kesehatan nggih.
0: Amin.
3: Paringi sugeng lancar.
0: Nggih.
3: Ampun matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno, weh lah tembangipun supen Pak Warno nggih. Napa? Mboten ngertakan tembang kalau mau. Nggih, wingi pun wonten Pak Misrun sugeng siang Sambel Kemangi.
4: Wilujeng siang Sambel Kemangi Mas Titis.
0: Nggih.
4: Sambodo.
0: Ah nggih. Leres. Oh nggih, leres pun.
4: Terus pun di Pak Warta Super Mas Titis.
0: Pak Misrun pun bagas suara sana sehat alhamdulillah Pak Misrun.
4: Wah, alhamdulillah nggih.
0: Nggih.
4: Tansah sehat. Mas Titis.
0: Nggih.
4: Sarto keluarga.
0: Amin.
4: Niko wau ingkang nembe mandat.
0: Ingkang nembe mandat nggih, Mbah Warno.
4: Pak Warno nggih. Nggih. Matur nuwun. Salamipun Pak Warno. Heeh. Salam kantor Pak Warno, Pak Abdul Kopur, Pak Darso. Eyang Harno wau nggih. Nggih. Pasti wonten ngono, Wilis, napa pun pindahan.
0: Mbah Harno.
4: Nggih,
0: kasemun tasih menika.
4: Tasih nggih.
0: Nggih.
4: Atur sedaya kemawon, ingkang nembe mandat antakan perombak RW Semarang.
0: Nggih.
4: Angenteni Noni Aprilia anten mboten?
0: Angenteni Noni Aprilia nggih, coba cek remien angenteni. Kados sebut kok wonten nika, Pak. Angenteni saking Noni Aprilia.
4: Aprilia.
0: Nggih, nika wontenipun Mbak Irene, Irene Gea niku Pak wontenipun niku, Pak.
4: Waduh, berarti pecah kula berarti
0: nggih. Nggih. Kang sanesipun mbok menawi
4: napa nggih Noni Aprilia?
0: Daftarin apa tuh nih? Mbak Noni Aprilia menika kangen wonten, gagah tenjang wonten.
4: Gagah tenjang kemawon.
0: Nggih, siap.
4: Ngaten Mas Titis, ngaten Mas Titis mugi tansah pinaringan bakas kuarasan tansah sehat.
0: Amin.
4: Sikil lumitu nggih Mas Titis
0: nggih. Nggih.
4: Kula tenggal karepun Mas Titis. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Misrun yang wonten sampangan nggih, Mbak Noni Aprilia gagah tenjang katipun kersaken. Nggih. Siap menika sampun kula sampaikan. Sawengipun Pak Misrun monggo 02483166611 tawi asalipun ing 08112777914. Perempat sugeng siang.
5: Sugeng siang Mas Titis.
0: Sugeng siang. Kalau sinten menika? Bu Eni.
5: Ya.
0: Nggih,
5: salam kene kagem Bu Titi.
0: Nggih.
5: Mbak Yanti, kepripun Bu Dewi? Pak Sarto Jira, Pak Mikro, Pak Sarto.
0: Nggih.
5: Lajeng sedaya kemawon Mas Titis.
0: Nggih. Siap.
5: Lagune pun ngimpi nggih.
0: Ngimpi. Oh nggih, siap.
5: Heeh. Matur nuwun Mas Titis.
0: Matur nuwun. Amin.
5: Matur nuwun, dan pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, matur nuwun sanget. Tengah sampun kepareng minggah ugi. Ngimpi ngajeng kersaken dipun ratos Bu Eni nggih. Datang tembang rupin pamiyarsa sutresna Candi Kota Semarang kelasengaken lintang rembulan. Sumangga. So,

0: Sudah mau tidur ya?
1: Iya. Kenapa, Le?
0: Anu, Mbah. Sebenarnya aku mau tanya.
1: Tanya apaan?
0: Tapi kalau si Mbah sudah ngantuk, ya udahlah, enggak apa-apa.
1: Belum. Belum, Le. Santai saja lah. Kamu mau tanya apa? Takono ora apa-apa, ora bayar.
0: Beneran nih, Mbah. Makasih ya, Mbah. Jadi gini, Mbah. Kemarin kan aku study tour sama teman-teman aku ke desa wisata, Mbah. Nah, salah satu sesepuh di desa wisata itu

0: kamu sudah tahu kata kuncinya. Jadi begini le, desa mawa coro, negara mawa toto itu artinya setiap tempat di dunia ini pasti punya adat istiadat atau peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita tole. Begitu juga di tempat lain yang kita kunjungi, kita harus menghormati peraturan atau adat yang berlaku. Begitu lole.
1: Oh, pantesan bah, sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik mbah, sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya mbah. Maaf loh ganggu istirahatnya.
0: Oh, ya apa-apa le. Ya sudah, si mbah mau tidur dulu ya.
1: Iya mbah, selamat beristirahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, penggunaan produk makanan dan obat-obatan mengandung bahan berbahaya di Jawa Tengah mengalami tren penurunan. Kondisi tersebut menjadi indikator kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku cukup tinggi. Disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Semarang, Rustiawati, usai sosialisasi keamanan pangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Vita Ervina di Kabupaten Magelang Jumat 10 Juli 2026, bahwasanya menurunnya penggunaan bahan berbahaya tersebut dikarenakan literasi masyarakat terkait penggunaan makanan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya semakin membaik. Selain itu, kesadaran masyarakat menjadi konsumen yang cerdas sudah mulai tertanam. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Salatiga terus berkomitmen untuk memperluas kualitas pelayanan publik yang terintegrasi bagi warganya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Salatiga dan Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Semarang di Kantor Imigrasi Semarang pada Kamis 9 Juli 2026. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, SPOG, hadir langsung dengan didampingi oleh jajaran Kepala DPM PTSP, Bakes Bangpol, Disdukcapil hingga Baperida. Kehadiran layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga ini akan melengkapi berbagai jenis layanan administrasi yang sudah ada dalam satu lokasi. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Mas Bayu. Pamit danget perempat RRI Semarang ya. Terima kasih kami ucapkan pada panjenengan karena di siang hari ini masih bersama perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang tentunya masih mengudara di FM 88,2 ya, AM 801 dan juga melalui kanal streaming RRI Digital, sahabat budaya. Di siang hari ini edisi hari Sabtu ya, akhir pekan, tapi masih ya jelang memasuki pertengahan bulan gitu ya. Masih aman semuanya, perekonomian gitu nji, terutama untuk panjenengan juga yang baru gajian gitu ya. Tentunya masih dalam lindungan Tuhan juga, sahabat budaya, diberikan kesehatan ya, kebahagiaan, akhir pekan waktunya istirahat, atau kalau ada yang mau bermain gitu ya, ya silahkan saja. Tapi yang jelas sahabat budaya, di siang hari ini senang sekali saya Fahri Marlian ya, akhirnya bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua di Perempat Semarang hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, setelah terhitung 5 hari ini orang siaran yang per-14 gitu. Intinya nanti beragam acara sahabat budaya dengan beragam informasi dan musik asik sudah kami siapkan untuk menemani panjenengan semua. Dan seperti biasa mengawali kebersamaan, kita akan memulai dengan satu acara Prigel Teras UMKM, yang mana pada siang hari ini karena tidak ada narasumber yang hadir, jadi nanti akan kami bagikan sahabat budaya beragam informasi dari dunia UMKM ya, atau usaha mikro, kecil dan menengah untuk panjenengan semuanya. Bagi Kang Mas Bayu monggo, yang nanti mau bergabung barangkali berbagi cerita usahanya, pengalaman usahanya gitu ya, atau semisal mau mengenalkan usahanya tipis-tipis juga boleh, nanti kami persilahkan ya. Belum dipersilakan sudah ada yang dulat-dulit sahabat budaya. Line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Sebelum nanti kami terima atensinya, kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya. Setelah sapu tangan dari Bandung Selatan tadi ya, sekarang ada Bandar Jakarta untuk panjenengan semuanya.

Sahabat budaya, informasi pertama kita awali dari kota Salatiga. Ada yang menarik di Salatiga dan ini adalah satu program atau satu event ya yang ditujukan untuk menjadi sarana link and match gitu ya. Jadi mencocokkan sekaligus mengenalkan UMKM kepada para pelajar di kota Salatiga, sahabat budaya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Salatiga, disampaikan bahwasanya pemerintah kota Salatiga ini mempertemukan para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah dengan siswa sekolah menengah kejuruan ya melalui program Link and Match, sahabat budaya. Kolaborasi tersebut ini diharapkan mampu membekali generasi muda ya dengan pengalaman nyata untuk berwirausaha sejak masih berada di bangku sekolah ya. Disampaikan bahwasanya program Link and Match UMKM dengan dunia pendidikan dibuka oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan SPOK di ruang Pelumpungan lantai 4 Gedung Sedda Kota Salatiga pada Selasa 7 Juli 2026 ya. Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku UMKM serta perwakilan siswa dari SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Salatiga. Dan dalam kesempatan tersebut, Wali Kota ini mengajak para siswa untuk memanfaatkan program ya nantinya untuk mengembangkan keterampilan ya sekaligus memperluas relasi ya pertemanan sekaligus juga membangun mental wirausaha. Dan menurut Wali Kota juga ini disampaikan bahwasanya pengalaman belajar langsung di lingkungan usaha akan menjadi bekal yang sangat penting saat memasuki dunia kerja maupun merintis usaha sendiri ya. Jadi ini satu program yang tentunya perlu kita buat menjadi program yang konsisten gitu ya, atau dirancang menjadi program yang berkelanjutan. Barangkali selain ada pengenalan atau link and match tadi, ini mungkin bisa di follow up juga dengan yang namanya pelatihan begitu ya untuk para pelaku UMKM dan para siswa tentunya yang nanti setelah lulus juga akan terjun ke dunia nyata dalam tanda kutip ya sahabat budaya, ke dunia usaha ya, ke dunia kerja, apapun pilihannya, tapi yang jelas harus ada follow up gitu ya dari pemerintah kota Salatiga. Dan disampaikan juga oleh Wali Kota Robi bahwasanya Pemkot Salatiga ini sudah menyiapkan ya dukungan bagi para calon wirausaha muda melalui program Jarkom Mabar. Nah, ini yang paling penting yang sudah disampaikan tadi ya. Jarkom Mabar, jaringan komunitas mahasiswa dan anak muda berwirausaha rintisan startup ya. Program ini tentunya menyediakan pendampingan, ya pelatihan hingga akses permodalan bagi para pelaku usaha rintisan ya. Semoga ini terencana dan terlaksana dengan baik gitu ya. Apresiasi juga tentunya untuk teman-teman dari Pemkot Salatiga yang sudah menginisiasi adanya program tersebut. Dan ke depan semoga semakin banyak lagi para pelajar ya, generasi penerus bangsa yang kompeten apapun itu, entah itu kompeten di dunia wirausaha, profesional ya, dan tentunya akan menjadi semakin cerdas lagi gitu ya, maju lagi pola pikir daripada SDM para generasi penerus bangsa Indonesia.

0: normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.
2: Indonesia.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Tinggi Gunung Seribu Janji, sahabat budaya ya, masih bersama dengan Perompat RRI Semarang dalam acara Prigel Teras UMKM di siang hari ini ya. Tebang-tebang Bossa Nova Indonesia juga kami putarkan dengan harapan untuk memberikan suasana yang lebih tenang ya, lebih santai, lebih rileks gitu. Jadi ketika kami bagikan informasinya, panjenengan juga bisa menerimanya dengan suasana hati yang lebih sejuk gitu ya. Tembang-tembangnya enak dan ya bikin ngantuk sebenarnya gitu ya, tapi malah cocok siang-siang liar-liar ya toh, sambil monitor Perompat RRI Semarang. Bagi panjenengan yang nanti mau bergabung juga monggo, kami masih tunggu atensinya ya di Prigel hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini Mas Palur yang di Jagalan Banteng Semarang ini juga menjadi apa namanya, dukun ini ya, dukun Piala Dunia. Beliau mengirimkan atensi bahkan untuk babak seperempat final dan semifinal nantinya, di mana kalau untuk Spanyol dan Prancis ini sudah fix begitu ya pendengar atau sahabat budaya, akan bertemu pada Rabu 15 Juli dini hari mendatang di semifinal. Nah, ini yang besok ditentukan adalah pertemuan antara Inggris dan Norwegia ya, atau Swiss dan juga Argentina di perempat final Piala Dunia 2026. Dan Mas Palur ini sudah memprediksi ya, finalnya nanti Argentina versus Prancis Mas, dengan skor akhir 3-0 untuk kemenangan Argentina. Yes, harap apa gitu. Harapannya kalau semisal panjenengan pendukung Argentina ya seperti itu, tapi prediksinya pendukung Prancis beda lagi nantinya. Prediksinya pendukung Spanyol juga nanti beda lagi gitu ya. Tapi ya kita sudahi dulu informasi terkait Piala Dunia gitu ya. Ada jamnya sendiri, ada programannya sendiri. Kita main ke Kudus sahabat budaya ya. Di Kudus ada yang spesial karena ada salah satu usaha baru, coffee shop ya, atau kedai kopi di Kudus, yakni Kopi J yang baru akan dirintis sahabat budaya. Informasinya kami lansir dari rri.co.id Kudus tentunya ya. Kudus memang selama ini dikenal sebagai surganya PKL gitu ya, surganya UMKM, karena hampir kalau semisal kita main ke Kudus itu setiap ruas jalannya selalu diisi atau hampir selalu ada PKL-nya atau UMKM-nya gitu ya. Jajannya banyak di sana. Dan di tengah keterpurukan ekonomi saat ini, sahabat budaya dibutuhkan suatu inovasi bagi para pelaku UMKM agar lebih eksis dan mandiri, bahkan bagaimana agar usaha tersebut ya ini bisa naik kelas, terutama di daerah Kudus sahabat budaya. Kepala Dinas Naker Trans, Perinkop dan UKM Kudus, Catur Widianto, ini melalui Kabid Koperasi dan UKM Muhammad Faiz Anwari mengatakan bahwasanya UMKM naik kelas ini bukan hanya diukur dari bertambahnya omset atau besarnya skala usaha saja ya, tetapi juga dari meningkatnya kualitas, daya saing ya, kemampuan pelaku usaha untuk apa? Untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman sahabat budaya. Dan selama ini dari pihak dinas begitu ya, ini menyampaikan bahwasanya telah melaksanakan berbagai program pelatihan peningkatan kapasitas usaha, mulai dari pengembangan produk ya, manajemen usaha, packaging atau pengemasan, hingga pemasaran digital, agar para pelaku UMKM ini mampu bersaing di pasar yang semakin ketat ya, semakin kompetitif sekarang ini sahabat budaya. Dan selain itu juga dari dinas usaha atau UKM Kudus ini ya, yang mana tadi ada Dinas Naker Trans, Perinkop dan UKM, cukup banyak sahabat budaya ya, dari jadi satu di Kudus sana sudah menyediakan juga fasilitasi terkait dengan berbagai legalitas ya, termasuk sertifikasi halal ya, perizinan ya, PRT dan lain sebagainya. Ini juga sudah di apa namanya, fasilitasi gitu ya. Dan memang sudah banyak sahabat budaya para pelaku usaha di Kudus sana yang insya Allah gitu ya naik kelas, sehingga pasarnya bisa semakin luas, usahanya juga semakin berkualitas produknya gitu ya. Seperti tadi ada Kopi J gitu ya, terus ada salah satu pelaku UMKM juga, UMKM minuman susu coklat
Ini ada Mbak Indah Susanti yang mengatakan bahwasanya di tengah kondisi ekonomi sekarang ini bergejolak gitu ya, kurang kondusif, memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Dan di tengah persaingan, Santi mengaku juga tidak merubah rasa ataupun banting harga hanya untuk menghadapi persaingan ya, tapi lebih ke adaptasi, terutama dengan adanya media online gitu ya, media sosial. Nah, ini gimana caranya kita menggapai pasar tanpa harus kita keliling ke sana kemari gitu ya. Tapi ya manfaatkan media sosial untuk terus bisa eksis ya, adaptasi di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Ya luar biasa, semoga di Kudus sana UMKM-nya semakin maju gitu ya. Pelaku usahanya semakin naik kelas, produknya semakin berkualitas ya. Satu tembang untuk panjenengan sahabat budaya Ariyati, dan setelah Ariyati nanti akan kami kumandangkan azan ibadah sholat duhur ya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya tepat pada pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, setelah dikumandangannya dan ibadah sholat duhur, monggo kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi Kang Mas Bayu semuanya yang memeluk agama Islam. Di kesempatan ini juga, sahabat budaya, karena waktu yang sudah terbatas, harus kita akhiri kebersamaan dalam acara Perigel Teras UMKM siang ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya, dan semoga beragam informasi yang kami sampaikan tadi ini bisa menambah inspirasi baru ya, wawasan baru di dunia UMKM pada panjenengan semuanya. Monitor setia Perompat RRI Semarang. Setelah ini seperti biasa Kang Mas Bayu, kita akan dihibur ya sejenak oleh dagelan Mataram, akan kami siarkan untuk panjenengan sajian guyon maton atau dagelan. Tetap bersama kami Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

Sahabat budaya, festival Bubur Suro di Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan kini tak lagi sekedar menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam. Memasuki penyelenggaraan ketujuh, festival tersebut bertransformasi menjadi panggung penguatan ekonomi syariah dengan menggandeng Syariah Festival Ekonomi Tegal atau Syafaat 2026, menghadirkan puluhan pelaku UMKM, edukasi transaksi digital, hingga pengenalan wakaf produktif. Kegiatan bertajuk Syafaat Festival Bubur Suro 2026 Kota Pekalongan resmi dibuka Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab di lapangan Krapyak pada Jumat malam 10 Juli 2026. Kolaborasi ini melibatkan kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Panitia Festival Bubur Suro.

0: Beralih informasi lainnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menemui warga di Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam dialog langsung tersebut, Agustina mengurai berbagai persoalan wilayah sekaligus menyiapkan langkah intervensi komprehensif mulai dari sektor jaminan sosial, kesehatan masyarakat, hingga pembenahan infrastruktur pengairan sawah. Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program pembenahan hunian. Agustina menetapkan target capaian untuk menyelesaikan perbaikan ribuan unit rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Semarang sepanjang tahun ini. Agustina juga menyampaikan jika kuota anggaran reguler tersebut masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan, Pemkot Semarang akan bergerak taktis merangkul berbagai mitra swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Inggih Kang Mas Bayu, para pamirsa sutresna ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ngansi wonten ing acara ingkang salajengipun inggih menika guyon maton kanthi lampahan utawi cariyos lintang alihan menika mangke katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Kula ambali guyon maton siang punika lampahanipun inggih menika lintang alihan katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Cilaka tenan awakku saiki. Cilaka ning penak. Ora, angel to. Cilaka kok kepenak. Cilakane wong lanang duwe momongan. Kepenake mangan saben dina ora ngetokke ragat. Wis Pak Abdul kabeh sing ragat. Ayo wong frustasi sulaya karo bojone mulih nanggon aku mongko wong deduwen apa-apa duwe. Mangan tanpa ragat kaya nang restoran rumah saku awakku. Pindane aku ki prapta karo Dayat. Aku praptane Pak Abdul Widayate. Apa-apa tangi turu aku kudu masak. Ku nek wis apa-apa mateng Pak Abdul tak bangunin. Ayo wong. Wong bunek-bunek ke wong kuwi nek sulaya karo bojo. Dan ini orang wong lanang ki nek awar kancane muni menangan karo bojo. Nang kirang dinae pringisan sejatine. Nyatane wong lanang ki nek mulih nyambut gawe sing wedok rano ya bentayangan lingak-linguk goleki nanti-nanti. Arep ala kaya ngapa ki sing jenenge bojo mesti digoleki. Ning sajek urip ki dong taun de bojo ning meng iso mengamati wong-wong kuwi. Ning jebul wong urip ki malah bebas nek ra ndek bojo. Ora ana sing ngikat. Ngalor ngidul ngulon ngetan. Nek saiki ra ndek bojo liwat tanpa ragat jebul. Tujune ya bapakku ra nang kene. Dadi aku iso sing jenenge wong lanang agek bunek ngono kok dapusi gamping banget. Kaya kepencet karo aku Pak Abdul. Ya ini ya rung bangun. Anak bengi ngremeli ra isa turu mikir ke sing putri. Angger arep bangun esok kaya agek iso sare. Kaya sarene ming lali. Pak Abdul kaya. Nah yo lega wetenge. Ya ini ki kaya nek ngetoprak esuk kae penontone mak wus. Kan ngendi-endi. Kok ya dijengkengke.
1: Man. Mesti kau inoh man.
0: Ya buris rawa. Kula pak. Pon nanu juga ane pon kula dekak.
1: Kue ngapa kok kacak rawa?
0: Mangga.
1: Ya apa lagi?
0: Apun tengah songo
1: kendi kui man.
0: Napa?
1: Kendi.
0: Pajeng bondan tak?
1: Bundan-bundan besok kena tadi ketua PC ya.
0: Oh, yang nenceng kulina ngunjuk air putih saya pak.
1: Atanggu kamu?
0: Anu, yang manut teori pak ye, kalau namung gedok tular ye, bangun tidur menikah mboten sah kamu ngunjuk air putih. Menikah ingkang pun lek ngaten rak anu kados dene racun. Dadi lelara tarung karo racun ngaten jriyosipun kok.
1: Jane kowe iki pinter lho, ning kok uripmu ketimplak-timplak.
0: Pinter namung titikan gen sirah tok, Pak. Ning jane mboten.
1: Jane kowe apa-apa iso ning kok. Kok uripmu iki kaya saking banget. Lah kok apa mung dipan kok ora rampung. Sikil kak dipan kak sikile loro dadi aku kle turu semendhe ngene iki man. Ki biyen-biyene lega kepiye ta dipanmu ki?
0: Kaya kraos wis diganjel botol barang kaya kraos. Masa kraos ta malah kados
1: wonten lindu ta. Aku ki gagas. Iki ki aku ki wong lanang kok kono nang kamar bersalin. Layah-layahnya ini kaya wong ngarep uwas
0: menates. Pancane wontenipun nikah rumiyin bapak mboten ngendika yen
1: ate sare iki. Tinggalane bapakmu.
0: Lah nggih.
1: Ya meng omahe ukuran 3 persegi kita.
0: Lho ning pekarangane rak wiyar, Pak.
1: Wiyar ke wong patoke wis dudu ndekmu kok.
0: Pak. Ngesok ngilen pira wen?
1: Lah iya, heeh. Saya ngesok ngidulke mes dhewe wong kramatan kae.
0: Kramatan wong mboten anu wedi, Pak, yen anu.
1: Ya,
0: ngunjuk.
1: Sing penting iki tinggalane wong tuamu aja tok dol ya. Aja tok dol tenan.
0: Yen mboten pajeng, Kang. Muga yen mangke yen pajeng ya mboten ngertos, Pak.
1: Ya mesti rapa, iya nggak, bapakmu dhewe ya ora nyekel sertifikat kok.
0: Pancen tak ubeng-ubenge tak tawake nanti-nanti kok ya ora ngono.
1: Nek malah aman balawet.
0: Engeng sami ningalina. Ini gak pakai ya? Nah, kok ya ngerti-ngertine.
1: Ayo ngerti. Boleh pajek e ora.
0: Mangka tak delek-delek
1: ini gak pakai. Eh masa apa, Man?
0: Anu, lampang.
1: Mah, dating kok. Ming charger-charger wae.
0: Pak, lampang menika yang dangu mboten dahar, menika eca, Pak. Mboten sah mamah, kantung-kantun ngelek.
1: Lemahan kepiye wong keli lampange?
0: Nika pun temangsang, Pak.
1: Dirpung tak kedudut pung tak.
0: Kangen to, Pak, Bapak. Dangu mboten naik nate dahar anu sayur lho.
1: Heeh, nek iso aku manggon nang kene wis ana rasa siki, lambeku tok rawe wae karuan. Yo,
0: mangke nek gatel kula ragae.
1: Digaruk kae sing nggo garuk suket kae, Man. Dirokoh.
0: Wong lampang menika yen sampun pun masak, mboten gatel. Masakipun mawi cara,
1: Pak. Kowe kira ngerti to darahku nek nang dalem. Bestek
0: bestek komplit sak sindene. Kok nganggo mestak barang?
1: Ya to hamburger.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Yen wonten dalem.
1: Suwike. Wong wingi kudu dicepetke moh tak balekke kok kurang suwi aku ngono.
0: Oh. Kula yen nedha suwike anu mesaken, Pak.
1: Bape.
0: Delok kodoke niku le anu
1: wah. Heeh, aku ya cok sayang aku.
0: Nggih,
1: ora kesel. Kodok kok dibentang kaya ngono.
0: Iya, Pak. Sakke, Pak.
1: Nek ya tak pangan terus.
0: Nggih.
1: Nyah, iki nggo belanja sing minggu sesuk. 10 juta cedeng ya. Seminggu wae kira-kira entek pora.
0: Mangke rak bapak kula masakken granat.
1: Granat muncrat.
0: 10 juta bapak iki.
1: Piro anggarane sedene piro? Sing
0: dulungke ya ora 10 juta, Man. Piyayu sugih kok duite lepek.
1: Lentok nang enggak rambu-rambu kae aku tak saute
0: ndak caci. Mambu Pak Harto ngaten niku.
1: 10 juta aku
0: iki. Nggih. Wingi mboten sah kata-kata gesangipun bapak tesih dangu.
1: Aku wingi rak tas saka ngebang to.
0: Mendhet.
1: Mendhet Bang Marji.
0: Oh, nabung menapa mendet?
1: Mendet.
0: Kok nabung pun dudul lajeng medal ki ambak artane.
1: Aku ya nggumune mongko aku ki sak ora e. Wes ngene ya, Man ya. Aku tak kira sak lawase aku arep jebulane kowe mbiyen sing tak kira wong sing ngerusak total.
0: Nggih.
1: Patrapmu, jiwamu, mentalmu sebab kelingan kowe ngabari layat rono-rono mengapusi karo wong-wong bapakmu tok patekke mung tok nggo golek pemetu nek jebul keming pendadaran nggo nyoba mental ya
0: ngaten Pak tiang menika senajan rumiyin anu nglakoni Allah wong ki sok eling dadi nek wong tahu tumindak Allah ngono ki kena kanggo catetan tumindak sak teruse sing arep teko sing pun nggih pun. Mila hari kala bapak ngawontenaken pargian nika lajeng kula dateng sak perlu nyuwun pangapunten menika lair batas Pak. Estu kula
1: sampun. Nggih, mari ya.
0: Sampun. Malah bapak ingkang rekasa sak menika.
1: Aku.
0: Ning mboten sah pun penggalih lebet-lebet.
1: Nek upama aku mengkole kupurik iki nang omahku dhewe. Rawurung ibumu goleki. Mulakno aku purik nang kene iki kowe ora kemoto nang rasane ibumu.
0: Lah nggih. Lah
1: sengarang goleki aku. Ambok nganti pusing seminggu keliling ora bakal ketemu.
0: Pun Pak, kula caosi pirsa.
1: Man.
0: Napa?
1: Kene ana sinden cilik-cilikan apa, Mak?
0: Mak. Alit-alitan mesaken Mbak malah pun ageng.
1: Cilik lanang.
0: Engkang ageng mawon Mbak malah
1: kan. Umur
0: ngenteni le gedhe mangke dangu ya
1: nengkang. Umur 5 tahun.
0: Malah bapak kenging perkawis menika. Yen bapak kagungan penggalih ngaten kula anu njurungaken bab kados ibu menika wis ora kena di anu kok di arep-arep pisan sing kakung wis kondur ping pindhone wong wedok ki nek ming banding-banding kira ora perlu di
1: lah iya ta wong biyen bojo 35 tahun kang kepungkur ninggal ra senajan dadi bojoku jerone ngerasa ki ra pikiran ana bayang-bayang sing wis dhisik ta
0: nggih
1: kaya ngono lekering wedono netrane kulite lagiane ra gembel kabeh to.
0: Nggih.
1: Jedhil saiki kasunyatan. Aku lek terus semingkir rupaku wis ora digembel nang sakjane angen-angene si Yuningsih kuwi.
0: Ning mboten napa-napa kaya wong wedok iki ming Bu Yuningsih tok.
1: Wong jaga iki ming sak godhong kelor.
0: Karo tepung sapa? Tepung poniman kok kaya ora iso.
1: Ya iki ya.
0: Sing anu kantun milih napa Pak kersane penyanyi? Campur sari?
1: Sapa?
0: Sinden? Kula nang saged madosken jebul sak dhuwure Yuningsih nek ming wong wedok.
1: Mun nek dhuwur-dhuwur aku wong cendhek kok.
0: Ora arep tak olehke parjinem sampean niku. Tegese iki ayune sak ngluwi Yuningsih.
1: Oh ya. Ya heeh. Ning aku semboyane ora bakal bali.
0: Lah nggih.

0: ngerti ndak Rene?
1: Aku golek kowe yo.
2: Ciloko. Yes. Arep omong cara apa enak ngene iki.
1: I am thank you.
2: Eh?
1: I am thank you.
2: Golek apa? Sang apa?
1: Thank you. Thank you. Aku sekelas medemong sak-sak ngene iki kok. I am kuwi saya.
2: Ning le omong ki melek le.
1: Aku isine weruh liyane
2: kene. Kok merem, ora amat karo aku engko.
1: Aku nek
2: dadi kowe kuwi melu bapak sekelas medemong tekan.
1: Heeh.
2: Aku mbak-mbak pirang-pirang dino tak injan-injan saka kene wong. Aku ki nang kene ki rak mengentuk sepertelon. Omah kene iki sing rong pertelon ki ndek bapakmu Pak Marjuki kuwi. Nah, aku rak anjur saka kono ki sok nginjen sing nang ngarepan kae sapa to kae?
1: Aku.
2: Blane, wingi mesti sik awak lawange dek aku linggane ngarepan mesti sampean.
1: Aku pas nginjen kok ireng kabeh to yu.
2: Kae aku yo nginjen le.
1: Wo. Bal kowe pas nginjen aku yang nginjen mulane
2: mripatku sing ireng kae.
1: Oh, mulane kok isis ki bolambekanmu.
2: Kok yo ngrasake isis barang.
1: Heeh, aku kok sedo isis.
2: Kok gedhe-gedhe ki keju pole. Kok gedhe-gedhe ki keju to?
1: Kabotan aku.
2: Angger ngomongan kok njur gedhe-gedhe, ora ngomongan gedhe-gedhe.
1: Heeh.
2: Sing jenengane bagus tanpa cacat ya wis kaya ngono. Tenan wis golek wong lanang sing kaya ngono ki rekoso.
1: Heeh.
2: 2000 ngono siji rong karo anono.
1: Aku mbiyen ki jane ya meh arep ra metu saka ngene simbah.
2: Aja. Ana ibumu njur tayar nak kowe ra metu.
1: Lah piye?
2: Ya kudu metu kok.
1: Oh,
2: ana njur pekarangane mobrah-mabrah.
1: Aku kuwi donge arep ra metu kuwi ya le apa? Le nangis wae kangelan ngono lho mulane omonganku njur dadi ngene iki.
2: Wong lambemu kok ora gathuk kok le nak omong. Dadi jane nak lambe ki nak omong rak gathuk dhuwur karo ngisor. Ora e tamatke jebulane.
1: Mulane
2: sing dhuwur mencong nengen kok sik ngisor mencong iwo ki
1: apa? Aku jane ya.
2: Kuwi mbiyen sing salah ibumu.
1: Piye yu?
2: Ibumu kuwi mbiyen mesti kuwi.
1: Dek
2: ngandut. Ngerti ngandut ora?
1: Oh,
2: ngandut ki meteng. Ngetengke kowe kuwi kuwi mesti le nyidam mesti.
1: Apa yu?
2: Bekicot mesti.
1: Kok iso ngono?
2: Lah iso. Kowe iki ketoke raine kaya lambe kabeh, Ji.
1: Mula kok aku ya sok glember-glember anggering gedek ndonong glember ndonong glember ngono iki kaya ngene iki bol oh kendho kabeh ya
2: iya. Ya iya mula aku kuwi. Lah ngopo kok dengaran Rene?
1: Rene aku ki kok mangkene iki ra ono hiburan.
2: Kepengen kepethok yu minten ki njare kepengen hiburan.
1: Aku ki kepengen arep takon marang sliramu.
2: Takone le.
1: Jane yu minten ki wis duwe zang urung. Zang.
2: Zang ki apa?
1: Pacar.
2: Oh, urung iso ado aku. Aku ki arep wis prawan kaset. Aku ki nek arep golek wong lanang ki kudu tak iling-ilingi sing tenan.
1: Oh,
2: saiki iki kok sing do ngapusi e.
1: Piye ta? Kok diling-ilingi ku?
2: Nek ngene lho karepku iki kudu setiti tenan.
1: Oh.
2: Nyawang wong lanang aja blegere. Aja mengke tok bagus. Ora mung jabane.
1: Nek ngono aku ana anu ya ana peluang ya.
2: Ana.
1: Aku rak ra bagus.
2: Kowe iki ana.
1: Heeh.
2: Ndek bojo kowe iki petingane ana.
1: Apa yu?
2: Arep ora bagus. Ini rak elek banget.
1: Tur aku nek temandang ra ngrusakke aban kok yu. Wong mung gliyak-gliyak le omong
2: dia. Apa kowe asa-asa yo mecahke apa-apa ora ngrusakke piye?
1: Lah mulane
2: mak kerumpiang wingi apa yo?
1: Aku yang nginjen ya.
2: Nginjen.
1: Kuwi lho yo aku jane.
2: Iki rekane seneng karo aku ngono
1: kuwi. Ya nek kono ya gelem mengadakan serangan umum stela-stela.
2: Oh, kok ora meng sing cacat kok ora meng rupane kok dadi le omong barang kok selencong alor ngidul kok kaya arep perangan serangan.
1: Lho cacat kira nggon rai nggon underdel liyane kok biasa kok yo. Normal.
2: Omong wae ora bener. Mlaku wae gak obah wae ora jangkah-jangkah kok arep muni ora cacat ki njur sing kandha sapa.
1: Iki sing konjur marake kepencet yo kon kene.
2: Aku ki yo ngene kok, aku ki sak temene, rahne wis prawan tuwa ki yo ora ono sing seneng karo aku. Upama kono seneng ki aku yo timbang ra ndek bojo ngono lho aku. Sing jenengane wong bubujan kae jane kudu tresno ro tresno ning aku ki ra tresno ra apa-apa wis lah.
1: Njur sik penting lek kuwi serangan umum mau ya.
2: Lha timbangane ra ndek bojo ra yo luwung.
1: Jare le muni wong bebojoan kuwi tresno
2: to. Kowe iki mbak-mbak Allah ki ngangeni lho, kok mulo sok nginjen-nginjen kowe iki kepengin weruh. Oh, yo kangen ngono lho, kepengin weruh le mung mlaku karo le mencong-mencong kuwi lho.
1: Mbak aku direngeng-rengengke yu, kaya anak ketoprak-ketoprak digandrung karo.
2: Aku kan gandrung kowe. Janji lho ya ning. Kowe lingguh wae ora usah ubek.
1: Oh iya.
2: Kok nak ubek ndak tekan ngendi-endi.
1: Ya.
2: Wong kowe lem laku mencong-mencong.

0: Cul delok neragaku kaya ngene.
1: Karo balung karo kulit karo daging ngono kok.
2: Coba. Mergo mikirke sampeyan.
0: Aku gagang haking tenan pakmu. Aku nek semene heeh ya heeh nek ora ya ora. Oh
3: iya.
0: Lah nek kowe pancen ra kena tak boti pulo bakure.
1: Oh.
0: Tanpa kun.
1: Aja kaya mengkono ni Mas. Nyedak otak banting.
4: Kaya Kamandoko karo Tito Rosso.
0: Iki ngene lho, arep ana rembug tuwa.
1: Apa?
0: Kang Marjuki kuwi ngejak bebesanan karo aku. Sing antarane si anake Daryanto kuwi, anake Marjuki iki arep dientukke minten lan bocah iki ya wis padha senenge.
2: Mbok
0: saiki ngene ngumpulke balung pisang. Ayo do dirembuk.
1: Mas Marjuki nggih. Kula matur saged. Kula nyuwun ngapura.
5: Salaman.
1: Sanjenengan Mas Marjuki nggih.
2: Wah nggih.
1: Bab kula matur muni Mas iki wong riyen panjenengan riyen nggih.
2: Lek dadi bojone jenenge lak dicek kula.
1: Mas Mat. Ini kok putrane?
2: Niki anak kula.
1: Si
2: patutane bojo kula sik ning Medemung biyen.
1: Ning anak-anak sing ora patut.
2: Nggih pun kodrate kaya ngene lajeng kepripun?
1: Cam asmane sinten, Le?
0: Kula Daryanto.
1: Lho kok tindingane galong wis.
2: Nggih. Napa enten Mas Ngadul teh ning ya kahanane ya kaya ngoten iki anak kula.
1: Wis ngene to karepe Mas Marji.
2: Terus pundi?
1: Minten.
0: Kula.
1: Wis terno karo si anu Daryanto.
2: Daryanto.
1: Mboten. Kok ora piye?
4: Lah kula janjine mboten tresno-tresnonan kok niki. Lah arep tresno piye nek kaya ngono ya rekoso banget to.
1: Nek dijodhokke.
4: Purun.
1: Ngene iki.
4: Lah kula enak dipek.
1: Aku nuruti gongganging atimu.
0: Iya.
1: Pokoknya minten dijodokke karo Daryanto.
2: Nggih.
0: Wis.
1: Wis. Omah kene dipasrahke bocah loro kuwi.
2: Nah,
1: bagian telon. Nggih. Sing tok mang bagike minten pasrahke. Rek isih rong protelon ndek
2: Daryanto. Rong protelon ndek kula. Kula pasrahke anak kula.
1: Pon dados ning kula ajeng nyuwun pamit. Kula tak mboten mapan teng riki. Nek kowe tresno karo aku, ngetutno lakuku.
0: Alah, Pakmu, mbok pari basan ning lenging semut, aku bakal tuturi tak kandhani.
1: Oh, kaya mangkono wuting katresnanmu.
2: Pun, mikir pun do ikhlas to penggalihe tinggalan kula, waris kula nehke anak kula rong protolan niku pun. Lah tadine njur tadi situ.
1: Marji, pun pinangka paseksen. Iki pekarangan mal waris iki dadi hakmu minten Daryanto.
0: Nggih.
1: Iki nggonono. Sesuk Pak Marji sing pinangka sekci Marjuki ngrembug, aku bakal bali oneng utah kelairaku. Kowe tak boyong.
0: Wis ndek omah apa?
1: Raketan 3 meter persegi tembokno.
0: Iya nentok aku kaya ora tau mulih sak jeke kok dadi sak ngejak mulih.
1: Sik iki duwe aku. Isih dibagi saka ibuku.
0: Oh ya wis saka. Kene kok sak bloke dadi bojoku kok ngrembug omah ngrembug simboke kok ora tau.
1: Ha iya, ning aku duwe aja kuwatir. Upama ora duwe kono ku desaku ana wedi kanker. Tak suwune mbok norak dipareng. Malah ora pajek to.
0: Iya. Wis tenangan dijaga takku tetep
1: mer. Daryanto?
2: Nggih.
1: Wis tresno?
2: Tresno.
1: Aku bakal pindah saka ngene.
0: Ayo mekke dhisik kok.
2: Nggih, kula tir semekke.
1: Aku aniliki nang utah kelaraku nek wis aku weruh kono sesuk ngresmekke kuwi aku bakal lintang ali.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawanen mrene.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat budaya, kehadiran bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar membawa harapan baru bagi para petani yang selama ini kerap menghadapi kekurangan air saat musim kemarau. Infrastruktur sumber daya air tersebut kini memungkinkan lahan pertanian memperoleh pasokan air yang lebih stabil sehingga intensitas tanam dapat meningkat. Koordinator Kelompok Petani Pemakai Air Desa Telobo, Sugeng, mengatakan kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan sebelum bendungan dibangun. Pada masa lalu, petani hanya mampu menanam 2 kali karena musim tanam ketiga sering gagal akibat kekurangan air. Menurut Sugeng, petani sebelumnya harus bergiliran mengatur distribusi air setiap pekan agar seluruh lahan tetap mendapatkan pasokan. Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi krisis air yang rutin terjadi saat kemarau. Saat ini, kondisi tersebut mulai berubah karena saluran aliran air tetap tersedia bahkan pada periode yang biasanya paling rawan kekeringan. Beralih ke informasi lainnya, rob yang datang hampir setiap bulan masih menjadi persoalan bagi warga Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meninjau lokasi pada Kamis malam 9 Juli 2026 dan berencana melakukan normalisasi saluran air sebelum siklus pasang berikutnya. Salah satu langkah penting yang harus ditempuh adalah normalisasi saluran air di sekitar permukiman warga. Wali Kota Semarang menginstruksikan pihak kecamatan dan kelurahan untuk segera menggelar rembuk warga guna mendapatkan persetujuan terkait pembukaan saluran air yang saat ini posisinya tertutup oleh aktivitas atau bangunan masyarakat. Menurutnya, persetujuan tersebut dinilai krusial agar pelaksanaan intervensi infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dapat berjalan dengan aman, lancar, tanpa kendala sosial di lapangan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Widuri sahabat budaya dari Hetiku Sendang ya, untuk panjenengan semuanya di siang hari ini masih bersama Perompak Semarang tentunya ya. Sebelum nanti kita dengarkan sajian gending-gending Bonangan dalam acara Mari Kangen ya, untuk mengisi waktu begitu ya, sembari kita bersantai juga di siang hari ini, beristirahat, monggo kita ngelaras bersama-sama gitu, menikmati suasana bersama dengan sajian tembang-tembang keroncong modern ya. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya kami tunggu atensinya yang mau request ya, yang mau berkabar, barangkali ada informasi terbaru apa gitu ya dari tempat panjenengan, monggo saja kami tunggu di line telepon 0248 8316661 ya, atau di WhatsApp Perompak Semarang di 0811 2777 914. Via telepon yang sudah berdering ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Fahri.
0: Bu Dewi.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat, baik, sehat. Pangestuni pun semangat, bahagia. Ya.
1: Enggak pernah
0: siapa. Ya karena emang jadwalnya seperti itu, kok ada tugas lain. Masih di RRI tapi tugasnya bukan di Perompak gitu.
1: Kemarin Jumat siaran di Radio Satu ya.
0: Nji, kemarin di Pro 1, terus juga Selasa juga Pro 1 Piala Dunia. Gitu. Jadi ya 5 hari off, ini baru di Pro 4 lagi.
1: Iya, langsung tak lagu.
0: Apa lagunya, Bu Dewi?
1: Kau Segalanya dari Dian Pesesa.
0: Kau Segalanya Bagiku. Ya.
1: Kau Segalanya, hai begitu saja. Apa judulnya Kau Segalanya ya?
0: Nji, Kau Segalanya Bagiku.
1: Oh iya iya.
0: Bagiku.
1: Salamnya buat Nji. Bapak Adung Gopur, Bapak Sastro Jenggiret, Bapak Anggoro, Bapak Pasiono, Bapak Subagio, Bapak itu SGG, itu Kabut SGG, Bapak KSM, Bu yang dua-duanya. Salam buat semua-muanya saja.
0: Siang.
1: Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Fahri, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Mijen ya, PSB Mijen, sahabat budaya. Tadi ada Bu Dewi, lagunya Engkau Segalanya Bagiku. Sebenarnya bingung juga ini tadi yang dimaksud Kau Segalanya Bagiku atau Kaulah Segalanya. Soalnya mirip-mirip gitu ya. Ya semoga tak puter sing wis disiapke gitu. Engkau Segalanya Bagiku. Pak Sastro yang dituntang, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Fahri, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bang Estu panjenengan.
2: Dobel-dobel ya siarannya ya. Mangane wah, duwite tambah akeh no.
0: Wah, mugi-mugi kita mugi-mugi. Kepengine ngono, nggih.
2: Mas, ini kan keroncong modern atau pop lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Saya pengin dengerin ini, Mas.
0: Apa?
2: Lagu keroncong pop.
0: Mm-hmm.
2: Hati yang terluka.
0: Hati yang terluka dari Bruri Marantika.
2: Bruri, iya.
0: Siap.
2: Ada ya peronsongnya ya.
0: Ada, nanti tak putarkan ya, ya Pak.
2: Tolong nanti diputarkan ya.
0: Mm-hmm.
2: Salam buat Non Dewi yang ada di PSB. Selamat menikmati keroncong. Juga yang Anggoro Wicaksono, mungkin sekarang lagi leye-leye atau lagi santai. Selamat berkeroncong ria. Bu Min Kaspanto adalah Bapak Ugi di Tanggung Harjo ya, daerah Grobogan. Juga Bu Pi yang ada di Trangkil, Bu Purnani yang di Wonogiri, Mbak Anti di Genuk, Bu Titin, yang Hari Wasito, yang Kartika. Pak Atin Sutrisno tuh lama juga loh, enggak
0: pernah Grobogan
2: request menikah. Keroncong. Ya terus Pak siapa itu yang di Sampangan itu siapa?
0: Yang di Sampangan ada Pak Misrun.
2: Pak Misrun ya, terus buat siapa lagi ya? Bu Eni dua-duanya. Dari Magersari juga di Puja. Bu Yanti dua-duanya juga Pandu Blatung sama Bojonegoro dan semua sajalah penikmat lagu-lagu keroncong modern maupun pop, selamat menikmati lagu keroncong pop maupun modern.
0: Inji.
2: Sambil apa saja. Buat Mas Fahri, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: Bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang dituntang, yang sudah mengudara ada Pak Sastro Jenggirat. Tadi lagunya Hati Yang Terluka ya. Kami siapkan dari Bruri, ditunggu ya Pak Sastro ya. Via telepon kita terima. Siapa di sana? Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Fahri.
0: Inji, Bu Yanti, Bojonegoro.
3: Inji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat, Bu Yanti.
3: Amin, amin sehat Mas Fahri.
0: Bangis
3: Mas Fahri sehat, semangat, bahagia.
0: Amin, amin, amin.
3: Badi request keroncong Mas Fahri.
0: Menapa?
3: Keroncongipun semurni hatiku, semurni cintaku.
0: Semurni hatiku, setulus cintamu,
3: setulus
0: semurni
3: cintaku, je.
0: Setulus hatiku, semurni cintamu, je. Siap.
3: Salamipun ngagem nyuk nani pun derek man Pak Sastro Jenggirat kali Bu Dewi. Maturun salamipun, je. Kagem Mas Fahri. Sehat-sehat selalu, semangat.
0: Je.
3: Bahagia sejahtera. Rezeki ini pun lancar, berkah barokah ya Mas Fahri.
0: Oh, nji, siap.
3: Tetap senyum.
0: Optimis siap, nji.
3: Amin, amin ya rabbal alamin. Sampun matur nuwun.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bu Yanti yang di Bojonegoro tadi, lagunya apa? Setulus hatiku semurni cintamu. Nanti kami siapkan yang versinya Didi Kempot mungkin ini ya. Satu lagi sebelum nanti kita ke tembang, Pak Usman, selamat siang.
4: Selamat siang Mas Fahri.
0: Wah, tanggung buatan panggih kulo kalian jenengan Pak Usman.
4: Nah itu nama no, acung melepeti keroyokan kalau yang anu sinyalin keroyok semut is pun aku kalah
0: Nji, alhamdulillah siang menikah sakit tanggi. Sami sehat Pak Usman.
4: Alhamdulillah atas doanya sedulur bersama termasuk doa dari penyiarnya sehat.
0: Wah, amin.
4: Alhamdulillah.
0: Nji, alhamdulillah sehat selalu.
4: Termasuk penyiarnya ini juga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Nggih, sehat, bahagia gitu, bisa bersama pendengar terus gitu, oh, Pak.
4: Iya, betul. Nah, ini malam Minggu apa sampai jam 5 tok ini?
0: Jam 5 saja nanti diteruskan sama Pak De Tono Langen Martiko.
4: Oh, Pak De libur ini tidak anu ya.
0: Tidak nanti dinas malam. Oh iya, tidak nuduh gamelan. Nanti dinas malam siaran nanti.
4: Iya. Nah, biasanya kan nuduh gamelan.
0: Anjir. Api itu yang pun nganu kok Pak. Mpun rampung gitu.
4: Nggih, mpun rampung kan tenang gue nek tanggapan.
0: Nah, mangke ketinggalipun 17-an nggih rame mule.
4: Nggih, biasanya ngoten biasanya. Mangke di bulan Agustus biasanya sok-sok wonten. Ning sing penting sok-soke wonten niku sok wonten terus dadi rada rame.
0: Oh, ngaten. Nggih.
4: Nek sok-sok wonten kok sok ana sok ora terus akeh orane.
0: Ingkang leres sok wonten terus nggih.
4: Ah, nggih.
0: Nggih, Pak Usman menika ngrasakaken tembang menapa jenengan? Keroncong modern lho nggih.
4: Keroncong modern, aku pengen apa ya enaknya ya. Keroncong modern ki waktunya cuma 1 jam, enggak?
0: Nggih.
4: Ya wis penggol 1 jam diberikan sama yang lain, enggak apa-apa. Aku tak mengrungokkan saja.
0: Oh ngaten.
4: Nggih. Salam doyo kemawon, pandemen pro 4 RRI Semarang di mana saja.
0: Nggih.
4: Dan mudah-mudahan ini sedang pada istirahat mungkin, atau bahkan mungkin ada yang sibuk, terutama ini biasanya dengan warung-warung ya Mas.
0: Oh nje, dan warung-warung gitu, sibuk.
4: Warung-warung, nge.
0: Sibuk makan jam siang.
4: Jam-jam ini biasanya ngeladosi sing dodahar siang. Saking kesusu nganti tergesa-gesa nganti ono sing piringnya meleset tiba piar.
0: Oh nje, ya ampun.
4: Piring siji kok dadi 10.
0: Iprayo ki ampun, ngatos-atos gitu. Ngantos-ngantos.
4: Kali miring aku RRI negara santai.
0: Mas, nji santai, relax.
4: Santai, nah bahasane lari saat ini ngendikane santuy.
0: Santuy, nggih Pak Usman, siap.
4: Terus napa mulih niku istilahnya werni-werni saat ini.
0: Nggih, nggih macam-macam. Pokoknya santai, bahagia. Ngaten nggih.
4: Nggih. Nggih ngaten Mas Fahri.
0: Siap.
4: Nanti tetap sehat selalu.
0: Nggih, amin.
4: Dan mudah-mudahan dan kita nanti aku bisa masuk nek ndak iku wis. Wong kalah sama sedulur liyane yang.
0: Ya wong
4: sinyal satu apa? Jurusan satu Tinggur Royan banyak orang ya sapa sing bejo.
0: Siap, nggih, ngaten. Mending
4: bejone ya mikul apa-apa.
0: Nggih, nggih, nggih. Kalian beton apa-apa. Sami, sami. Pak Usman sehat selalu yang sudah bergabung ya. Wis lagune mengko melu kancane wae, gitu. Yang penting bisa mengudara, bisa kirim doa-doa baik ya untuk sahabat Buddha semuanya. Dari Pak Usman, nanti kita putarkan yang sip-sip tentunya Pak Usman ya. Kita ke Kau Segalanya Bagiku, sahabat budaya. Ini versinya Hetiku Sendang ya. Untuk panjenengan semuanya saja, terkhusus tadi yang di Mijen ya. Yang di Mijen, yang di BSB, semoga jangan anu dulu, merem dulu gitu. Ini semoga masih terjaga untuk bisa menikmati sajian tembang-tembang pop keroncong. Pro 4 RRI Semarang siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Setulus hatiku semurni cintamu, sahabat budaya dari Didi Kempot ya, untuk panjenengan semuanya. Setelah sebelumnya juga ada hati yang terluka ya, kaulah segalanya bagiku. Terus juga yang di WhatsApp ini ada beberapa atensi masuk, boleh kita bacakan satu persatu ya. Ada Pak Partiono yang di Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Selamat siang Mas Fahri, mau request lagunya Layu Sebelum Berkembang. Salamnya buat Pak Kabut SGG, buat Mbak Dewi yang di BSB, buat Butarto Gunung Pati, ada Pak Mul si jenggot putih, dan buat Mas Fahri, pokoknya selamat tugas sampai purna nanti sih. Siap, terima kasih Pak Partiono atas atensinya ya. Sehat selalu untuk panjenengan yang di Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Bu Arti yang di Genuk ini juga hadir ya. Assalamualaikum, selamat siang Perempat Semarang. Dari Bu Arti minta lagunya Permata Hati dari Dewi Yul ya. Suwun Mas Fahri, selamat bertugas. Pokoknya selalu sehat ya. Semangat, jangan lupa smile. Smile, tersenyum maksudnya ya. Bahagia dan rezekinya melimpah. Amin. Salamnya untuk semuanya saja. Salam sehat, salam rehat. Jih, dari Bu Arti ya. Terima kasih. Ada atensi masuk juga, ini dari Trangkil Pati, sahabat budaya ya, Mbah Upi. Assalamualaikum, selamat siang Cah Bagus, salam sehat ya, semangat, sejahtera, bahagia. Kalau boleh aku minta lagunya Hilang Permataku dari Yuni Sara. Waduh, salamnya ngikut Pak Sastro Cenggirat tadi ya, terima kasih. Jih, sami-sami sehat selalu Mbah Hope ya, yang diterangkil Pati. Via telepon sudah bergabung, siapa di sana? Selamat siang.
1: Yang aku di sini Mas Fahri.
0: Wah, Bu Eni yang di Bojakendal. Aku di sini, engkau di sana.
1: Iya, betul. Apa itu nyuwun lagu ini pun Mawar Berduri.
0: Wakil. Mawar Berduri ada, nanti kami siapkan ya.
1: Oke, ini assalamualaikum. Agam Bu Yanti Kekalihipun, Mbak Dewi Kekalihipun, Pak Nikrun, Pak Sasa Jenggirat, Pak Sato, Bumin, Butarto, Sedaya Kemawon, Mas Fahdi, kami ingkang sami mendhetaken. Matur nuwun, yang pangapunten, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sami-sami Bu yang di Boja ini Bu Eni ya. Bu Eninya itu ada banyak, yang di Magersari ada, yang di Boja ada, tadi yang di Boja mengudara ya, lagunya apa? Mawar Berduri, nanti kami siapkan, semoga waktunya masih mencukupi ya Bu Eni ya. Terima kasih atensinya, sehat selalu untuk panjenengan. Sekarang kita ke WhatsApp, ini yang sudah mengudara, ada siapa lagi boleh kita terima. Selamat siang.
2: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Nih, sugeng siang. Bu Sarbini menika.
2: Nggih, nomere ganti ya,
0: Mas. Wah, jenengan kok kados asring gantos nomor menika Bu Sarbini.
2: Wingi keblokir.
0: Oh, lah kok saged keblokir.
2: Mas tiba-tiba nomere telas.
0: Waduh, duh. Nggih pun bakane pun saged minggah, kita saged komunikasi kalian Perempat. Nggih. Ngaten. Tak nggih sami sehat Bu Sarbini.
2: Alhamdulillah pangestunipun. Matur Mbak Misel iki gisik drono.
0: Nggih.
2: Tolong jlebetke nomor iki pun kobong lho.
0: Nggih. Menika nganu kok foto profilipun nggih pun cetho. Lah menika Bu Sarbini kok kados gantos nomor melih.
2: Nggih, mlane kula paringi fotone kula kalih anak wedok.
0: Ketinggal, nggih.
2: Sami sehat Mas Fahri.
0: Pangestunipun Ibu tansah sehat. Semangat menika sampun maem kula wau gitu.
2: Oh, nggih.
0: Sampun nggih kantun kan. Jane kantun tileme ning mboten saged wong siaran kok tileme.
2: Tugas negara.
0: Nggih.
2: Padhe nyuwun lagu terus Mas.
0: Nggih, cobi mangke menawi wonten wekdalipun kula aturaken menapa?
2: Oh nggih. Kasih tak sampai.
0: Kasih tak sampai.
2: Tangan tak sampai. Tangan tak sampai.
0: Oh, tangan tak sampai nggih, siap.
2: Mlebu gunung.
0: Gitu.
2: Mana lah mungkin
0: tangan tak sampai. Nggih, cobi mangke nggih Bu Sarbini nggih.
2: Nggih. salami ide mawon nggih Mas. Waktu ning sekedhi kersane sederek-sederek sedaya sami minggah.
0: Nggih, siap.
2: Ya matur sembahan nuwun sangat
0: sami,
2: Mas.
0: Sami-sami nggih, siap. Wilujeng siang, monggo-monggo Bu Sarbini yang digisik Drono ya. Bu Sarbini gisik Drono tadi lagunya apa itu namanya Tangan Tak Sampai. Ya nanti kalau misal waktunya masih mencukupi ya. Ini tadi ada Layu Sebelum Berkembang, terus juga Permata Hati ya. Mbah Upik juga request tadi Hilang Permataku ya. Belum tadi ada Mahwar Berduri juga ya. Nanti kami coba putarkan satu persatu. Sekarang kita ke Layu Sebelum Berkembang, sahabat budaya. Ini dari Hetikus Endang gitu. Nanti dilanjutkan dengan Permata Hati. Boleh kita nikmati bersama di siang hari ini. Monggo.

Tahu gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

permata hati sahabat budaya Dewi Yuli untuk panjenengan semuanya. Tadi yang sudah request juga ya, ini ada Bu Arti, semoga masih bersama Perempat Semarang ya. Lagunya sudah kita putar dan satu lagu terakhir sahabat budaya yang akan menutup kebersamaan kita sebelum nanti kita beranjak ke Mari Kangen untuk menikmati sajian gending-gending bonangan. Akan kami putarkan Hilang Permataku ya, Hilang Permataku yang versinya Mus Mulyadi untuk panjenengan semuanya. Mbah Upi ini juga tadi ya yang request Hilang Permataku, semoga masih bersama Perempat Semarang. Kami ucapkan terima kasih sahabat budaya atas segala atensi, yang sudah request, yang sudah saling mendoakan ya, yang sudah berkabar juga terkait dengan apa saja yang terbaru di tempat panjenengan gitu nje. Kami ucapkan terima kasih. Dan bagi sahabat budaya ya, mungkin lagu atau tembang keroncong modernnya belum bisa diputarkan siang ini, di lain kesempatan ya sahabat budaya. Di Buluh Perindu bisa ya, atau besok minggu siang kita ketemu lagi juga bisa ya. Setelah ini Mari Kangen akan

kami hadirkan, akan kami sajikan gending-gending bonangan untuk menemani siang jelang sore panjenengan. Hilang permataku, sahabat budaya Mus Mulyati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Purwodadi melakukan survei potensi titik-titik rawan kebakaran hutan di seluruh wilayah kerjanya menjelang puncak musim kemarau 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan tingkat kerawanan kebakaran sekaligus menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif di kawasan hutan. Survei yang dilaksanakan pada Kamis 9 Juli 2026 tersebut mencakup 8 bagian kesatuan pemangkuan hutan atau BKPH di wilayah KPH Purwodadi. Kegiatan dipimpin Wakil Administrator KPH Purwodadi, Henry Kristiawan bersama jajaran Polisi Kehutanan Mobil atau Polhutmob, petugas perlindungan hutan, serta melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Dari Purwodadi kita beralih ke Magelang, sahabat budaya. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang menargetkan perputaran uang selama kegiatan Magelang Fair 2026 mencapai 2,5 miliar rupiah. Target tersebut sama dengan Magelang Fair tahun 2025 lalu. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang, Saifullah optimis target perputaran uang selama Magelang Fair 2026 dapat tercapai. Saifullah juga mengatakan Magelang Fair 2026 digelar pemerintah Kota Magelang dalam rangka membangkitkan sektor ekonomi perdagangan masyarakat Kota Magelang. Selain itu, juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku UMKM di Kota Magelang karena sebagian besar masyarakat Kota Magelang bekerja di sektor UMKM. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo toko ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto ro. Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki, jet, indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Inggih Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna kados ingkang sampun katuraken saderengipun siang punika Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan wonten ing acara Mari Kangen. Menika mangke kagiyaraken ngantos tabuh kaping gangsal 11 wekdal Indonesia iring kilen. Saperangan gending bonangan menika sampun karantam samapta badhe katuraken wontene atur pasugatan ingkang salajengipun utawi samangke menika badhe kapiyarsaken inggih menika gending majemuk laras pelok padat 5 menika mangke kasambet ladrang eling-eling laras pelok padat 6. Kula bali pasugatan gending majemuk laras pelok padat 5 menika mangke kasambet ladrang eling-eling laras pelok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

Iki Kang Mas Bayu pasukatan gending majemuk laras pelok padat limo menika wau kasambet ladrang eling-eling laras pelok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Siang punika taksih sesarengan kalian programa 4 utawi Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen. Pasugatan gending Jawi mliginipun gending bonangan ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika ladrang Jati Kendang laras pelok padat 6 menika mangke kasambet ladrang Sastra Kusuma laras pelok padat barang kula bali ladrang Jati Kendang laras pelok padat 6 kasambet ladrang Sastra Kusuma laras pelok padat barang dening karawitan studio RRI Semarang.

Iki Kang Mas Bayu Purwa Miyarso Sutresno Ambit Krono wekdal ingkang sampun winates menika pramila lumantar pasugatan Ladrang Sastra Kusumo Laras Pelok Padhet Barang dening Karawitan Studio RRI Semarang punika kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula ngaturaken gangging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Mbakyu wontene wonten kekiranganipun kula ginyuwun kenging samudra.

0: Ampar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, gerakan pangan murah atau GPM yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus setiap hari Jumat kedua, setiap satu bulan sudah berlangsung cukup lama. Kegiatan GPM ini diharapkan mampu untuk menekan inflasi di Kudus. GPM sendiri menjual bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, gas LPG 3 kg, dan lain sebagainya. Bupati Kudus Sam'ani Hentauris mengatakan untuk kegiatan GPM ini, selain menekan angka inflasi juga untuk menstabilkan harga pokok di pasaran. Sehingga bagi warga kurang mampu dapat membeli pangan murah khususnya untuk GPM yang digelar di Dinas Pertanian dan Pangan Kudus. Dijelaskan dengan adanya survei dari Dema UIN Sunan Kudus untuk membuat laporan dampak keberadaan program GPM selama ini seperti apa, termasuk dampak terhadap stabilitas harga dan inflasi di wilayah Kudus. Dengan adanya laporan dari Dema UIN Sunan Kudus ini akan diambil sebuah kebijakan dari keefektifan sebuah program GPM. Beralih informasi lainnya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Batang bersama pemerintah Kabupaten Batang secara resmi melaksanakan kegiatan penandatanganan pelepasan hak atas tanah sertifikat nomor 15 atau tanah kantor di Sedda Batang pada Jumat 10 Juli 2026. Hal itu untuk menindaklanjuti koordinasi strategis dalam rangka penataan aset negara. Penandatanganan akta pelepasan hak atas tanah seluas 12.560 meter persegi tersebut dilaksanakan langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Batang, Nur Hamdan, bersama Penjabat Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih. Prosesi peralihan hak ini dikawal dan dihadiri langsung oleh Wawan Dharma Septiawan selaku notaris dan pejabat utama atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Terdang dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik bareng Perempat Semarang di acara Perodang Dut ya. Akhirnya kita berjumpa kembali sahabat budaya di acara kesayangan panjenengan ya, yang suka bikin goyang ya, cingkrah-cingkrah, tipis-tipis, monggo. Pokoknya kita goyang bersama, senggol-senggolan bersama, dan tentunya dangdutan bersama di Perodang Dut Perempat Semarang ya. Masih bersama Fahri hingga jelang pukul 5 sore nanti atau 17 waktu Indonesia Barat ya. Yang mau bergabung monggo, kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-9914. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana, Bro Dangdut?
1: Halo.
0: Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Semakin asik, Mas Fahri.
0: Semakin asik, Bu Karyati.
1: Keras, Niko, Mas Fahri.
0: Nji, Bu Karyati. Sore ini apa lagunya?
1: Lagunya aku mau dikasih ini.
0: Menopo?
1: Aku ini manusia aja deh.
0: Aku ini manusia. Ya.
1: Yang ini dia Laila, Mas Fahri.
0: Siap.
1: Salamnya buat Bu Anis, Pak Abdul Gofur, Bu Yanti Kali-Kaliye, Bu Anggun, Bu Mintarse, Pak Pasanto, terus ada Pak Kesendirat, Mas Bowo, Mbak Dewi, Lan Butarto, dan Sedoyo Kemawon.
0: Siap, Jih.
1: Mas Fahri, santam ketemu kegiatan saya penjaringan sehat.
0: Amin.
1: Bisa juga jalan salat. Cakete kulon iki wonten rame-rame.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Menika pun kapirang menika. Sudah terdengar ini.
1: Pantas,
0: Mas. Oh, ngaten. Wah, alhamdulillah menika.
1: Mboten ten lapangan.
0: Nggih.
1: Mboten ten perkemahan ten di bawah pohon sana, Mas.
0: Heeh, nggih, nggih, nggih, siap.
1: Bukan di dekat aku, bukan paling jarak 100 meter gitu.
0: Nggih, ya semoga.
1: Terima kasih, selamat
0: bertugas.
1: Nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga rame-ramenya nanti pada ke warungnya Bu Karyati ya Bu ya, bisa ngerejekin panjenengan juga. Ini tadi juga suaranya panjenengan tertutup bukan tertutup ya, tapi kurang begitu jelas karena mungkin di belakangnya lagi ada rame-rame. Tapi sehat selalu Bu Karyati ya, lagunya nanti kami siapkan. Aku ini manusia. Di belakangnya yang dari Kudus, boleh kita terima Pak Basir, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, semakin sore semakin rame.
0: Makin rame, sih. Lagunya apa ini Pak Basir?
2: Oh, request lagu.
0: Kenapa? Kerinduan. Kerinduan? Siap, salam.
2: Salam-salam buat Desakri, Nur, Ensel, Jah, Rih. Semuanya pecinta Perodong Dut sore. Oke, makasih buat penyiarnya.
0: Sami-sami.
2: Selalu selamat selalu.
0: Amin, Ji. Pak Basir juga demikian, sehat selalu. Terima kasih yang dari Kudus ya. Sehat selalu, semangat selalu. Nanti kerinduannya kami siapkan. Yang sudah bergabung di line telepon, di belakangnya Pak Basir, ada siapa ini? Perodong Dut.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
3: Semakin asik.
0: Semakin selamat asik.
3: Sore,
0: selamat sore, Bu Dewi.
3: Iya. Aku puterin lagu.
0: Apa?
3: Judulnya Cahaya Cintamu, ada enggak?
0: Cahaya.
3: Jadi Adila.
0: Waduh, kok belum ketemu ya, Bu Dewi?
3: Oh,
0: ya?
3: Belum ketemu ya. Udah tak ganti yang tersayang
0: yang?
3: Dari Nana Mardiana. Sama As Arifin duet ya.
0: Nji, siap.
3: Salamnya buat Bapak tadi Basir.
0: Nji.
3: Bapak Kak Ibu Karyati.
0: Nji.
3: Dan buat Bapak Sastro Jenggirat. Bapak Abdul Gopur.
0: Nji.
3: Bapak Mardiono Subagio. Bapak Supri, Bapak Tono Beringin. Kabut SGG. Pak Joko KSM, Adik Bubowo, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Bu apa ya? Oh, Sinten. Bu Karyati sudah. Nji. Tante En, Mbak Ani, Bu Sutarto. Siapa apa? Itu Mas.
0: Sinten.
3: Itu yang sakit itu Bu Mencas Panta ya, Mas.
0: Oh,
3: semoga Bapak lekas sembuh, beri kesehatan. Ya, Bu. Mbak Anti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Andi juanya ya Mas.
0: Siap, Nji.
3: Salam
0: Bu Dewi.
3: Salam semuanya saja, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Dan Mas Wari jaga kesehatan. Jangan lupa diberi kebahagiaan.
0: Amin.
3: Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
3: Makan dulu,
0: Sudah.
3: Jaga diri baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya lengkap ya dari Bu Dewi tadi ya. Sebaliknya Bu Dewi juga sehat selalu. Lagunya nanti ditunggu ya. Yang tersayang Imam S. Arifin, Nana Martiana. Yang di belakangnya Bu Dewi ini ada Eyang Hajah Budiman ini ya. Yang Budiman, selamat sore Bro Dangdut.
4: Selamat sore Bro Dangdut, semakin sore semakin asik Mas.
0: Makin asik Eyang Budiman.
4: Assalamualaikum Mas. Jee. Begini sekaripun.
0: Kenapa sekaripun?
4: Sepiring berdua kemawon Mas.
0: Sepiring berdua Ida Lailan jih, Eyang Budiman jih.
4: Nggih kagem sedaya pamit dange sekawan kemawon boten kawiji kathah.
0: Siap.
4: Ambi niki.
0: Menika kalian sinten jobi ayo. Pahri menika Kung Enu Yang.
4: Kamu boten nate
0: nyuwun
4: dadi tak apal lantene.
0: Nggih, boten menapa.
4: Naya itu tugas kemawon sehat selalu, sehat walafiat, banyak rezeki nggih Mas.
0: Siap Mbah Uti. Ngaten.
4: Nggih,
0: waalaikumsalam. Sami-sami tansah sehat menika nggih kagem. Eyang Hajah Budiman. Wah, kalau wau sampun minggah, tembangipun menapa? Tadi yang di request ini ada apa namanya? Yang diminta lagunya tadi Sepiring Berdua. Wah, ini lagu yang legendaris tentunya ya, dari Ida Laila. Nanti kami siapkan ya yang Budiman ya. Ini yang di WhatsApp ada banyak sekali pesan yang masuk. Coba kita buka satu persatu ya. Ada Bu Yuni Papandayan, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Mas Pahri, Ibu mau gabung ya, gabung maksudnya kok gabung nulisnya. Salamnya buat semuanya saja pendengar perempat dimanapun berada ya. Minta lagunya Gadis Manis Kalimantan buat anak lanang yang lagi tugas, pokoknya semangat ya, banyak cuan. Amin ya, amin. Semoga banyak cuan beneran ya Bu Yuni ya. Untuk panjenengan juga sehat selalu yang di Papandayan. Mas Hasan Asari yang di Ungaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Mahri. Mau minta lagunya Adela, judulnya Cinta Terbaik. Nanti tak carikan dulu ya Mas Hasan ya. Ini ada apa enggak? Coba. Salamnya buat semuanya saja, buat panjenengan semoga sehat selalu Mas. Amin. Terima kasih Mas Hasan, juga sehat selalu, semangat selalu yang di Ungaran ya. Lagunya Cinta Terbaik. Sekarang kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya. Tadi opening kan sudah ada Gelombang Asmara ya, Goyang Dangdut Gelombang Asmara. Sekarang kita ke Ida Laila. Ini ada Aku Manusia ya, atau Aku Ini Manusia. Nanti kita sambung dengan Kerinduan Oma Irama boleh ya. Lagu dangdut klasik untuk panjenengan semuanya. Klasik semua ini ya, dari Imam S. Arifin ya, Ida Laila lagi. Monggo kita nikmati satu persatu.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Radang dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik ya. Tiga tembang tadi ada yang tersayang ya, kerinduan, terus juga ada apa tadi ya, aku ini manusia dari Ida Layla, jangan lupa. Semoga yang tadi sudah request ya, yang sudah diputarkan lagu-lagunya ini bisa terhibur ya. Tidak hanya yang sudah diputar gitu nje, Kang Mas buat semuanya yang mendengarkan ya, baik itu yang request maupun yang tidak request, semoga bisa terhibur, bisa bahagia di sore hari ini. Yang sudah bergabung via telepon, kita terima kembali Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Semakin asik, Tante En.
1: Ya, Mas. Gimana kabar, Mas?
0: Kabarnya baik, sehat.
1: Amin.
0: Bahagia selalu,
1: Amin.
0: Gitu. Begitu
1: Mas.
0: Juga Tante En. Gimana, Tante?
1: Pria idola ya, Mas.
0: Pria idola. Idolanya siapa? Idolanya jenengan?
1: Aku.
0: Wih. Je, nanti tak putarkan, Tante, tenang
1: ya,
0: saja.
1: Salamnya untuk Bapak Ibu Kang Mas Bayu, untuk semuanya. Pendengar Radio Pro 4 di seluruh dunia.
0: Je, di seluruh dunia pokoknya ya.
1: Enggak di seluruh sekitar, enggak seluruh dunia. Yang mendengarkan Pro 4.
0: Nah, Anji.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga semangat selalu. Iya, segala-galanya.
0: Anji, siap.
1: Spesial buat yang bertugas.
0: Oh, Anji, gimana?
1: Mas Fahri. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat, jaga kesehatan, Mas.
0: Anji, amin. Anji, siap, Tante En.
1: Sehat. Jangan lupa selalu bahagia.
0: Bahagia juga untuk Tante En.
1: Itu, Mas. Badan sehat, selalu bahagia.
0: Anji, siap.
1: Hidupnya makmur.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Ya,
0: lengkap.
1: Tante ngelapin aja, Mas.
0: Siap, Tante En ditunggu.
1: Makasih,
0: ya.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Pria idola. Idolanya siapa? Ya, idolanya Tante En. Ya, ditunggu nanti ya untuk sahabat budaya juga yang sama requestnya kayak Tante En. Pria idola nanti kita putarkan ya. Di belakangnya yang dari Ngampel Kendal ini Mas Arjuna ya. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Njih. Semakin
2: Dangdut Semarang.
0: Njih semakin
2: Makin
0: asik, njih. Siap. Gimana Mas Arjuna, requestnya apa ini?
2: Anu, request dari R. Susan, Mas.
0: Apa itu?
2: Janjimu.
0: Janjimu Eri Susan. Jih, nanti coba tak carikan ya, Mas Arjuna ya. Salam dak.
2: Ya, salamnya buat semua pendengar di seluruh dunia.
0: Jih, di seluruh dunia. Wis cocok
2: mendengarkan.
0: Siap.
2: Ngaten. Terima kasih.
0: Jih, sama-sama. Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Ngampel Kendal Mas Arjuna ya. Lagunya apa? Janjimu Eri Susan. Langsung kita terima yang sudah kelundang-lunding di belakangnya. Ayo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin asik.
0: Semakin asik.
1: Mantap tenan.
0: Mantap tenan jih. Bu Yanti, Bojonegoro bersua kembali kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat semangat nih Mas Fahri.
0: Insya Allah menika masih dan selalu sehat. Tansah semangat, tansah sehat, bahagia, full senyum gitu.
1: S3 ya Mas Fahri.
0: S3.
1: Semangat, senyum.
0: Jih.
1: Lawa manis tunggal.
0: Gih, ngano, sae ngoten.
1: Semangat, senyum. Jih. Bagi rekas lagu Mas Fahri.
0: Jih, lagu ini pun menapa?
1: Lagu ini pun Pemuda Idaman.
0: Wah, pria idola lajeng Pemuda Idaman.
1: Idaman.
0: Jen, cocok. Mangke kula aturaken.
1: Kagem sedaya kemawon Mas Fahri, ibu-ibu, bapak-bapak sehat-sehat selalu semangat.
0: Sedaya
1: nggih bapak-bapak ibu-ibu. Kagem Mas Fahri selalu sehat, semangat, bahagia, sejahtera. Rezekine pun lancar, berkah barokah Mas Fahri sekeluarga.
0: Siap.
1: Senyum. Optimis,
0: nji,
1: amin,
0: siap.
1: Allahumma amin, ya Mas Fahri.
0: Amin.
1: Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Bu Yanti yang di Bojonegoro ya. Lagunya tadi Pemuda Idaman Sahabat Budaya. Kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk. Ini ada Butoro Sumayah ya. Pro dangdut, semakin sore semakin asik. Sik sik sik sik. Mas Fahri yang ganteng, amin. Moga-moga ganteng tenanan. Sehat selalu Butoro, hadir mau kirim salam buat Mbak Tik Toyo gitu, Bu Sri Wahyuni, Bu Anggun, Pak Sabto, Bu Sarinem Kampung Pelangi, Pak Abdul Gopur, Pak Aris Airi, Pak Zainal ya, dan semuanya saja. Request lagunya apa? Gedang Rojo. Gedang Rojo. Gedang Rojo ya kudu nebas ke si Neng Burin gitu. Terima kasih sudah dibacakan Mas Fahri, lagunya ditunggu. Siap, nanti coba kami carikan dulu gedangnya ya. Ada juga Bu Hasri ini ya, Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mas Fahri mau kirim salam buat semuanya saja. Ini request lagunya apa? Titip Cintaku Ona Sutra ya. Pokoknya semoga semua pendengar Perempat, Mas Fahri selalu diberikan kesehatan ya, bahagia selalu, amin. Terima kasih Bu Hasri. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya ya, yang sudah mengantri gitu, yang sudah mengantri, yang sudah masuk request atau pamundutanipun tadi ya. Ini kita putarkan satu persatu. Sepiring berdua sahabat budaya, nanti kita lanjutkan dengan wah iki Adela kabeh iki ya, gadis manis Kalimantan, cinta terbaik gitu. Nanti kita putarkan bersama-sama. Monggo kita nikmati bersama. Sepiring berdua Ida Laila.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, pemerintah kota Salatiga terus berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan publik yang terintegrasi bagi warganya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Salatiga dan Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Semarang di Kantor Imigrasi Semarang pada Kamis 9 Juli 2026. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, hadir langsung dengan didampingi oleh jajaran Kepala DPMPTSP, Bakes Bangpol, Disduk Capil, hingga Baperida. Kehadiran layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga ini akan melengkapi berbagai jenis layanan administrasi yang sudah ada dalam satu lokasi. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan produk makanan dan obat-obatan mengandung bahan berbahaya di Jawa Tengah mengalami tren penurunan. Kondisi tersebut menjadi indikator kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku cukup tinggi. Disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Semarang, Rustiamati, usai sosialisasi keamanan pangan bagi pelaku UMKM bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Vita Ervina di Kabupaten Magelang Jumat kemarin, bahwasanya menurunnya penggunaan bahan berbahaya tersebut dikarenakan literasi masyarakat terkait penggunaan makanan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya semakin membaik. Selain itu, kesadaran masyarakat menjadi konsumen yang cerdas juga sudah mulai tertanam. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Punto al angel to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: dangdut, semakin asik sahabat budaya. Semakin sore semakin asik, semakin ramai juga ya. Ini langsung ada yang mau bergabung ya, baru dibuka. Baru juga pria idola selesai ya, langsung ada yang mau gabung. Ada siapa di sana? Coba kita terima yang via telepon, bro dangdut.
1: Oh, dangdut.
0: Nje.
1: Semakin sore semakin asik sih.
0: Semakin asik,
1: Deng.
0: Oh, kok deng nih kok?
1: Ya, ampun diserokke.
0: Oh, nggih. Semakin asik saja.
1: Itu kan Mas Tono mengke.
0: Nggih. Pak Abdul.
1: Nggih. Dul loper, Mas.
0: Kadhe ngrasakaken tembang menapa jenengan?
1: Sampai pagi.
0: Ya. Menapa?
1: Sampai pagi.
0: Tekan esok.
1: Ya, tekan esok.
0: Aduh. Sampai
1: bingung
0: pagi.
1: Gula ini bingung gitu.
0: Jiji, Oma Irama menikah je.
1: Niko biasanya pun Mbak Yuri itu biasa Mas.
0: Oh.
1: Duet menawi mboten kalian
0: tu. Oh, geng.
1: Mas,
0: terus pun di.
1: Niki kalau tak mangsul yang kang pun lucu kencing Mas.
0: Monggo je.
1: Je matur suwun. Senggolan ipun lambene wis dikatutke ya kedunut Mas.
0: Nggih.
1: Salamipun kagem Ibu Mintarse. Ibu Sri Pamandayan. Ibu Kartika, Ibu Hasri, ugi Ibu Sarbini. Menawi makarya nika kalungan Mas.
0: Oh ngaten.
1: Pusat bini niku kalungan meteran.
0: Kok iso?
1: Tukang ternak kok Mas.
0: Oh, ngaten kalungan meteran. Dalem
1: lisian iku ya kalungan meteran.
0: Nggih.
1: Langsung kagem Mbak Karyati.
0: Heeh.
1: Boten kesupen kagem simbok kuat kula Mas.
0: Nggih,
1: Simbok kombyon sehat selalu nggih, Mbok.
0: Amin.
1: Menawi sarapan niku ambon sego kucing ora lemu-lemu.
0: Nggih, sego apa wedhus apa sapi nggih ta?
1: Bapak Partiono, Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Bapak Sukri, Mas Bobo, Pak Owi, Mas Bukori,
0: Lantas
1: Toyoke Mamon, Sugeng Midangetaken. Untuk Mas Wahri, jangan lupa kalau pagi.
0: Menapa kalau pagi kira apa?
1: Gosok gigi.
0: Terus?
1: Ampun, terus, terus sarapan.
0: Nggih sekalian papung
1: gitu. Itu penting Mas niku.
0: Heeh, nggih.
1: Dadi Mas.
0: Dadi Mas.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Abdul ya, sudah nyenggol semuanya tadi. Wis pokoknya lengkap gitu lagunya sampai pagi. Yang di Mboja juragan sofa kita semua ini ya, ada Mas Bowo Pro Dangdut.
2: Makin asik Mas.
0: Ji, makin asik kok suaranya pelan sekali ini Mas Bowo.
2: Nggih, sekedap Mas.
0: Menek sih kita. Gitu.
2: Ini radio angel Mas.
0: Oh, radio angel. Coba cek halo 1 2.
2: Sampun to Mas.
0: Ah, nggih, pun rati mendingan. Nggih. Pripun badhe ngersakaken menapa?
2: Niko Mama kados e Mas.
0: Mama
2: krayu sithik.
0: Waduh, Mama menika judul?
2: Nggih, saking Rumah Irama niku, Mas.
0: Oh. Nggih, Mama tok nggih.
2: Nggih, Mama.
0: Nggih, siap.
2: Salamipun.
0: Kagem.
2: Kadosipun kagem Pak Gobur lan sak rencang-rencange niku.
0: Oh, nggih. Jangkep nggih.
2: Baik kula pun nyebut Pak Gobur ngoten mawon kan pun.
0: Heeh.
2: Belakangnya yang direk sekanten ini.
0: Nggih, siap.
2: Mboten mawon Mas, matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Mas Bowo yang di Mboja Kendal ya, lagunya Mama. Mama tok. Nggih, nanti kami siapkan coba ya. Ini sebelum nanti kita lanjut bacakan pesan-pesan yang masuk, satu penelpon lagi ada Pak Sastro. Ini Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik,
0: makin
3: semakin
0: asik.
3: Ramai penelponnya.
0: Saya
3: tidak bisa masuk.
0: Waduh, lah mereka sakit. Nggih, pangestunipun nggih sehat, selalu sehat,
3: tetap semangat.
0: Nggih, semangat.
3: Request lagu Ku Ingin Bercinta Denganmu dari Dompak Sinaga.
0: Nggih, sekedap para toto ya, iki. Ku Ingin
3: sering disetel itu
0: Bercinta Denganmu. Nggih, siap.
3: Oke,
0: nah.
3: Salam buat tadi yang sudah menyalami saya, matur suwun. Salam saya. Semoga yang menyalami saya diberikan panjang umur, sehat selalu, bahagia, sejahtera, keluarga. Nah ya, dan rezekinya lancar berkah barokah. Nah, buat semuanya saja yang belum nyalami, monggo sami nyalami.
0: Nah, ya. Nggih, siap.
3: Sehat tetap semangat. Amin. Selalu rezekinya lancar berkah barokah. Nanti kalau pulang hati-hati, jangan sampai lengah di jalan.
0: Wah, nggih, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu. Pokoknya untuk Pak Sastro Jenggirat yang dituntang ya. Lagunya Ku Ingin Bercinta Denganmu, nanti kami siapkan coba ya. Kampung Pelangi ada Bu Sarinem Prodangdut, semakin sore semakin asik. Mas Fahri, Bu Sarinem hadir njih. Mau salam-salam buat Bu Toro, Bu Anggun, Bu Astuti ya, Bu Eni yang di Boja, Bu Misalama, Mbak Tek Toyo, terus Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Zainal, Pak Sabto. Ya salam buat Mas Wari, sehat selalu. Pokoknya njih, lagunya Sawangen. Sawangen nanti kami siapkan coba. Matur nuwun sudah dibacakan njih, siap Bu Sarinem. Ada Butik Toyo ini ya, Prodangdut semakin sore semakin asik aja. Mas Fahri mau salam buat bolo-bolo semuanya. Ada Lekun ya, ada Pak Karim Chicken, Pak Sabto dan istri, Pak Anom Sugito, Bu Sarinem, Bu Pon ngalian, Bu Toro, Mami Rima dan semuanya saja. Lagunya Pupusin Longson, jih. Nanti coba kami siapkan, semoga waktunya masih mencukupi. Ini ya kok sudah banyak sekali sepertinya antrian di sore ini. Ada Bang Ragil yang di Tembalang Undip ini ya, nasi goreng. Nah, selamat sore Mas Fahri, ikut absen saja. Pokoknya selamat bermalam minggu njih. Malam minggu semoga laris manis nasi gorengnya ya, untuk Bang Ragil yang di Tembalang Undip. Ada Pak Sabto yang di Kangru Raya juga hadir ya. Prodangdo, semakin sore semakin asik. Minta lagunya Sekti dari Denny Caknan. Salamnya buat siapa? Buat Bu Titin ya, Tante En, terus juga Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, ada Bu Yana juga, Bu Sela ya, Bu Heri Wasito, Pak Komingo, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni dan Pak Joko KSM. Jih, ini pokoknya salamnya lengkap untuk sahabat budaya semuanya. Kita kembali ke Tembang sahabat budaya. Ini antreannya sudah asyus dobo tenan nih jih. Nanti ya tentunya tidak semua lagu bisa kita putar ya, karena waktunya yang terbatas. Sekarang kita ke Eri Susan, sahabat budaya ada Janjimu ya untuk panjenengan. Monggo kita nikmati bersama di sore hari ini.

0: Ketoprak adalah kesenian rakyat Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Diyakini terlahir di Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Sebuah bentuk teater yang mengandung unsur utama berupa dialog, tembang, dan dagelan dengan diiringi oleh gamelan. Pemainnya terdiri dari pria dan wanita yang membawakan gerak laku cenderung realistik. Pada awal perkembangannya, didapati sedikit unsur tari. Ketoprak merupakan seni panggung yang khas terutama melalui ceritanya, yang mempertunjukkan kisah-kisah masyarakat Jawa. Baik kisah legenda, kepahlawanan, dan kehidupan sehari-hari. Meski ada cerita fiksi. Beberapa jenis ketoprak antara lain, ketoprak lesung. Seni pertunjukan ketoprak di Pulau Jawa dengan iringan lesung. Ketoprak Mataram, seni pertunjukan ketoprak di Pulau Jawa dengan iringan gamelan. Dan ada juga ketoprak dor, seni hiburan masyarakat Jawa Deli di Sumatera bagian timur.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia. Pro 4

Gedang Rojo, sahabat budaya dari Adela tadi ya, untuk panjenengan semuanya. Terus juga pemuda idaman gitu, Bu Yanti, janjimu, pria idola, pokoknya satu persatu kita putar semuanya ya. Yang di WhatsApp masih ada atensi masuk ini dari Pak Amin, Ibu Handayani ya. Perempat Semarang makin sore makin asik prondangdutnya, Mas Fahri yang bertugas ya. Pokoknya dan semua pecinta prodangdut dimanapun berada sehat walafiat, amin. Rezekinya berkah melimpah, amin. Jih, ini salam dari Kali Tengah Meranggen ya, Bu Handayani dan Pak Amin. Kalau boleh requestnya lagu Cinta Sabun Mandi versinya Diva Hani. Nanti kami coba siapkan dulu ya Pak Amin dan Bu Handayani sekalian. Waktunya ini sepertinya kok sudah tidak mencukupi ya, karena antriannya juga sudah panjang. Ada Bu Arti yang di Genuk. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut, makin asik. Dari Bu Arti lagunya Cuma Kamu ya, Only You. Matur nuwun Mas Fahri, selamat bertugas, selalu sehat, bahagia sekeluarga, semangat rezekinya berlimpah ya. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro. Selamat bertugas sambil goyang tipis-tipis nih. Yang di Jalan Ngablak ini ya, nomor 9 Sayangan Semarang, ini ada Pak Kabut ya. Pro Dangdut semakin asik, lagunya Sebelum Bobok Sebelum Tidur ini ya, Imam S. Arifin. Buat Pak Bagio ya, Pak Buhori, Mr. Owi, Mr. Kempat Kemput, terus juga Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Tonom Beringin, Pak Sugeng BT dan Bu Mintarsih serta semuanya saja. Ini semoga sehat selalu ya, dapat salam dari Pak Kabut SGG. Pantunya Mas, langit biru udara cerah, mungkin begitu tak hujan lagi. Kenapa diriku kau buat resah, hingga hidupku bagaikan mimpi. Waduh, ini pantun galau ini ya. Biasanya pantun nasihat. Jih, terima kasih. Ini ada atensi masuk dari siapa? Oh, Nji Bu Yuni Papandayan. Terima kasih Mas, lagunya sudah diputar ya. Yang Budiman juga, ini sepiring berdua. Terima kasih Nji Mas, Nji. Ada Bu Astuti yang di Mijen. Ini ya, selamat sore Pro Dangdut semakin asik. Request lagunya Dua Kursi, Rita Sugiarto. Salamnya buat Bu Sarinem ya, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman. Pokoknya selamat sore ya untuk panjenengan Mas Fahri, sehat selalu nji. Amin. Bu Astuti juga sehat selalu, bahagia selalu ya. Yang sudah siap kita dengarkan, kita nikmati bersama sahabat budaya. Ini ada tiga tembang mungkin ya, Titip Cintaku, Sampai Pagi, dan Mama sahabat budaya. Tiga tembang yang nanti akan mengakhiri kebersamaan di Pro Dangdut sore ini ya. Kita nikmati satu persatu sahabat budaya. Ini ada Ona Sutra, Titip Cintaku ya, untuk panjenengan semuanya saja. Selamat mendengarkan ya. Tetap bersama Pro 4 Semarang di acara Pro Dangdut yang makin sore makin as.

0: Mas, ndak iyo iki prodandut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, prodandut arane Semarang jan semakin asyik, Mas.
2: Pro 4.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi dilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar, besok kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
2: Indonesia. Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

Baik Kang Mas, Mbak Yu, karena waktu yang sudah terbatas ya, melalui satu lagu dari Oma Irama, Mama ya, untuk panjenengan semua ini sekaligus kita akhiri bersama Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang sore hari ini yang tentunya makin sore makin rame, makin asik ya. Terima kasih yang mengucapkan pada panjenengan semua yang sudah meramaikan, yang sudah mendengarkan, yang sudah senggol-senggolan sana sini gitu, yang sudah membuat suasana Pro Dangdut jadi lebih gayeng gitu ya. Semoga di lain kesempatan sahabat budaya kita bisa bersua kembali, lagu-lagu yang belum bisa diputar di lain kesempatan tentunya bisa kita putar ya. Setelah ini ada Pak Detono Langen Martiko yang siap untuk menemani panjenengan semua. Saya Fahri pamit undur diri. Selamat sore, sehat selalu, terima kasih.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Guru SD Mountain View Solo 3, Yulia Hesti Anggrainingsih SPD dan Yesia Chandra Dewi SPD dalam dialog ngobras FKP Papris di Studio Pro 1 RRI Semarang. Beliau mengatakan bahwa setiap anak memiliki karakter dan metode belajar yang unik. Karena itu guru maupun orang tua perlu memahami perbedaan tersebut agar proses belajar bisa berjalan optimal. Menurutnya, perbedaan kemampuan belajar sering disalahartikan sebagai kemalasan, padahal setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menerima informasi dan mengembangkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Ia menjelaskan, terdapat beragam metode belajar seperti auditory, visual, dan kinestik. Maksud kami, kinestetik, namun dalam praktiknya kondisi setiap anak tidak selalu sesuai dengan teori sehingga diperlukan pengamatan dan pendampingan yang lebih mendalam. Pendapat serupa disampaikan pengurus Forum Komunikasi Pemerhati Paguyuban Pendengar dan Pemerhati RRI Semarang FKP Papris, R. Suyarto. Ia menilai bahwa guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik agar proses belajar menjadi lebih efektif, produktif, dan menyenangkan. Informasi lainnya, pergantian Komandan Kodim dan Dim 0710 Pekalongan menghadirkan babak baru kepemimpinan di tubuh TNI wilayah setempat. Namun di balik wajah baru tersebut, tantangan lama tetap membayangi menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika sosial serta memastikan keberlanjutan program strategis hingga level desa. Pergantian Komandan Kodim dan Dim 0710 Pekalongan bukan sekedar rotasi jabatan di tubuh TNI, di balik seremoni pisah sambut tersimpan ekspektasi besar terhadap kesinambungan stabilitas wilayah dan keberlanjutan program strategis yang selama ini melibatkan TNI hingga level desa. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman secara terbuka menaruh harapan tinggi kepada Dadim baru, Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Nurul Kapipi, agar mampu melanjutkan bahkan melampaui capaian pendahulunya. Berakhir masa tugas Letkol Lalaugari Herlambang di Pekalongan dan dimulainya kepemimpinan baru. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu. Dinten menika setu surya kaping 11 Juli 2016 nggih. Ustadz Ali Imron rawuh manggi panjenengan wonten ing acara ngudi kasuwargan ingkang sonten menika badhe mbabar keutamaan ngerawuhi majelis ilmu. Semoga kapiyarsa. So.

untuk mendirikan sholat, anak putri berusia 7 tahun dan anak putra berusia 10 tahun. Jika mereka belum mau sholat, pukullah dan pisahkan dari kamarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Lah, nek wis janji ki ya kudu ditepati. Saiso isane, aja nyepeleke karo janji ki. Kowe ngono mung janji kaya enteng ngono ning ya kuwi tanggung jawab abot, nggawe kuci wong-wong ya ora ka. Apik ngaten ya Sugeng Dalu Langgam Jawa Perumpat Semarang.
1: Sugeng Dalu Masono.
0: Wih, ada Budhe Kar nggih, mriki Budhe.
1: Pripun pawartos
0: sampun. Alhamdulillah sae, tenang, bahagia, rezekine lumintu. Kedah kita yakin mekaten, ngaten nggih, nggo narik rezeki ra ya kudu ngono sing positif.
1: Ya nggih to ya, Mas.
0: Yakin. Aja kakean gersu la, urip kok kakean gersu. Nggo apa? Ya ta.
1: Malah nek mirengaken prompat iku pone ital, Mas.
0: Weh, tenan kok wis enenge mung seneng bahagia, tenang. Bersyukur.
1: Tenang, wis bahagia.
0: Weh, nggih syukur alhamdulillah, Bu.
1: Nggih, sakit menghibur sedaya pendengar prompat nggih, Mas Tono.
0: Nggih, badhe mundut napa njenengan?
1: Kece
0: manilo ayo cok.
1: Ingatan. Salamipun kagem Patil Gofur. Yang Bu yang dikali-kali ye. Bu Tarto, Bu Mintarse, yang Heli Wasito. Terus wonten mriki Bu Anggun, Pak Sastro Jenggirat.
0: Nggih.
1: Lan kagem sedaya kepe Mbak Dewi Tante Ena
0: Tante Ena Nje
1: Sedaya kemawon dalam menika ingkang midang tarik sekar-sekar Rontong Jawi ya Mas ya
0: Nje langgam Jawi
1: Dan ini kita Mas Tono dalam menika kegiatan sasrengan sehat Ganti semangat tugi Mas Tono jadi kesehatan
0: Matur nuwun Budekar Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Budheka. Ade-ade jane gumyak men Butarto. Wow.
2: Halo, sehat
0: jenengan. Pengestu jenengan sehat bagas kewarasan lahir batin.
2: Lagune napa mawon?
0: Lagunipun mangke wonten kece mani lo
2: selain kan? Niku napa
0: lestari wonten terus lungi teng asmara ya wonten
2: pripun teng asmara
0: lungi teng asmara
2: cocok Mbak Karyati ingkang wonten Jepara
0: nggih leres
2: matur sembah nuwun Mbak penggolane
0: nggih
2: agem buyan kalih-kalihipun monggo minggah ya ngrungokake Pak Dalang iki nak siaran kalian Bumin Kaswanto semoga Pak Kaswanto cepat sembuh tidak ada sakit penyakit yang dialami
0: amin
2: semonten ugi kagem Pak Dalang sekeluarga diparingi sehat tambah rezeki yang melimpah-limpah
0: Amin, nje.
2: Matur sembah nuwun.
0: Ngaten lagunipun dipun tenggo.
2: Nggih, teng arep lawang.
0: Cocik sing arep lawang karo ngadang rezeki teko. Halo, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu iki.
0: Nggih.
3: Mas Tono.
0: Waduh, kowe iki mbok ya udut ki ora nganggo mbako. Apa to ngono kuwi?
3: Sing watu malah jenengan lho ya.
0: Lah iya matuhi aku kebuli aku.
3: Lah masuk kebuli tekan RRI.
0: Apa to campur menyan apa piye to kuwi jane ambune sengak kaya ngono kuwi. Oh pancen ra duwe apa-apa
3: ya. Ya dipaningi kelembak Mas Fahri. Oleh-oleh teko kondi Batu Raden.
0: Oh lah iya.
3: Kelembak sindren tak jajal to Mas.
0: Sindren.
3: Jebule mlegi i. Ya nyel kamin temen.
0: Ya nyel kamin temenan kah. Ya perundang pro 4 RRI Semarang, perundang dute. Nyel kamin pisan ngono kae to.
3: Mas.
0: Duh.
3: Duh wapur dipaningi lumiting asmoro.
0: Apa? Lu.
3: Lumiting ora biting.
0: Ora cengak lungit lungiting lungit ng
3: lungiting lah ya kuwi lah
0: kok lumet lumet kaya jenang gula iki
3: oh jenang gula kok diklamuti enak
0: enak ya lungiting asmara ya Wes. Lu kamen delep. Dul. Malah wes dipungkasi ya wes sinyale upul sanin tak. Bu Arti, nggih Pak Sabto Kang Uru Raya nyuwun tembang Mas menika. Tembangnya apa? Lingser wengi salamipun kangge Bu Titin Tanto N Jeporo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu De Ariati, wes jan komplit tenan iki. Dek Sastra Cenggira, Dek Sastra.
4: Jeneng kene.
0: Ya, kene Dek, wah Dek tenan. Suaramu ra cocok. Suaramu ra cocok e.
4: Usayu. Nanina nanina.
0: Tamban nganggo jare kawung. Ya dah. Ya nangis mundak Sastra bingung.
2: Aku ki nek guru kelingan laguku ki nangis.
0: Ya lah napa?
2: Mbok yo sing wis jaman semono dimban karo simbok ki nganggo kaya jarik lurik kayak ning tengah latar karo nyawang bulan ngono.
0: Karo nyawang bulan karo iki kok rung panen mangsa ketiga bediting ya, kaya ngene iki sesuk sing dipangan apa ngono ya. Zaman biyen
2: simbok kesel.
0: Lah.
2: Meneng yo le yo. Meneng. Tak jangke anu
0: Midro. Terangke pohong karo tangke Midro. Nah. Panjenengan Midro ngertos mboten Midro?
2: Aku yo oke. Mek po anu kae apa jadi?
0: Ganyong. Ganyong.
2: Ganyong, ala
0: klerot. Oh, beda nek klerot iki rak Garut kuwi. Utu Midro iki ganyong sing legi kerpes-kerpes.
2: Ya penyelot ya to?
0: Iya, ngono.
2: Nek mendat
0: nek. Nek klerot ya pangan sak kulite ya mendat.
2: Kulo iki nggih. Mbak Waljinah
0: to? Waljinah, talelale.
2: Kalau wau Ude Karyati, Mbah Abdul Ghafur. Mbah Abdul Ghafur ku dute kelembak to.
0: Wah, jan menyan campur kelembak bakune garing kemprotak.
2: Mbah muka.
0: Aku kaya
2: kowe iki. Tenan aku tau.
0: Wis aja engko tak malah kaya demit kowe engko ya.
2: Wah, iya. Salam menyan. Anggora Wicaksono. Umin Kaspanto adalah bapak.
0: Ya.
2: Mbak Yupi malam mingguan ayo Mbak Yu.
0: Yo Dek Upi, sing ayo dhewe.
2: Hartika Putin
0: Gusapan. Ya, kabeh.
2: Putin. Mas Doyok kemawon nggih Mas.
0: Matur nuwun ditunggu. Iki engko sing nembang Lela Ledong Mini Satria ya, soalnya Bu Waljinah engko wis kecik-kecik. Mesake no ngamplope. Ya. Ya, golek lale dong, Bu, anu Mini Satria. Ngono. Ya monggo ingkang badhe minggah malih menika lumantar telepon mau barengi ya, bareng medun-medun bareng DUP Supiyati, sing cantik-cantik dhewe, sing ayu-ayu dhewe, anakne blong-blong dhewe. Ha, kene.
5: Sabar yo pik
0: ya arek dikudang meblong cah umur 30 tahun ngono cah yo padahal wis swidak telu ya.
5: Mesak abad
0: wis anu kemplotak balunge ning yo isih sehat kok ngono ayo nyenengke ta ngono kuwi isih gembira sehat semangat ngono ya.
5: Milo
0: jenengan niku ya jenenge sak pore ndak walat. Tenan aku iki nek nggarapi wong ora marem nek ora nganti geblak ngono kuwi.
5: Heeh. Enam lha iki sak abad nek malati
0: lho ya. Ya muga-muga umure sak abad ning sehat ngono. Ora ngrepoti liyane.
5: Mungkin luar panjang
0: ya.
5: Cuma masak duyuk
0: nanti gue tekan Sona aku umur 100 tahun berkah uripe ya umure ngono kepethok kowe ngono ya iki sapa kakak ya upe putrangkel kae ya ngono kae arep go teken karo tutuke tuk ngono nggih waduh ya bener ora pangling suarane ngono nek mung nyawang iki kadang-kadang nek umur 100 tahun ndak ya wis sudah penyawang ha iku iku kudu ngrungokke swara carane ngrungokke swara kudu tutuk teken mesti aduh biyong aduh akeh nyuara ora pangling ngono lho. Ya iki. Wah. Ah pandu lek mujo wal cawil iki kaya tresna ngono apa piye?
5: Kangen Vero tau ketemu, saiki ketemu ya reso suwe malah.
0: Ya ora apa-apa wong ya jeneng awake dhewe nek ketemu ku ya wis ngene iki ya tak gegojekan.
5: Heeh.
0: Ngutang mbah. Ngutang
5: mbah. Gak kan? Panjang
0: bawa umur. Iya, kita bawa umur. Iya, benar.
5: Wah, sama anak putu ngasih.
0: Lah, iya. Kita non awes 85 tahun kau jawab dewi ki arah ngapa? Nek ora golek dalan ning pati sing apik ya dah. Golek dalan ning swarga. Oh, dia kai ngaji
5: nih. Teh poci mas.
0: Apa kui poci barang ngeget-geti kui ki? Poci ki apa tuh? Poci sing putih-putih melumpat kae. Kui poci.
5: Teh poci niku lho.
0: Teh poci gulane Jawa. Wah, ya engko tak goleke ya ndak ya. Teh poci.
5: Teh poci mas. Manis kulat batu.
0: Assalamualaikum. Judulnya apa kui? Judulnya apa? Kudu diterangke sik lho. Waduh malah wis medun sik ada njaluk teh. Teh apa? Iya aku. Nek apa ya judulnya iki teh poci rak ya. Oh sik golek sik sithik-sithik. Wangsul dateng tembang rumiyin sak menika nggih wonten Bu Waljira ingkang badhe nyugatake kecik-kecik.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Duk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepengin saged.
0: Nek ngono, opayo. Latihan supaya bisa dadi sindan tenan, Duk. Ayo.
1: Ah, kok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye apike, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.
2: Ya apa-apa ki aku tu karo sinau kawruh ajar nyinden ajar nabu gamelan ajar musik apa wae ki aku tu disinau ni kawruhe kok ya gen lancar sugeng dalu
3: kula lajengaken salamipun ya Mas.
2: Iya alah-alah tu kene
3: niki wau tiap ngadep sungkep telepon.
2: Piye. Kok pedat-pedat ki napa ta kowe iki to? Coba wae ta kowe iki. Anteng kok. Ora ya tenan to, malah wis obah wae wong genane sinyale ora pas ya obah. Halo. Halo, Dek. Walah kabut SGG.
3: Lha kula apa
2: Bu? Iya, kene-kene Bu. Waduh ya malam minggon kene le.
3: Nggih, Mas wau nyenggole nderek Pak. Niko Sastro kalih Jenggirat nggih.
2: Wah, cocok.
3: Cocok terus. Sekare sing dicemaweske napa niku?
2: Sing dicemaweske engko ana lelo ledong karo lingser wengi. Milih ndi? Kok malah mikir.
3: Enten putus, enten nuwun.
2: Oh, ngono.
3: Sing pusing ta iya.
2: Lah iya. Sing pusing ta iya ya apa kon, Bu? Aja pusing pusing wis utang rasa digagas ngono ya apa sih kon. Ganggu ndaan ya. Sing tenang le, tenang. Ya kak ya. Wes keneng. Wes malah mati. Yes, matur nuwun. Halo. Halo. Katanya apa? Waalaikumsalam. Iki nyetel apa ndok banter kok ngono ki? Kok lampor.
4: Dolanan itu lo WA.
2: Oh.
4: Aku terin lagu ngomongin asmara. Rumiten asmara.
2: Ora, wong nek ora gatekke ya ngene iki kangge klenyeng-klenyenge wae mau wis diputerke lungi teng asmara ngono kok. Wah, jan. Bocah kale. Kowe iki gak teko kok ngendi? Harah.
4: Gak teko kok. Mau ikut
2: po. Ayo. Wah, ya mau wis diputer engko tak ijoli anu we, lingsir wengi ya nduk ya.
4: Aku
2: ora tau diputerin
4: wis ya anu wae.
2: Jan wis.
4: Anu masih.
2: Kowe ngombe sik nduk gen rada terhidrasi sik.
4: Ya. Apa kasmaran kalau enggak ada lumit.
2: Kasmaran. Lungi tengah semoro ki mau wis diputer lagu kedua mau.
5: Tadi kan itu kan nganu ke Taman Asmoro.
4: Wah, bocah iki ngeyel ya wis.
5: Oh iya iya udah
4: ya. Oh, lah kena HR Senopati Lungi teng Asmoro engko tak anu tak anuwe ya tak yasin ke. Kan selamat uripmu ngene ya.
5: Aku belum pengen mati.
4: Loh, kuwi ora kok mak lho, kuwi jenenge kono kuwi lho, kuwi jenenge ora pas. Jenenge Yasin kan bacaan yang baik untuk doa kita keselamatan, kesejahteraan, mengagungkan nama Gusti Allah. Ngono ora kok ku. Akhire dicepung Yasin kok terus kaya dihubungke karo wong gelak pati yo ora ndo
5: wis semuanya saja
4: sing awet uripmu ya sing sehat lahir batine nek ngopo-opo ki dianu nduk ditentremke sik aja
5: mau
4: nek
5: gak mau ketemu
4: ora sah ngopo
5: girap-girap
4: kok wis kena nek ganteng kok dadak ketemu-ketemu barang kok ngono. Oh
5: iya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yo lagune tenang apa mau.
5: Lho,
4: Rali toh, Kasmaran. Yen arep cerita karo sapa, yen ora cerita kok tambah nelongso. Duh kaya ngene, genduk Dewi ngombe dhisik. Ya, matur nuwun. Jan wis nyenengke kabeh para pamirsa Prambati ana Bu Dewi sing seneng humor, Pak Dekabut. Halo.
6: Kulo lajengaken salamipun kagem Simbok Gondor nika mesake sangat Mas. Iso ngoke ning HP-ne ora iso melu on air. Ya lu dipanasi ning njuk kompor.
4: Lah ya ora apa-apa.
6: Wis rasane banget. Mangkane ta nek sarapan ki aja kucing ora iso lemu.
4: Oh.
6: Salamipun kagem Bumin sak warga. Budidin dan sedoyo kemawon menika menawi surup Telkomsel niku bidung pun kula diteni pun kula paringi menyang kembang-kembang barang kok ya signale elek.
4: Oh ngono ya.
6: Menawi diganti sanes XL niku jos
4: mas. Oh ya serasa promo neng kene
6: lah niku tetane buat matukan kagem Telkomsel
4: ya kok
6: ane nek dilapuni liwat operator ya jare kan mateni 5 menit kan yo tek meneh yo padha mawon.
4: Oh aku gak ben ki tak lapori
6: mboten nambang. Matur nuwun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen arep cerita

0: Kaya ngene kok kok ngene rasane kaya kasmaran iki sapa kaya lagune kok iki dudu kabeh ngono wis engko digoleke sithik-sithik iki ana kasmaran loro ning dudu kuwi DUP Supiati la la la la la la la la kene-kene DUP. Ora mecen meneh wis wis. Piye.
1: Pengen teh poci ngapang mboten.
0: Anu pocine kuwi teh pocine iki lagune kok reggae kabeh, Nduk. Ora pas ngene iki ya. Arep lagu Jawa ra iki ra sing campur sami mat-matan, tembang Jawa mat-matan. Ngono kuwi keroncong Jawa. Ngono. Dadi ora sing jondel-jondel kaya nek disetel nek esok ngono kae ora. Ono ya Dok ya, harap mengerti.
1: Wes paringi tenan kula.
0: Iya. Heeh, bocah ayune kang ngene aku anggere ketemu kowe iki jan kaya ketemu bocah umur 38 gemblewo. Gemblewo.
1: Jenang kula napa
0: ora? Jenang kula ya, engko tak aturi jenang kula kowe aja lali marang aku iki pik. Upi ayo. Ojo lali.
1: Ora ketemu ngerasa turu.
0: Nah, iya aku ora ketemu kowe iki gudiken. Iya, ngono ya.
1: Nang kurang siji.
0: Apa?
1: Wong duwe kumis.
0: Eh, mah aku nek wis anu apa kuwi kumisan ki rumah saku malah kaya apa ngono ya. Aku nek nguyup-nguyup jangan ki. Iya nek kumisen ki aku ki ngene nek nguyup jangan kuwi lho sayur kuwi aku kuwatir nek ampase do mampir ning nggon kumis kabeh malah kaya ora. Wes kana. Ndang ado satu se ya ini kok ora ado sambune kok ngene iki ora coba.

0: Adik?
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Nah, bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Baik, sahabat budaya, kita masih terus jalan bareng ya bersama Perumpat RRI Semarang. Saat lagi kami hadirkan suguhan acara Pesona Budaya Nusantara yang malam hari ini kita akan berbincang bersama Aldila Kesarindi Kirana yang akan ngobrol berbincang tentang Mapak Dewi Sri atau budaya Mapak Dewi Sri di Indramayu, Jawa Barat. Namun sebelumnya, satu tembang dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Dian Sastra dengan Keder Balike.

0: Ya baik sahabat budaya, dua tembang khas dari Indramayu, Jawa Barat ya, tadi sudah kita simak bersama. Yang barusan berlalu tadi ada Sewo begitu. Kemudian sebelumnya tadi juga ada Dian Sastra dengan Keder Palike, ya bingung pulangnya mungkin begitu ya. Dan kita sudah tersambung dengan Mbak Aldila Kesarindi Kirana. Beliau adalah mahasiswa Unisula Semarang yang kebetulan asalnya dari Indramayu, Jawa Barat. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bareng tentang tradisi Mapak Seri di Indramayu, Jawa Barat. Nah, Seri yang dimaksud siapa? Nanti kita akan tanyakan ke Mbak Aldila, atau apakah Seri yang dinyanyikan oleh Sony Josh itu ya. Seri, kapan gonmu Bali? Ya itu apa ini Seri yang lainnya. Oke, kita sudah terhubung dengan Mbak Aldila. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Aldila.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Kabar baik nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, iya. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang tradisi Mapak Seri di Indramayu, Jawa Barat. Benar ini sebelumnya Mbak Aldila asal dari Indramayu ya?
1: Iya betul Pak, saya dari Indramayu yang kebetulan kuliah di Unisula.
0: Baik, kalau bahasa daerah Indramayu nih Mbak, ini mirip-mirip bahasa Tegal gitu atau enggak ini ya?
1: Oh, kalau di Indramayu itu sebenarnya miripnya ke bahasa Brebes. Jadi bahasa ngapak gitu, Pak.
0: Oh, iya kayak kue jani enggak? Kiye meh pada karo Brebes, karo Tegal kayak kue ya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Iya, betul. Ini Candermayon gitu ya. Oke, Mbak Aldila, kalau ini sebagai awal perbincangan kita bisa diceritakan nih tentang tradisi Mapak Seri di Indramayu, Jawa Barat. Ini sebenarnya apa ini, Mbak?
1: Ya, jadi Mapak Seri ini sebenarnya mungkin di sini juga ada, cuman mungkin beda nama gitu ya. Jadi Mapak Seri itu adat atau budaya masyarakat Indonesia yang khususnya itu ada di Jawa dan Sunda. Adat ini itu dilaksanakan untuk menyambut datangnya panen raya yang bertujuan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya dari bahasa Jawa itu, arti bahasa Jawa, mapag ini artinya menjemput. Jadi Sri ini diartikan sebagai padi, yang artinya mapag Sri ini adalah menjemput padi atau panen gitu, gitu Pak.
0: Berarti ini tradisi Mapak Seri ini dilakukan di saat panen begitu ya Mbak ya?
1: Betul, tapi dilakukannya ini di saat menjelang musim panen.
0: Oh, menjelang musim panen ya?
1: Iya, jadi sebelum dilaksanakan, sebelum panen itu dilaksanakan Mapak Seri terlebih dahulu.
0: Begitu, nah ini untuk khusus tanaman padi atau juga tanaman-tanaman yang lain, misalnya jagung, kemudian jenis-jenis komoditi lainnya, begitu Mbak?
1: Kalau untuk di Indramayu sendiri, Indramayu kan kebetulan lebih banyak sawah gitu, penghasil beras. Jadi untuk Mapak Seri ini khusus untuk panen padi saja gitu Pak.
0: Nah ini memang Indramayu ini termasuk salah satu daerah penghasil beras begitu ya Mbak ya. Oke, kalau begitu ini dilaksanakan tradisi Mapak Dewi Sri di Indramayu ini di desa-desa saja atau juga kadang-kadang di kota juga Mbak?
1: Kebetulan di desa-desa saja, jadi tiap desa itu biasanya melaksanakan Mapak Sri. Cuman Mapak Sri ini walaupun panennya kan setiap tahun ya, Mapak Seri ini nggak tentu gitu Pak. Jadi nggak setiap tahun harus dilaksanakan. Karena melihat faktor-faktor dari faktor keamanan desa, faktor buruknya hasil panen juga. Jadi tergantung dari desa itunya sendiri mau mengadakan mapak sri atau tidak. Seperti itu.
0: Ini dilaksanakan tiap tahun kah, Mbak?
1: Kalau untuk tiap tahun itu sebenarnya ada yang melaksanakan tiap tahun dan ada juga yang tidak. Balik lagi tergantung dari desa itu masing-masing.
0: Begitu ya dikembalikan.
1: Jadi, ya. Jadi sebelum melaksanakan mapak sri ini, para kepala desa dan masyarakat ini bermusyawarah gitu. Jadi baiknya apakah harus dilaksanakan mapak sri atau tidak seperti itu.
0: Oh gitu, Njenje. Kemudian tentang mapak sri ini adalah urutan yang terakhir atau bagaimana ini, Mbak Dila?
1: Jadi untuk mapak sri ini kebetulan urutan yang terakhir. Jadi kalau melihat dari urutan-urutan upacara dalam lingkaran pertanian itu yang ada di Indramayu itu upacara awal itu ada sedekah bumi, kemudian yang kedua itu baritan, dan yang terakhir itu mapak sri. Jadi biasanya itu panitia untuk upacara mapak sri itu dibentuk saat pembubaran panitia upacara baritan. Jadi panitia upacara baritan itu biasanya dikukuhkan kembali untuk menjadi panitia upacara mapak sri. Jadi panitianya masih berkaitan seperti itu.
0: Masih mungkin masih personelnya masih sama, cuman ini ketika mau diadakan upacara mapak sri ini diadakan pembubaran panitia baritan, kemudian dibentuk lagi menjadi tim atau panitia mapak sri, begitu ya Mbak ya?
1: Betul, seperti itu.
0: Kalau upacara baritan sendiri ini apa ini Mbak tadi Mbak?
1: Kalau untuk upacara baritan sendiri itu upacara seperti tolak bala. Sebenarnya itu bukan upacara ya Pak. Jadi kayak masyarakat ini makan bersama, membawa makanan masing-masing, kemudian didoakan untuk tolak bala itu.
0: Begitu ya, supaya desa tentram, kemudian tanaman yang sedang dirawat ini terbebas dari hama dan penyakit juga begitu mungkin tujuannya ya Mbak ya?
1: Iya betul, supaya panennya juga hasil panennya bagus.
0: Ya luar biasa ini. Nah kemudian tadi kan disebutkan ada upacara sedekah bumi. Apakah ada perbedaan antara sedekah bumi dengan mapak sri ini Mbak?
1: Tentu saja ada perbedaan karena dari ritualnya saja sudah beda. Jadi kalau sedekah bumi ini agak mirip-mirip seperti baritan ya, yang masyarakatnya berkumpul, kemudian mereka membuat tumpeng, dan tumpeng itu didoakan oleh sesepuh gitu. Jadi di sini itu ada yang namanya punduh. Nah, punduh ini adalah sesepuh atau orang tua yang paling mengerti tentang pertanian, tentang masalah pertanian, seperti itu.
0: Kemudian mengenai teknisnya ya Mbak ya, teknis tradisi mapak sri ini bagaimana Mbak, bisa diceritakan?
1: Kalau untuk teknisinya itu, jadi di mapak sri ini pihak-pihak yang terlibat itu ada seperti kelompok tani, aparat desa, dan punduh tersebut. Punduh itu yang tadi saya bilang yang dituakan, yang menguasai masalah pertanian, seperti itu. Jadi runtutan susunan acara mapak sri ini sebenarnya agak mirip sama ya kayak upacara adat-adat biasa gitu. Dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan panitia dan pejabat yang berwenang. Kemudian untuk prosesi intinya itu ada sesajen. Jadi sesajen ini dibawa ke tempat padi yang diikat, lalu disimpan di sekitar padi tersebut. Nah kemudian padi tersebut itu didoai oleh punduh. Oleh didoai tersebut, padi dijadikan sebagai bibit. Setelah dijadikan sebagai bibit, adanya pemotongan padi, dan pemotongan padi pertama itu dilakukan oleh punduh, kemudian dilanjutkan oleh pejabat-pejabat terkait. Nah untuk yang terakhir itu selanjutnya digendong, padi ini sebagai padi yang dikeramatkan lalu dibawa ke meja khusus seperti itu dan didoai bersama-sama lalu ditutup dengan makan bersama. Seperti itu.
0: Iya. Oke. Begitu urutannya ini sangat-sangat indah juga ya Mbak ya, perlu untuk dipelajari. Tadi kata punduh ini adalah yang dituakan orang yang tahu tentang dunia pertanian ya Mbak ya.
1: Iya betul. Betulan Bapak Sri ini kalau kalau tergantung desa ya, kalau misalnya mereka setelah doa bersama itu, setelah doa dan makan bersama itu, mereka bisa biasanya mengadakan hiburan seperti menanggap wayang kulit atau menanggap ya seperti itu, hiburan-hiburan semacam.
0: Iya.
1: Tanggapan-tanggapan
0: begitu ya. Ini sebenarnya satu poin yang ingin saya tanyakan, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur begitu ya, ini kan kalau sedang panen raya begitu mengadakan upacara, dan salah satu upacara tersebut adalah rasa syukur diwujudkan dalam menanggap kesenian tradisional seperti wayang kulit begitu ya. Nah, kalau di Indramayu ternyata juga begitu ya Mbak ya.
1: Iya betul, sama saja sebenarnya, mungkin karena beda nama dan mungkin ada beberapa yang urutannya tidak sama seperti itu Pak.
0: Nah, ini kalau kesenian, kita ngomong kesenian yang ditanggap dalam acara Mapak Dewi Sri ini ya. Kalau di Indramayu ini kan banyak keseniannya juga ya, ada ini wayang kulit versi Indramayu, ada kemudian wayang golek, ada sinteren dan sebagainya. Ini biasanya yang sering di apa ya, dimainkan di dalam Mapak Dewi Sri ini kesenian apa saja Mbak, bisa disebutkan yang khas dari Indramayu begitu?
1: Biasanya ini yang sering dimainkan malah sinteren Pak. Karena sinteren ini kayak sudah menjadi ciri khasnya dari Indramayu itu sendiri.
0: Gitu ya. Nih, ini sintren ini menjadi ciri khas dari daerah Indramayu begitu ya. Mbak Aldila sendiri sering ini lihat tari sintren atau malah pernah menari sintren begitu?
1: Kalau untuk menari sintren kebetulan saya belum pernah Pak. Cuman kalau untuk melihatnya itu saya sering. Kebetulan saya pernahnya itu tari topeng Indramayu.
0: Nah ini juga
1: itu saya pernah.
0: Tari topeng Indramayu itu ya yang iringannya kan pakai kendang jaipong, kemudian gamelan versi Indramayu. Kalau di Jawa Tengah ini kan anak ada yang ditempatkan di kepala, mekuto itu ya Mbak ya, mekuto itu seperti tokoh tokoh Damar Wulan itu, kemudian pakai topeng gitu ya Mbak ya.
1: Betul. Itu namanya kalau di Indramayu namanya udeng-udeng. Nah, sama topeng itu.
0: Nah, iya, udeng-udeng. Udeng-udeng. Sebenarnya juga sama gitu ya. Di Jawa juga ada yang sering menyebut udeng-udeng, namun keperuntukannya lain, sama-sama di kepala gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini satu pertanyaan lagi Mbak Aldila, ketika panjenengan menyaksikan upacara tradisi yang sampai sekarang masih lestari seperti Mapak Dewi Sri, kemudian panjenengan sendiri juga sempat ya pada suatu saat dulu ini menarikan topeng tari topeng Indramayu ya Mbak ya, atau sering disebut dengan Indramayon begitu ya, ini rasanya kesannya bagaimana ini Mbak Dila?
1: Kesannya tentu saja saya sebagai anak muda sangat excited ya Pak, karena ya seperti yang kita ketahui anak muda sekarang ini semakin berkembangnya zaman, perkembangan global ini, sedikit sekali anak muda yang mau mengenal budayanya sendiri, mau yang mengenal adatnya sendiri, itu sedikit sekali. Jadi saya sebagai anak muda, kenapa saya harus diem aja selagi saya bisa menari topeng, selagi saya suka melihat tradisi-tradisi di Indramayu seperti itu.
0: Dan tentunya selain suka juga bangga ya Mbak ya, karena tradisi budaya di daerah kita ini, tradisi yang masih berkembang ini sebenarnya juga mengandung tuntunan-tuntunan, kemudian pelajaran-pelajaran edukasi tentang kerohanian dan bagaimana orang ini bisa menapaki hidup ini dengan baik, tentram, ayem, begitu ya Mbak ya?
1: Betul. Tentunya dengan mengenal tradisi-tradisi daerah sendiri itu, saya merasa melakukan kegiatan yang sangat positif seperti itu.
0: Oke. Ini ada yang akan disampaikan lagi Mbak Adila terkait dengan topik kita malam hari ini.
1: Kalau saya ingin menyampaikan dari simbol Mapaksri itu sendiri, boleh Pak?
0: Oh boleh, silakan. Ya, sesuatu yang sangat menarik ini tentunya, silakan.
1: Jadi simbol Mapaksri ini menggunakan angka 7. Nah, angka 7 ini ditunjukkan pada jumlah hari yang menggambarkan kalau dalam satu minggu itu ada 7 hari yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Harapannya dengan simbol angka 7 ini masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif seperti itu, Pak.
0: Luar biasa sekali, ternyata pakai lambang angka 7 ini isinya adalah terkait dengan jumlah hari dalam satu pekan atau satu minggu yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, begitu ya Mbak ya?
1: Betul, Pak.
0: Oke, dan angka 7 juga mungkin menjadi tujuan hidup orang, begitu ya, Pak? Oke. Terima kasih Mbak Adila, sehat selalu, salam budaya, selamat melanjutkan aktivitas dan kita akan bersua kembali di lain kesempatan, Mbak Dila.
1: Terima kasih Bapak, salam budaya,
0: Selamat malam. Sahabat budaya, demikian tadi bincang kita bersama Mbak Adila Kesarindi Kirana, seorang pemuda yang sangat luar biasa ya. Beliau asli dari Indramayu, Jawa Barat, yang sedang menempuh kuliah di Unisula Semarang. Semoga budaya dan tradisi Nusantara bangsa kita ini senantiasa lestari dan senantiasa berkembang di tiap-tiap daerah yang memilikinya tentunya. Oke, ada sebuah tarian tadi ya, mungkin ini merupakan satu bagian dari yang diceritakan Mbak Adila tadi, yang mana dulu pernah menarikan sebuah tari topeng Indramayon, begitu ya. Ini ada lagu Bendrong Alon, ya.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat, kisah Dewi Lanjar, penguasa Pantai Laut Utara. Diceritakan pada zaman dahulu, di suatu tempat di kota Pekalongan, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Dewi Rara Kuning. Dalam hidupnya, ia mengalami kehidupan yang sangat berat sebab suaminya meninggal dunia setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahan. Dari situlah, kemudian Dewi Rara Kuning kemudian dikenal dengan nama Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya dan belum mempunyai anak. Sejak ditinggal suaminya, Dewi Lanjar hidup merana dan hanya memikirkan suaminya saja. Bagaimana kisah selengkapnya tentang Dewi Lanjar? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sore itu, di rumah gubuk, Dewi Lanjar sedang meratapi hidupnya.
1: Kenapa? Kenapa hidupku seperti ini? Apa kesalahan yang aku perbuat sehingga musibah yang berat terjadi padaku? Aku hanya mempunyai suami seorang dan sekarang kau ambil.
0: Kemudian Dewi Lanjar memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halaman, merantau sambil menangis hatinya yang sedang dirundung kesedihan. Perjalanan Dewi Lanjar sampai di sebuah sungai. Ia bertemu dengan Raja Mataram yang sedang bertapa mengapung di tengah sungai itu.
2: Hei!
3: Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi denganmu, Nyai?
2: Saya belum lama menikah, tetapi suami saya telah meninggal karena sakit. Karena itu saya pergi dari rumah dan saya pun tidak tahu akan pergi kemana.
3: Kalau begitu, kau begitu malang, Nyai. Jika boleh saya menyarankan, pergilah ke pantai selatan dan temui Ratu Kidul.
2: Karena saya sudah tidak lagi memiliki tujuan hidup dan saya telah berjanji terhadap diri saya sendiri bahwa saya tidak akan lagi menikah. Baiklah, saya akan pergi ke sana.
0: Setelah itu mereka berpisah untuk melanjutkan perjalanan. Hari demi hari, Dewi Lanjar melakukan perjalanan. Sesampainya di pantai selatan, Dewi Lanjar bertapa dan bertemulah ia dengan Nyai Roro Kidul.
2: Sembah dan hormat saya untuk Baginda Ratu.
4: Sembahmu saya terima. Ada keperluan apa sehingga kamu ingin menemuiku?
2: Saya ditinggal mati oleh suami dan saya merasa hidup ini sudah tidak ada artinya lagi. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengabdi kepada Baginda Ratu.
4: Jadi, seperti itu keinginanmu?
2: Iya.
4: Baiklah, kau ku terima di kerajaanku. Pekerjaan pertama yang harus kau lakukan, pergilah ke daerah Pekalongan dan gagalkan rencana Raden Bahu yang akan membuat hutan di Sorogenen. Kamu akan ditemani oleh jin-jin yang melayaniku.
2: Baik, Ratu, saya akan ke sana.

0: siapa di sana?
1: Aku adalah Dewi Lanjar.
0: Kenapa Nyai malam-malam begini berkeliaran di hutan?
1: Aku tersesat di sini.
0: Kau berbohong. Banyak makhluk gaib yang sedang mengepungku di sini. Sepertinya mereka semua itu pengikutmu. Bukankah begitu?
1: Jadi benar kata Kanjeng Ratu bahwa kau memang sakti. Tujuanku ke sini ingin menghentikan rencanamu.
0: Jika aku tidak mau, apa yang akan kau lakukan? Dengar, aku tidak mau wanita cantik seperti Nyai terluka karena kesaktianku.
1: Jangan remehkan kekuatanku. Prajurit, serang!
2: Terjadilah pertarungan yang sengit. Tetapi pihak Dewi Lanjar kalah akan kesaktian Raden Bahu. Dewi Lanjar memohon untuk dibiarkan hidup untuk tinggal di Pekalongan. Karena mengetahui Dewi Lanjar merupakan utusan Nyai Roro Kidul, Raden Bahu akhirnya menemui Nyai Roro Kidul dan membicarakan tentang permintaan Dewi Lanjar.
0: Apakah benar dia utusanmu untuk mengagalkan rencanaku, Nyai?
3: Iya, benar. Apa yang kau inginkan setelah mengalahkannya?
1: Maafkan saya, Nyai. Telah gagal melaksanakan tugas. Saya mohon, biarkan saya tetap hidup.
0: Aku kesini untuk membicarakan keinginan Dewi Lanjar yang ingin tetap hidup di Pekalongan.
3: Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Tetapi dengan syarat, kau harus menjadi sepertiku yang bisa masuk ke dua alam yang berbeda.
1: Terima kasih, Nyai. Saya bersedia menerima syarat tersebut.
2: Setelah itu, Dewi Lanjar dikutuk oleh Nyai Roro Kidul menjadi sosok manusia yang memiliki setengah jiwa di dunia nyata dan dunia gaib. Dan ia menjadi sosok yang menjaga pantai Laut Utara.

0: itu Medang Kamulan dipimpin oleh Raja Angkara Murka. Raja itu bernama Dewata Cengkar. Raja yang angkuh, keras dan kejam kepada rakyatnya. Dewata Cengkar dikenal sebagai raja yang senang memakan daging manusia dan meminum darahnya. Rakyat Medang Kamulan kerap menjadi korban dari kebiadaban Dewata Cengkar itu. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Aji Saka di Medang Kamulan. Aji Saka datang ke Medang Kamulan dengan niat untuk menaklukkan Dewata Cengkar. Ia merasa iba mendengar kabar bahwa rakyat Medang Kamulan menderita di bawah kekuasaan Dewata Cengkar.
1: Inikah pemandangan di Medang Kamulan? Sungguh menyedihkan. Oh, Dewa, sekejam itukah Prabu Dewata Cengkar?
0: Aji Saka sedih melihat keadaan Medang Kamulan yang memilukan. Segera, Aji Saka pergi ke keraton untuk menantang Dewata Cengkar.
2: Dewata Cengkar, di mana kamu? Aku datang ke sini untuk menantangmu. Keluarlah.
3: Weladalah. Siapa kamu, hai anak muda? Berani-beraninya kamu menantangku di Medang Kamulan.
2: Hei, aku Aji Saka. Ayo, bertarunglah dengan aku, Dewata Cengkar. Aku akan membebaskan Medang Kamulan dari kekejamanmu.
3: Sugih kendel Bondowani. Hei, Aji Saka. Dengarkan aku baik-baik. Aku adalah Dewata Cengkar, raja yang kondang sakti mandraguna. Bahkan kesaktianku bisa membuat gunung hancur, lautan kering. Aku masih memberimu welas. Pulanglah. Jangan berani-berani menantangku, Aji Saka.
2: Hei, Dewata Cengkar. Aku bukan seorang penakut. Ngejulah. Aku tidak butuh welasmu. Jika kamu memang raja yang dikdaya, majulah.
3: Weladalah. Iblis laknat, manusia tidak bisa dieman. Baiklah, jika kamu memang sudah siap untuk mati, bersiaplah, akan ku makan kamu hidup-hidup.
2: Awas!
0: Bertarunglah Aji Saka dengan Dewata Cengkar. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Pada akhirnya, Aji Saka yang bertarung dengan niat suci bisa mengalahkan kekuatan Dewata Cengkar. Akan tetapi, Dewata Cengkar tidak mati. Ia kabur ke laut selatan dengan merubah wujud menjadi buaya putih.
3: Jika aku teruskan pertarungan ini, aku pasti akan mati. Lebih baik aku mundur ke laut selatan dengan wujud buaya putih.
2: Hei, Dewata Cengkar, jangan lari. Kembalilah.
0: Aji Saka mengejar Dewata Cengkar yang lari dari pertarungan. Akan tetapi, Dewata Cengkar bisa lolos dari kejaran Aji Saka. Seketika Aji Saka menghentikan langkahnya untuk kemudian memakai ajian pameling. Dengan ajian pameling, Aji Saka dapat memanggil Jaka Linglung pengikutnya tanpa harus bertemu langsung. Jaka Linglung adalah seorang anak muda dengan wajah buruk rupa dan kulit yang bersisik. Segera setelah Aji Saka menggunakan ajian pameling, Jaka Linglung datang menghadapnya.
4: Ada perlu apa, Raden? Sampai-sampai Raden memanggilku kemari.
2: Jaka Linglung, aku baru saja bertarung dengan Dewata Cengkar. Akan tetapi, dia kabur dari hadapanku. Dewata Cengkar berubah wujud menjadi buaya putih. dan mundur ke arah laut selatan. Oleh karena itu, aku memanggilmu untuk mengejar dan menaklukkan Dewata Cengkar.
4: Jadi seperti itu, Raden. Baiklah. Akan tetapi aku punya permintaan, Raden.
2: Apa itu?
4: Ketika aku nanti berhasil mengalahkan Dewata Cengkar, anggaplah aku, Raden, sebagai anakmu.
0: Aji Saka terkejut mendengar permintaan dari Jaka Linglung. Di satu sisi, Jaka Linglung memang pengikut setia Aji Saka. Di sisi lain, Aji Saka memikirkan wujud fisik dari Jaka Linglung. Akan menjadi perbincangan jika sampai Jaka Linglung diangkat menjadi anak oleh Aji Saka.
2: Jika memang itu yang kamu inginkan, baiklah, aku akan mengangkatmu sebagai anakku. Tapi aku juga punya syarat. Kalahkan terlebih dahulu Dewata Cengkar, lalu jika nantinya kamu pulang menghadapku, pulanglah lewat jalur dalam bumi. Jangan sampai orang melihat kepulanganmu.
4: Sendika dawuh, Raden. Mohon pamit, Raden.
0: Jaka Linglung pun berangkat mengejar Dewata Cengkar. Karena kesaktiannya, ia bisa menyusul Dewata Cengkar dengan cepat. Jaka Linglung dan Dewata Cengkar bertemu di laut selatan. Seketika, Jaka Linglung menghajar Dewata Cengkar.
3: Jangan lari kamu, Dewata Cengkar! Inilah jalan kematianmu.
5: Waduh, mati aku.
0: Dengan kesaktiannya, Jaka Linglung merubah wujudnya menjadi ular naga untuk menghadapi wujud buaya putih Dewata Cengkar. Jaka Linglung yang sakti dapat mengalahkan Dewata Cengkar dengan cepat. Dewata Cengkar akhirnya mati. Dengan wujud ular naga, Jaka Linglung pulang dengan cara melubangi bumi. Tempat menyembulnya Jaka Linglung dari dalam tanah berada di daratan Kuwu. Lubang yang diciptakan oleh Jaka Linglung itu menyemburkan lumpur panas yang tiada hentinya.
4: Dewata Cengkar sudah bisa kukalahkan. Sekarang waktunya aku pulang menghadap Raden Aji Saka. Aku akan melubangi bumi ini dengan wujud nagaku. Raden, tunggulah kabar baik dariku, Raden.
1: Melatala, jagat Dewa Batara. Jaka Linglung akhirnya pulang dengan selamat. Dia juga menepati janjinya untuk pulang melalui dalam tanah. Tapi, kenapa lubang buatannya itu terus menyemburkan lumpur?
0: Lubang yang diciptakan oleh Jaka Linglung itu menyemburkan lumpur panas yang tiada hentinya.
1: Baiklah, jika memang alam sudah mengendaki, tempat ini akan dikenal sebagai Bleduk Kuwu.
6: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
7: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

segudang manfaat sayur brokoli bagi tubuh. Brokoli adalah sayuran hijau yang masih bersaudara dekat dengan kembang kol dan kangkung. Berbagai kandungan dan senyawa dalam sayur brokoli ini bisa didapat ketika dikonsumsi. Misalnya, dengan mengolah sayur brokoli menjadi berbagai menu masakan atau jus. Nah, saya akan coba kupas khasiat dan manfaat sayur brokoli untuk kesehatan.

Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.

budaya, nutrisi yang terkandung dalam sayur brokoli. Brokoli mengandung berbagai macam vitamin, mulai dari vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, dan K. Kadar vitamin A dan K dalam sayuran ini terbilang sangatlah tinggi. Berbagai macam mineral pun ada di dalam brokoli, seperti fosfor, kromium, mangan, potasium, tembaga, magnesium, zinc, kalsium, selenium, dan zat besi. Brokoli juga memiliki kandungan makronutrien seperti karbohidrat, protein, serat, lemak, omega-3, dan brokoli juga dipercaya akan air. Ada berbagai macam nutrisi yang ada dalam brokoli, seperti beta-karoten, sulfur, antioksidan, dan fitonutrien. Manfaat brokoli yang baik untuk kesehatan. Berbagai vitamin yang dibawa oleh sayur ini membuatnya bisa membantu kesehatan kulit dari dalam tubuh. Brokoli juga memiliki antioksidan yang akan melawan kerusakan sel-sel kulit akibat polusi dan paparan sinar matahari saat berada di ruangan terbuka. Brokoli juga dipercaya untuk mampu memperbaiki tekstur kulit dan mengencangkannya. Mengkonsumsi brokoli dalam jumlah yang cukup juga bisa membuat kamu tampak lebih segar dan terlihat seperti awet muda. Selain itu, terdapat senyawa dalam sayur brokoli yang bernama sulforaphane yang bersifat anti peradangan. Senyawa ini akan mencegah dan memperbaiki kerusakan di dalam pembuluh darah. Selain itu, sayur brokoli juga dapat mengatur tekanan darah. Kandungan lainnya juga akan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, penyebab tersumbatnya saluran darah. Mengkonsumsi brokoli secara rutin dapat melancarkan aliran darah dan menyehatkan kerja jantung sebagai pemompa darah. Sebagian besar sayuran hijau bagus untuk menyehatkan pencernaan, termasuk salah satunya brokoli. Sayuran yang satu ini akan merangsang pergerakan usus sehingga membuat kamu lebih mudah buang air besar dan terhindar dari sembelit. Brokoli juga terbilang salah satu sayuran yang bisa mengenyangkan perut. Mengkonsumsinya pun akan mencegah kamu makan berlebihan yang bisa menyebabkan berbagai masalah, termasuk kegemukan dan diabetes. Selain itu, serat yang ada dalam brokoli juga mencegah pengendalian

Kelril atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel ril kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel ril yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel ril. Kenapa disebut ganjel ril? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel ril atau bantalan ril. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Sahabat budaya, manfaat sayur brokoli selanjutnya adalah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, brokoli memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan vitamin K yang sangat tinggi. Kandungan inilah yang bagus untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah tulang keropos. Tidak hanya tulang, kepadatan gigi kamu pun akan terjaga berkat brokoli. Konsumsi brokoli secara rutin untuk mendapatkan asupan nutrisinya. Selain itu, dibarengi dengan melakukan olahraga rutin atau minimal jalan kaki selama kurang lebih 30 menit untuk mendapatkan tulang yang kuat. Brokoli mengandung vitamin C dan antioksidan yang juga tinggi di dalamnya. Dua kandungan ini dipercaya mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Bila imun tubuh kuat, tubuh kamu bisa menangkal virus penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Brokoli memang sangat dibutuhkan untuk kamu yang punya aktivitas padat. Mengkonsumsinya akan menjaga tubuh lebih segar dan tidak mudah sakit. Brokoli juga memiliki kandungan vitamin B kompleks dan asam folat di dalamnya. Kandungan ini mampu menurunkan risiko seseorang terkena depresi dan membuat kamu lebih rileks. Kombinasikan hobi memasak dengan olahan brokoli dan mengkonsumsinya untuk membuat pikiran kamu lebih tenang. Sahabat budaya,

Upacara kenduren dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa bersama yang dipimpin tertua adat atau tokoh agama. Adanya akulturasi budaya Islam di Jawa di abad ke-16 Masehi, upacara ini mengalami perubahan besar selain doa Hindu atau Buddha yang awalnya diganti ke dalam doa Islam, sesaji dan persembahan menjadi tidak lagi dipergunakan. Tujuannya upacara adat Jawa yang satu ini terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya kenduren wetonan atau wedalan, upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton dilakukan sebagai sarana untuk memanjatkan doa panjang umur secara bersama-sama.

utama dari brokoli, yakni dapat menjaga kesehatan sel tubuh dan mencegahnya berubah menjadi kanker. Hal ini dikarenakan brokoli mengandung sulforapen. Kandungan ini diyakini dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, seperti kanker usus besar dan kanker paru-paru. Kandungan lain dalam brokoli yang dapat mencegah kanker adalah glukosinolates, yaitu bahan kimia yang memiliki sulfur. Kandungan ini dapat membentuk senyawa aktif biologis dengan sifat anti kanker yang kuat. Mengkonsumsi brokoli dapat menetralkan dan menghilangkan bahan kimia yang tidak diinginkan dari tubuh. Brokoli mengandung glukoraphanin, glukonasturtin, dan glukobrasikin yang sering disebut dengan triodinamis. Dalam sebuah penelitian, menyatakan jika Anda rutin mengkonsumsi teh brokoli, memiliki khasiat meningkatkan kinerja detoksifikasi yang lebih tinggi dalam tubuh. Kandungan sulforaphane yang ada dalam brokoli juga mampu melindungi sel-sel aerobik dari kerusakan dengan menginduksi jaringan enzim detoksifikasi. Sederhananya, khasiat brokoli membantu menghilangkan polutan yang tanpa kita sadari menghirupnya setiap hari. Kandungan vitamin C yang tinggi berperan membantu mencegah dan memperbaiki kerusakan kulit yang disebabkan oleh paparan sinar matahari dan polusi. Kandungan vitamin C ini juga dipercaya dapat mencegah keriput dan membantu memperbaiki tekstur kulit secara keseluruhan. Selain berbagai macam manfaat di atas, brokoli juga memiliki banyak manfaat untuk ibu hamil dan janin di dalam kandungan. Hal ini dikarenakan berkat kandungan folat dan ragam nutrisi lain di dalam brokoli hijau yang penting untuk diperoleh ibu hamil. Dengan mengetahui berbagai manfaat brokoli hijau untuk kesehatan, sebaiknya mulai memasukkan sayuran hijau ini ke dalam menu harian. Jika tidak terlalu suka dengan brokoli hijau, bisa mengolahnya menjadi salad atau membuat tumisan yang dicampur dengan daging atau ikan. Sahabat budaya, itulah khasiat dan manfaat sayur brokoli. Nantikan program khasiat Pro 4 RRI Semarang edisi berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.

Upacara Tedak Siten. Tedak Siten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak Siten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Tedak berarti turun.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Badan Penghubung ngawontenaken Festival Olahan Pangan Jawa Tengah. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kendal ngawontenaken sosialisasi keterbukaan informasi publik. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Badan Penghubung ngawontenaken Festival Olahan Pangan Jawa Tengah ingkang ngangge bahan non beras lan non terigu. Dinten Jumat dumugi Minggu sedasa dumugi 12 Juli 2016. Kegiatan ingkang dipunwontenaken ing Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Timur menikom, dipun meriahaken kanthi pameran pangan, sendra tari Ramayana, pagelaran kesenian rakyat Ebek Banyumasan, sarta dulanan anak. Wonten ing salebetipun kegiatan menikom, poro ingkang ngrawuhi papan menika dipun ajak kangge mirsani keunikanipun cita rasa Nusantara wiwit saking cemilan tradisional ingkang otentik hingga diversifikasi pangan modern ingkang ramah kesehatan. Lumantar eksplorasi komoditas pangan alternatif menikom, pameran kasebat dipun ajab saged njurung kampanye diversifikasi pangan kangge ngiyataken ketahanan pangan lan kedaulatan pangan berkelanjutan ing Jawa Tengah. Para miyarsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kendal ngawontenaken sosialisasi keterbukaan informasi publik kagem Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Koordinator Wilayah Korwil Kecamatan Brangsong dinten Kemis 9 Juli 2016. Kepala Diskominfo Kendal Ardi Prasetyo ngandharaken bilih Satuan Pendidikan gadahi peran strategis salebetipun paring informasi dumateng peserta didik, tiang sepuh, komite sekolah ugi sedaya pemangku kepentingan. Engga mangkehipun pengelolaan informasi lan dokumentasi ing lingkungan sekolah kedah dipun lampahaken sacara profesional lan trep kalian regulasi. Sosialisasi menika dipun gelar ugi kanthi pangajap saged samsaya ningkataken pemahaman kepala sekolah dumateng hak lan kewajiban badan publik terap kalian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ngengingi keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Tegal lumantar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kapetan, ngalokasikaken anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2016 agengipun 300 juta rupiah kangge gratisaken premi asuransi tata usaha tani padi kangge lahan ingkang wiyaripun 1600 hektar. Lumantar subsidi penuh ingkang agengipun Rp110.000 per hektar menikom, petani ing Kabupaten Tegal saged pikantuk jaminan klaim ingga Rp6 juta per hektar menawi ngalami gagal panen awit saking bencana alam utawi serangan omo, kanthi prioritas dateng wilayah rawan kados dene Kecamatan Suradadi. Sanesipun perlindungan asuransi, pemerintah kabupaten ugi nyaluraken bantuan alat mesin pertanian lan nargetaken perluasan kepesertaan hingga 3000 hektar
taun 2017 ingkang dipun ajeng-ajeng saged samsaya njagi swasembada pangan daerah. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhakipun. Para miyarsa, Pemerintah Kota Semarang lumantar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudwar nyelenggaraaken Festival Desa Wisata dinten Setu 11 Juli 2016. Kegiatan menika kaisi kanthi agenda pemeriksaan kesehatan gratis, atraksi seni budaya, sarta pameran UMKM, ugi desa wisata ingkang terbuka gratis kangge masyarakat umum ing bumi perkemahan Harda Waliko, Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kitha Semarang. Kepala Disbudpar Kota Semarang, Indria Sari, ngendikaaken bilih kegiatan menika dipun ajab saged dados sarana hiburan masyarakat sarta ngenalaken potensi budaya ugi tradisi desa wisata ing wilayah Kota Semarang ingkang badhe samsaya dipun tingkataken kualitas lan kuantitasipun. Ingkang pungkasan, Maharegya Hari Jadi ingkang kaping 222 Kabupaten Klaten tanggal 28 Juli 2016 Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar Klaten resmi mbika pendaftaran peserta Klaten Lurik Karnival inggo tanggal 12 Juli 2016. Parade kostum lurik terbesar menika badhe dipun gelar tanggal 17 Juli 2016 ing alun-alun Klaten minangka pirangan saking 36 rangkaian acara ingkang gadhahi tajuk Semarak Klaten 2016. Wonten ing salebetipun Klaten Lurik Karnival, kreator dipun tantang desain kostum bahanipun dasar lurik lan ugi nyugataken performa berdurasi maksimal 3 menit ing sak ngajengipun panggung kehormatan ginakaken iringan musik tradisional tanpa kendaraan bermesin. Dewan juri mangkehipun badhe mbiji kreativitas kostum, keserasian tema, sarta keselarasan koreografi kangge ngrebataken total hadiah agengipun 16 yuta rupiah. Mekaten para miyarsa sugeng dalu nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Salam kulo Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
5: Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna perempat Semarang. Dalu menika nggih dinten Setu sore kaping 11 Juli 2016. Perempat kepareng malih badhe ngaturaken ringgit tiang utawi wayang wong ngantos paripurna mangke tang tabu 12 dalu. Ingkang badhe dipun sugataken dening paguyuban ringgit tiang RRI Surakarta badhe ngaturaken cariyos Petruk Madeg Janaka. Petruk Madeg Janaka. Saderengipun kawiwiti kepareng kaaturaken gending patalon langkung rumiyin.

0: Ingat, tiup betul cakap panges tungkoro. Kesinggol rasaku, sakwisi aku keprungu, Kakang Prabu Trimuko bakal pepisanan kau ratu gede, Prabu Duryudana ing Praja Ngastina. Apa meneh calon mantene njaluk paes wae kok. Dadak Janaka. Karepe apa? Gawang-gawang paningalku kelingan gegantilane atiku, ya Dewi Wara Sumbadra.
1: Anjraing kang
0: Puspitoro. Yai.

0: Tiene la
1: Wong Ayu, Wong Ayu. Wis suwe anggo ning Sun nganti-anti tekamu. Mo kota tiyo

0: Piye iki tole?
1: Piye ta, Pak?
0: Samudune saka pertapan. Ndaramu kaya malah nandang sungkawa. Mongko yen ndara lagi susah ngono kuwi aku ora doyan madang tole.
1: Ora bab madang. Kudune ki rak ya sing pirsa ki bapak. Wong ya bapak ki nderek sowan. Nang ngarsane begawan sapa, Kang? Begawan sapa?
2: Lah ya mesti iki nek sowan ya nang begawan lek ya so.
3: Lek ya so iki.
0: Begawan Wiyasa.
3: Nah, lek ya so ketemu gulekmu pirang perkara.
2: Lah ya men rada patut ngono lho.
1: Begawan Wiyasa.
2: Lah ya aku ki le gumun ki bapak ki karo bendarane kok malah kaya wong padu.
1: Sebabe
2: neng-nengan. Lah kok ya luruan ya ora mlaku karepe dhewe.
3: Lah Rama ki nang dindi ki ora melek kok. Merem terus kok.
2: Ora lek kok ya umpama merem ki nek dijak jagungan ra ya mesine ana suarane.
3: Ayo dasare Ndara Abimanyu ku ya piyayine ora akeh guneme ngene lho kok. Lah dadi wis padha meneng-menengan ngono kuwi.
1: Lah nek bab kuwi nek wong bab kok ora nek guneme ki ora. Nek ya pancen lagi nandang sungkawa truk
3: ngono. Ana sing iki nggon ngendi ngene lho.
2: Ana sing dipenggalih ki mesine abot apa kepiye?
1: Ha iya.
2: Ngono.
1: Lah anak-anake padha takon bapake. Kuwi ra bapake mergo sing nderek sowan.
3: Ha iya. Apa ta mbok karunane?
2: Neng kono ki apa didukani?
1: Jane tenane piye ta? Tenane piye?
2: Kon ngopo?
0: Ngene to, Lik. Sejatine nalika bendaramu kuwi arep diparingi sabdo. Aku ora diparengake mlebu ana sanggar palanggatan ngono to, Lik. Dadi aku tugur ana sanjabaning sanggar.
2: Dadi ya cara mana ngono ki Ndara Abimanyu ki mung nggawa dingklik.
1: Lah kok
2: ayo mung ditinggal nang jaba ki ra ya padha ra nang gunane to ki.
1: Wong
2: karepe kene ki arep nanjih ke ki njur Ndara ki kene ngopo kok kendel wae apa didukane apa malah mung tuguran nang jaba.
1: Nek nggawa dingklik ki kadang kala ya dicangking mlebu. Nek ngono kuwi jenenge nggawa teklek.
3: Lha kok iso nggawa teklek lho.
1: Lah ditinggal nang nggon ngisor undak-undakan ngono kae.
2: Kok ketritisan.
1: Ha iya. Ki ngene, adat saben.
3: Ha iya.
1: Ndara ki nek sungkawa mestine rak ben supaya lejar penggalihe dilipur.
3: Ha iya itu jase para abdi rak nglipur bendara rak ngene.
1: Nah, remenane Ndara Abimanyu kuwi ae pamane kaya dahar petis. Nah kae, wis tau krungu-rung?
3: Oh, petis manis.
1: Heeh. Nah, ah.
0: Oh. Nah, kuwi ya panganan to, Li.
1: Heeh.
0: Wah, aku doyan kuwi nek ngono.
1: Dadi anu dioncek isik ngene kae lho, Pak.
0: Dionceki kepiye?
1: Lah ya petis
2: remenane ki mung kaya ngono kuwi.
1: Petis sing ambune ora pati cetha kae.
2: Lah iya kae wong
3: kae
2: bumbune terasi.
1: Oh beda ya pete karo petis.
3: Pete karo petis iki nganggo akhiran S.
1: Oh,
3: kuwi maknane wis beda.
2: Makna. Makna iki nek makna aku rung tau roh nek pakno iki bakul akeh.
1: Bakul apa?
2: Akeh.
1: Oh, iya ya.
2: Nek makna ora ngerti aku.
1: Ya, mbok menawa disuguhi
3: kae makelaran barang.
1: Mbok menawa lho iki disuguhi petis manis ya. Terus lejar penggalihe.
3: Ya iya sapa ngerti
1: to, Kak? Sapa ngerti?
3: Ya iya.
1: Terus mengko paring dawuh awak dhewe tadi ora mung anut grup yuk.
2: Nah, ya paling ora iki ngono nek wis lejar penggali iki adat saben iki njur paring bunga. Nah. Kecipratan mbuh apa? Aku tahu diwai jarike tahu.
3: Ya tak openi.
2: Alah, ya tak gadekke wong kapien tangguh kapien.
3: Ora urung wandah.
1: Buka celuk, buka celuk. Buka celuk.

Tiagi saroso mentang langkap diopinana saya manengah lampai sengah bagus dumugi tengeng wono woso keritingan colo teping wau dadi mendung leli mengenan tempoh marang ponang kekayan pateng jartot pateng kaloroto denawa sangking parang sito

0: Wis bisa ana setan padha jejekan. Terus suwe anggonku nyewer alas lagine satu ono padha keplayu iki ono satriya bagus. Wani ngadang tengahing kono mandek-mandek dhisik, Gus. Aja mati tanpa ora ngaku, ngaku sapa kekasih lan saka ngendi pinangkam ngaku ya nang ya le ya Gus ngaku.
1: Tambuh marang aku. Raden Abimanyu saka kasatriyan Plongkowati. Balik sopo praceko ngendi dedongko yakso.
0: Uri soko projo parang seto ditio kalau klantang mimis kang dati pracekaku. Ijan tanpa ruang wani manjeng juruning wono parang setiamu, Gus.
1: Haroso ngetotake tindak ing suku kedeping nitro krenteking nolong.
0: Walah tala. Manuk wai kenapa yang cahane manung sora genah papan tunungin kena tak iman, Gus. Kutu bali.
1: Entuk bacut, ora entuk uga bacut.
0: Wani karaku, Gus.
1: Sing dak wedeni apamu yakso.
0: Kowe ampung batan sapoto aku sak bergoto.
1: Nadyan mung sajuga ing sonora bakal mundur sapecak.
0: Wadalah mamu klemak-klemak ngabang ae kuping kena tak candak sampe rai pundak tatap ke watu gilang. Sumiar pandamu, Gus.

doa. Lewat bos, parat. Wush, wah, wah.

0: gånger tikat i chattet dess. Takings tampel ngerdinger tirwangus tumakaring pati. Sopo kui sing wani mercoyoro wanggum?
1: Abimanyu kang dadi kekasihku. Apa abamu yakso?
0: Iya. Saiki pilak nopatine kancaku ayum. Tak upama ke wong negara Pringaja tapi sing lembang-lembang iki dangkelane terajangan le.
2: Ayo.
1: Aku ora bakal
0: mundur. Malang mati tening aku.

ing taman mono madu koro ingkang kaleres katrilar wetan sayek ting kono no Balumbang kang wening tirtaniro iwak mujair samyo kekenjer wader pari wirawiri pating sliwin loh menikoto warnaning retnaning piayu dewi woro sembodro wano diayu warnane karenggeng busono dasar putra putri ning nalindro ginarwo sinatrio hambek ngumol arumulom sok kelangenaning sang noto nenggih sang bagus

0: Sulastri.
1: Nuwun kula Gusti.
0: Podho raharjo praptaniro nang Taman Madu Gondo Yayi.
1: Nuwun inggih Gusti Wara Sembadra. Kalih sing rupedo sowan kula. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti. Mugi konjuk Gusti.
2: Awet pangestu paduka. Sowan kula raharjo. Sembah kula konjuk Gusti.
0: Yo wis tak tampa pangabektimu. Pangestu kuwe tampanono yo Yayi Sakloron.
1: Nuwun inggih sanget anggen kula mundi Gusti.
3: Padyan kula ki ngaturaken pangabekti mugi konjuk Gusti.
4: Inggih semanten ugi kula nggih ngaturaken pangabekti mugi konjuk.
5: Ingkang abdi ngaturaken sembah.
0: Yo wis tak tampa pangabektimu Biyung. Pangestu kuwe tampanono yo Biyung.
3: Sanget anggen kula mundi.
5: Nggih Gusti, sampun kula pundi.

0: Nuwun jengestaken dawuh. Kene-kene biyong rada nyaket kene lho bisong.
1: Jengestaken dawuh. Badhe rati caket wong menika teles klebes. Badhe sowan kejawen menika kala wau alah njih. Nyuwun pangapunten Kusuma Dewi.
0: Apa ya wis rampung kabeh pakaryanmu ing pepungkuran biyong?
2: Sampun. Anggen kula olah-olah kula nggih sampun rampung sedaya. Nai paduka ngersakaken sampun mboten nguci wani Gusti.
1: Wis di ndang matur ki.
3: Inggih sedaya nggih sampun rampung pramila sedaya abdi sampun sami sowan Gusti.
4: Kantun cumadong dawuh.
0: Iya iya bijong, aku ngatur ke panun. Dene sira kabeh ora lirwa ing wajib. Nanging biyong, sanadyan Raden Arjuna lagi jengkar, sapa wae sing duweni kewajiban nyawisake remenane dedaharan sarta liyane. Aja nganti kok lirwake ya bijong.
2: Inggih, sampun mboten nguci wani saben dinten, kula sampun cecawis remenanipun.
0: Tenan kuwi.
1: Ah, wong menika pedamelan pokok dados nggih, ya dia.
0: Lali. Ngene ya bijong.
1: Inggih.
0: Sinambi nyeranti rawuhe Pangeran Arjuna, sira kabeh tak keparengake padha
2: Yo, nyambut gawe yuk. Ben hangat, ben panas awake
1: ya. Iya.
2: Satu karawan.

0: Aku ngaturake pangabekti ya Koko Prabu.
1: Iya ya Sebadra.
2: Tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana.
0: Banget anggonku mundi Koko Prabu.
3: Semanten ugi kula sinuwun ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjo sinuwun.
2: Tak tampa Sulastri.
3: Loh, kados pundi menika ta sinuwun? Kula menika larasati le sinuwun.
2: Oh, larasati. Ya ya ya ya. Pak, bingung aku bingung ngono ae. Wis ora ketemu. Ya ya. Tak tampa pangestu Tampanana ya.
3: Nuwun njih sanget anggen kula mundi sinuwun.
2: Sulastri. Dikepenake ya.
4: Nika matur.
2: Ono. Ono. Lah, ngono. Aku ya pangling kok. Produk lemo.
5: Berarti pangling mboten menika.
2: Ha yen kowe iki ya pangling ya ora.
5: Aduh.
2: Tak tampa pengesuk Tampanana ya biyung ya. Wah iki lho.
5: Salah salipun nyale wong padatan sinipun Prabu
2: Badra Kresna Kimsti. Apa? Ngono di. Kowe njaluk apa rek? Lah
5: menapa paringi menapa?
2: Wis. Mengko, mengko.
5: Oh nggih,
2: wis durung lunga wis ditinggalan. Ya. Mengko.
0: Nggih. Koko Prabu, bejo kemayangan aku kapang banget karo paduka. Ewa semono paduka malah tedak ana ing taman madu gondo. Ana wigati apa to Koko Prabu?
2: Ini Sebadra. Sing kangen ora mung kowe aku ya kangen banget ngono ae. Tenan kok. Ini. Tenane ngono ki mau aku mung wong tuwa mung dadi kongkonan.
0: Lho lho lho. Banjur sapa sing ngono to Koko Prabu?
2: Wektu dina iki janaku iki cuma ndok ning Ndorowati.
0: Kepiye?
2: Lah pun Kakang. Kuwi dikongkon ngono lho.

hirang kumuyu itu Ratmoko. Takamane pusaka Kyai Hardo Dedali, sumir kuandamu.

0: Tup saobor gedine warastra kang sinandangan Kyai Langkep. Kocap ngengengi janggane noting Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Adhar sejatine wujud Prabu Anom Candramu.
1: Sri Kandi, ayo tututono aku yen wani Prabu Candramuka. Ayo tututono Prabu Candramuka.
2: Dedali badar sejatine wujud Prabu Anom Candramuka.
3: Kula

0: Maratandane wos gagatenjing.
1: Kisana yen ingsun waspadakake kaya duduk kawula ing negara Ngamarta. Sapa kang dadi aranmu?
2: Kawula nuwun inggih. Kula menika saking negari Parangsita. Diaran kula Patih Sasradenta Siniwit.
1: Banjur ana wigati apa sira sowan ana ing Sitinggil Ngamarta?
2: Waleh-waleh menapa Siniwit? Sowan kula dinutus Ratu Gusti kula kepingin sanget kula pinanggiya kalian ingkang aran Raden Arjuna. Menapa leres menawi to sak menika Raden Arjuna dumunung wonten ing mriki kawula nun.
1: Dasar kepara nyata. Banjur duwe karep apa?
2: Inggih. Kula ing ditimangsa menika dinutus Ratu Gusti kula. Nyuwun tulung supados Raden Janaka kersa maisi temanten pun nini Dewi Mayang Sari kawula nun.
1: Yo, yen kaya mangkono sumeneo sawetara.
2: Mekaten nun inggih.
1: Duh, Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
3: Wonten jawuh Yai.
1: Paduka ingkang dados pamonging sedaya para kadang Pandhawa. Mila babakan menika kula pasrahaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu.
3: Oh mekaten nun inggih. Ah inggih. Janaka.
4: Nuwun kula Koko Prabu.
3: Ora usah tak ambali meneh. Wis krungu dhewe. Parangsita butuh paes. Wis aku ora.
4: Nuwun inggih Koko Prabu. Anadyan kula menika mboten madeg minangka juru paes. Ananging wonten pinten-pinten badhe penganten ingkang rikala semanten. Nyuwun kula ingkang minangka juru paesipun kalebet rumuwun mbok menawi Koko Prabu mboten kelepian duk rikala badhe dhaupipun kakang Mbok Ayu Banowati kula ugi minangka ingkang amaesi Koko Prabu.
5: Wah, saguh ra, ya saguh aku saguh.
3: Sing tak tekoke kuwi saguh apa ora ora?
4: Inggih kanthi mekaten. Kulo sagah Koko Prabu.
3: Kosek. Kok banjir kowe sagoh? Kamangka kowe iki arep ngiringke temanten. Lho, kuwi barengan poren wis sagoh limu tanggapan iki lho, eh.
4: Koko Prabu.
3: Kok balekke ora?
4: Menawi mekaten menika nama dawah kaleresan. Miras pantes ngiring penganten. Kalian mangke andados pengantenipun ngaten Koko Prabu.
5: Iya bener to. Jelamprong.
4: Nuwun kula kakang mas.
5: Durung ngerti calon temantene kok saguh aja-aja wis rawung kowe. Ya ora?
4: Mboten kula
3: dereng. Aku gumun kok Werkudara. Gumun.
5: Piye?
3: Uger nggon paes mesti disagui. Liyane dibalekke mesti. Nggon paes lho kuwi. Yo. Aku gumun kok mungkin saguh tenan.
4: Sampun ngaten to Koko Prabu. Menika rak sampun dados jejiban kula.
3: Iya. Iku wajibanmu ya. Iya apa ora?
4: Nuwun.
3: Iya apa ora?
4: Menawi kula selak ateges mangke mboten tepi kewajiban Koko Prabu.
3: Iya. Sater sinten to?
2: Kula wonten dawuh.
3: Anggonmu tinutus golek juru paes wis ento. Wis sagu Janaka, Janaka wis sagu.
2: Sagah Raden Arjuna. Wah. Lah itu mangkaten sampun padhang tetrawan kula daya-daya nyuwun pamit.
3: Lelungsen sun bakal enggak
2: jalu. Yes, wae kentau. Sampun

0: Pripun?
1: Pripun? Pripun sinuwun?
0: Jebles.
1: Pun kados.
0: Jebles kaya jare koning mung siji. Ambune beda.
1: Wah, mengke kula sukani minyak nyong-nyong.
0: Ya, ya, ya, ya. Saya kepiye karepmu?
1: Kula tasih gadah setunggal pamundutan malih sinuwun.
0: Apa meneh?
1: Kula nyuwun supados Ndoro Janaka kersa manjing wonten ing Kancing Gelung.
0: Oh, Janaka.
2: Nuwun kula.
0: Sira bakal kanjengake ana Kancing Gelung piye?
2: Nuwun nggih.
0: Dadi kok ngerti Petruk Maesi apa ora, Petruk Sembara apa ngerti, heng?
2: Nuwun nggih.
0: Wis to, manut to, heng?
2: Iya, iya, Petruk.
3: Bisa nih, manut aja lah,
2: manut to. Dadi karepanmu malah mbok menawa Kinarya Sarana. Aku bisa ketemu kelawan garwaku Yayi Woro Sembodro Petruk.
1: Sinuwun.
0: Nggih.
1: Menawi mekaten nyuwun pangestu kula inggal-inggal bidal wonten ing negari Parang Sito. Nyuwun pamit.
0: Sing hati-hati ya, Kang Semat.

0: Yang Ki Prabu,
1: kula wonten dawuh Kakang Prabu.
0: Sumangga Yayi. Kula dherekaken lerem sawetawis wonten Sanggar Pamujan. Ngeras pantes meminta nugrahaning Jawata mugi enggal pikantuk padhang ing negari Ngamarta.
1: Sumangga
0: Werkudara, ayo Yayi. Mayu, nang kula sadewa ayo dherek pun Kakang.
2: Ayo. Sumangga kula dherekaken Kakang Prabu.

0: mesti ini pun iku lo prak mangerten itu aku untuk
1: apa nih
2: ayu ayu newan.

0: Bojleng, bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Tindrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801, dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padang Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya, Kak Mas Bayu dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua dan berjumpa pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang yang masih kami terakan melalui FM 88,2, AM 801 dan juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Pagi hari ini saya Titi Sambodo yang kembali hadir menyapa Kang Mas Bayu semua di kesempatan hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Tentunya dengan serangkaian acara telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Kang Mas Bayu semuanya. Semoga Kang Mas Bayu semuanya selalu dalam keadaan terbaik, terlimpahkan kesehatan, terlimpahkan rezeki, dan juga diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas dan apapun yang menjadi rencana kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika. Berkah dalu. Salam saking Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumaket.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia malu dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Aduh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya Mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan, mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.

0: Harimau itu kuat ya, sekali terkam dampaknya besar.
1: Iya, di media sosial juga begitu.
0: Maksudnya?
1: Jarimu sekali komentar kasar, orang bisa terluka. Sekali share hoax, masalah bisa meluas.
0: Berarti sebelum klik, kita harus mikir?
1: Iya, cek dulu kebenarannya, pikirkan dampaknya. Jarimu adalah harimaumu. Kendalikan sebelum menekan. Bijak bermedia sosial, karena satu klik bisa berdampak besar.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.
1: Sinaoso, kita kathah nggendong dosa. Raos tan jenjem manah kebak panalongso. Ing batos hamung ulandoro. Kebak gegayuan kang maneka warna. Ulurno astamu, sambato mring Gusti Allah.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Universitas Negeri Semarang menggelar UNES Karir Expo 2026 di Gedung Profesor Satmoko UNES Kota Semarang pada Rabu hingga Kamis 8-9 Juli 2026. Ketua Panitia Nafa Isma Fatih Nurudiana menjelaskan, kegiatan bertema bergerak raih karir impian berdampak di masa depan, terbuka gratis bagi mahasiswa, alumni, serta masyarakat umum. Pameran karir ini menghadirkan lebih dari 32 perusahaan serta yayasan pendidikan yang membuka peluang kerja dan magang, serta fasilitas Edufair terkait beasiswa studi lanjut serta layanan karir berupa konsultasi dengan bakat gratis bersama psikolog dan konselor profesional. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu para pencari kerja memperoleh informasi karir terkini dan menemukan peluang yang sesuai dengan kompetensi dan cita-cita. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Salatiga mengejarkan gerakan satu rumah satu komposter dan satu rumah satu biopori demi menekan produksi sampah kota yang mencapai 80 hingga 140 ton per hari langsung dari sumbernya. Wali Kota Salatiga, Robi Hernal, mensosialisasikan program prioritas ini saat safari kelurahan di Tegalrejo pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Robi turut mengapresiasi inovasi tabungan sampah plastik menjadi investasi emas di RW 9 Tegalrejo. Selain fokus pada pengelolaan sampah mandiri, dalam kegiatan tersebut, Pemkot Salatiga juga mengenalkan gerakan menanam padi lahan kering di wadah bekas untuk ketahanan pangan, perluasan internet murah, serta optimalisasi rumah Dilan sebagai pusat pelatihan UKM. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

Sahabat Budaya masih bersama kami di Perompak RR Semarang, dan selamat pagi kami ucapkan untuk panjenengan semuanya yang baru saja bergabung, baru saja mendengarkan Perompak RR Semarang ya pagi hari ini. Dan lewat Geliat Pagi di jam ini kami sapa kembali panjenengan semua, Kamas Bayu, di hari Minggu, hari libur ya. Akhirnya libur lagi. Iya, walaupun cuma sehari, walaupun singkat, hari Minggu itu seperti hari yang dinanti-nanti begitu ya. Karena banyak sekali yang ingin memanfaatkan hari Minggu ini dengan sebaik mungkin, memanfaatkan hari Minggu ini untuk kemudian bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga, bisa kemudian melepas lelah, melepas penat. Ada juga yang hari Minggu hanya ingin bersantai, tidak ngapa-ngapain, itu juga ada kan Mas Bayu. Tapi memang ya apapun yang ingin dilakukan di hari libur ini, memang dalam satu minggu kita diberikan waktu istirahat di hari Minggu seperti ini, tanpa ada hari libur lain, kalau pas tidak ada tanggal merah begitu ya. Ini akan menjadi waktu yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan bersama keluarga, untuk kita gunakan beristirahat, kita gunakan untuk bisa melepas penat setelah seminggu beraktivitas ya, setelah seminggu melakoni dan juga seminggu ini menjalani tanggung jawab dan rutinitas harian yang kadang membuat pikiran kita penuh. Nah, hari Minggu ini silahkan dituangkan semuanya, keluh kesahnya silahkan dituang semua, kepenatan ganti dengan suasana yang menyenangkan, ganti dengan suasana yang menyegarkan, agar esok pagi ketika kita menghadapi realita kembali, menghadapi hari Senin, menghadapi hari kerja seperti biasanya, kita sudah lebih siap, Mas Bayu. Dan baik, masih kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

Upacara Tedak Siten. Tedak Siten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak Siten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Tedak berarti turun dan siten berarti kata siti yang berarti tanah. Upacara ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Dalam istilah Jawa disebut tedak siten.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

Sahabat budaya, datangnya musim kemarau ini kadang kita rasakan dengan sensasi yang berbeda begitu ya, daripada saat musim penghujan. Tentu perbedaan signifikannya adalah di musim kemarau ini kita rasakan lebih kering begitu udara dan juga hawa ketika kita berada di luar ruangan. Contohnya ketika siang hari mungkin akan terasa lebih terik dan lebih panas, dan di malam hari akan terasa sangat dingin, karena memang ketika malam hari penguapan hawa panas yang juga terserap di permukaan bumi ini akan lepas ke udara dengan lebih cepat karena tidak ada hambatan awan, dan menjadikan hawa di ketika malam hari ini menjadi lebih dingin. Karena itu tidak mengherankan di beberapa tempat atau di banyak tempat suhu udara bisa menjadi lebih dingin daripada biasanya. Bagi masyarakat kota Semarang sendiri pun mungkin akhir-akhir ini kita merasakan jarang sekali Semarang atau kota Semarang ini bersuhu udara sekitar 21 hingga 22 derajat ketika pagi hari begitu ya, atau ketika menjelang subuh. Ini karena mungkin musim kemarau atau puncak musim kemarau yang memang ditandai dengan mongsong bediding begitu, ini menjadikan suhu udara menjadi lebih dingin karena proses terlepasnya hawa panas dari permukaan bumi ini menjadi lebih cepat saat malam hari. Dan ya, perlu diwaspadai adalah suhu udara yang dingin ini justru akan membuat kelembapan udara menjadi berkurang, sehingga hawa kering ini yang kadang mengakibatkan penyakit seperti batuk, kemudian ispa, dan debu-debu yang ada di sekitar kita ini menjadi lebih mudah untuk berterbangan dan akhirnya menyebabkan penyakit seperti batuk ataupun penyakit-penyakit lain, radang, dan juga penyakit yang timbul ketika musim kemarau. Oleh karena itu perlu kiranya, Kamas Bayu, jika tempat tinggal kita sekiranya ada di sekitar pinggir jalan ataupun mungkin tempat-tempat yang banyak debunya, ini alangkah lebih baiknya untuk juga menjaga kelembapan lingkungan sekitar kita. Bisa dengan menyiramkan air secara berkala di pagi hari ataupun di sore hari, atau ketika panas terik juga bisa disiramkan air agar mengurangi suhu panas dan juga hawa kering yang kita rasakan, agar suhu udara tetap lembab dan bisa membuat kita juga lebih nyaman. Walaupun hawa dingin ketika malam hari ini juga lebih nyaman begitu ya untuk istirahat, tapi ketika kita tidak terbiasa dengan hawa yang kering, maka akan timbul gangguan kesehatan seperti batuk, kemudian juga radang, kadang juga kulit menjadi lebih kering juga ketika musim kemarau seperti saat ini. Sehingga perlu treatment khusus, perlu kemudian cara khusus untuk menanggulanginya, salah satunya dengan menjaga kelembapan lingkungan di sekitar kita.

Parabunta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda, terletak di kawasan Kota Lama Semarang. Gedung Parabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Parabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.